0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Semalam kita berbicara tentang Malaysia ni rumah kita. Hari ini, saya mahu membawa satu perspektif yang lain sama sekali. Dalam kehidupan sebuah negara, ada pekerjaan yang kita hanya sedar nilainya apabila pekerjaan itu berhenti dilakukan. Cuba bayangkan, 3 hari sampah tidak dikutip, bekalan air terganggu, bas tidak bergerak, bekalan makanan tidak sampai ke pasar, jururawat tidak masuk shift, petani tidak turun ke ladang, nelayan tidak keluar ke laut, petugas penyelenggaraan tidak bekerja. Tiba-tiba manusia yang selama ini jarang kita perhatikan menjadi manusia yang paling kita cari. Itulah tajuk kita petang ini, pahlawan tanpa nama. Atau dengan kata lain, wira yang tak didendang. Dalam ekonomi, ada istilah essential workers. Pekerja yang menjalankan fungsi penting sehingga gangguan terhadap kerja mereka boleh memberi kesan langsung kepada kehidupan masyarakat. Tetapi saya mahu melihatnya lebih luas. Sebuah negara sebenarnya mempunyai apa yang boleh kita sebut sebagai visible economy dan invisible economy. Yang visible mudah kita nampak. Bangunan pencakar langit contohnya, pelaburan, teknologi, lapangan terbang, projek besar. Tetapi di belakang semua yang kelihatan itu, ada manusia yang bekerja supaya sistem tersebut boleh berfungsi. Sebuah hospital yang canggih tetap memerlukan orang membersihkan wadnya. Lapangan terbang bertaraf antarabangsa tetap memerlukan manusia mengurus bagasi, keselamatan dan penyelenggaraan. Hotel 5 bintang, kalau semua housekeeping cuti serentak seminggu, bintang pun boleh turun. Maknanya mudah. Nilai sesuatu pekerjaan tidak semestinya sama dengan sejauh mana pekerjaan itu kelihatan. Ada satu perkara yang saya mahu pendengar fikirkan. Sebelum sebahagian daripada kita membuka mata pada waktu pagi, rantaian kehidupan negara sudah pun bergerak. Petani menghasilkan makanan, nelayan membawa hasil laut, pemandu lori menggerakkan bekalan, pekerja pasar menyediakan barang, petugas hospital menjaga manusia sepanjang malam, anggota keselamatan bertugas ketika orang lain tidur, petugas kebersihan memastikan ruang yang kita gunakan kembali bersih. Kemudian kita bangun, buka paip ada air, keluar rumah jalan boleh digunakan, singgah kedai makanan tersedia, masuk pejabat semuanya nampak biasa. Kita menyebut kehidupan normal. Tetapi sebenarnya normal itu ialah hasil kerja ribuan manusia yang kita tidak pernah kenal. Ini satu perspektif yang penting. Kemajuan bukan hanya tentang siapa yang berada di atas pentas. Kemajuan juga bergantung kepada siapa yang memastikan pentas itu boleh digunakan. Dan di sinilah saya mahu membawa satu hadis yang sangat menarik. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, diceritakan tentang seorang wanita, dalam sebahagian riwayat seorang lelaki, yang biasa membersihkan masjid. Apabila orang itu meninggal dunia, para sahabat mengkembumikannya tanpa memaklumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda menyedari ketiadaannya dan bertanya, "Ma fa'ala zalikal insan?" Lebih kurang maksudnya, apa yang telah terjadi kepada orang itu? Apabila diberitahu kepada Rasulullah bahawa dia telah meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ditunjukkan kuburnya. Baginda pergi ke kubur tersebut dan baginda mensolatkannya. Saya sangat tersentuh dengan ibrah ini. Kerjanya bukan panglima perang, bukan pembesar, bukan orang kaya. Namanya pun tidak menjadi fokus riwayat. Dia hanya pembersih masjid. Kalau istilah kita sekarang dipanggil Tok Siak. Tetapi ketiadaannya disedari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keindahan Islam. Manusia tidak menjadi mulia hanya kerana jawatannya besar, dan manusia tidak menjadi kecil hanya kerana pekerjaannya dianggap rendah. Sebab itu Allah berfirman, wa kulli a'malu fasayarallahu amalakum. Dan katakanlah, beramallah kamu, maka Allah akan melihat amalan kamu. Surah At-Taubah ayat 105. Manusia mungkin tidak melihat, kamera mungkin tidak datang, nama mungkin tidak disebut, tetapi yakinlah Allah sentiasa melihat. Kita hidup dalam zaman yang sangat mengagungkan visibility. Berapa followers, berapa view, berapa orang kenal. Kadang-kadang kita hampir menyamakan terkenal berjaya. Maknanya orang terkenal itu dia orang yang berjaya. Sedangkan tak semestinya. Ada orang mempunyai 1 juta pengikut, tapi belum tentu kehidupan 1 juta manusia bergantung kepadanya. Dan ada seorang jururawat di ward ICU yang tidak mempunyai 1,000 pengikut pun. Malah tak ada TikTok pun. Tetapi malam itu, satu keluarga sedang berharap kepadanya. Ada guru di pedalaman yang namanya tak pernah trending. Tetapi mungkin daripada tangannya lahir seorang doktor 20 tahun kemudian. Ada petani yang tak pernah kita kenal. Tetapi hasil tangannya berada di atas meja makan kita. Ada pekerja pembersihan yang orang lalu di sebelahnya tanpa memandang pun. Tetapi kerana dialah tempat yang kita gunakan sentiasa berada dalam keadaan bersih. Maka jangan ukur nilai manusia dengan berapa ramai orang mengenal namanya. Ukurlah juga dengan berapa banyak kebaikan lahir daripada pekerjaannya. Kita biasa membayangkan patriotisme melalui keberanian luar biasa. Betul. Anggota keselamatan yang mempertaruhkan nyawa mempertahankan negara adalah wira kita. Tapi sebuah negara juga memerlukan patriotisme sehari-hari. Guru yang mengajar dengan amanah, penjawat awam yang tidak mengambil rasuah, pemandu yang menjaga keselamatan penumpang, peniaga yang tidak menipu timbangan, petani yang terus menghasilkan makanan, pekerja yang melakukan tugas dengan baik walaupun bos tak nampak. Itu juga khidmat kepada negara. Negara tidak hanya dibina oleh tindakan heroik. Negara dibina oleh jutaan amanah kecil yang dilakukan setiap hari. Itulah perkara yang kadang-kadang kita terlupa. Sahabat pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor, mungkin petang ini apabila kita pulang, kita akan bertemu pengawal keselamatan, pekerja pembersihan, pemandu, penghantar makanan, petugas kaunter atau sesiapa sahaja yang selama ini menjadi sebahagian daripada latar kehidupan kita. Kali ini, pandanglah wajahnya. Ucapkan terima kasih. Bukan kerana kita kasihan kepadanya, tetapi kerana kita memahami sesuatu. Maruah manusia tidak ditentukan oleh tinggi rendah kerusinya, tetapi oleh nilai amanah yang ditunaikannya. Dan saya tinggalkan satu ayat untuk kita fikirkan. Sejarah mungkin mengingati nama orang-orang besar, tetapi kehidupan sebuah negara setiap hari digerakkan oleh jutaan manusia yang namanya tidak pernah masuk sejarah. Mereka tidak semuanya menerima pingat. Tidak semuanya berdiri di atas pentas. Tidak semuanya dikenali. Tetapi kepada mereka, terima kasih kerana memastikan Malaysia terus bergerak. Mereka sebahagian daripada pahlawan tanpa nama ataupun wira yang tak didendang. Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman bersama anda. InsyaAllah kita akan bersua lagi ke udara esok jam 6 petang dengan tajuk yang akan dibawa Satu Meja Seribu Cerita Malaysia. Sekian dulu. Assalamualaikum. Thank you. Calabete. Bye-bye.
0: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hai, selamat pagi. Info trafik di Selangor FM. Kita mulakan di Lebuh Raya Grand Saga E7 dari arah utara, perlahan di Taman Santex ke Taman Connaught. Seterusnya di Lebuh Raya Sungai Besi ataupun Lebuh Raya Best Raya E9 dari arah utara, Minlon ke KTM Sedang, Sapura ke Plaza Tol Mais Utara, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai Lama, Salak Selatan ke Jalan Istana. Begitu juga di arah barat dari Chow Sau Lin ke Jalan Istana. Kita beralih ke Lebuh Raya NPE E10 dari arah utara, perlahan di Pantai Dalam ke Angkasa Puri, arah barat Kuchai ke Pantai Dalam, Sunway Pyramid ke Persiaran Kewajipan, dan akhir sekali di Lebuh Raya LDP arah utara, sesak di Bandar Bukit Pucung ke Pucung Intan, Pucung Industri ke Jabatan Kabel, Kelana Jaya ke Taman Megah, arah selatan Damansara Perdana ke TTDI. Awasi jarak selamat kenderaan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Baiklah, saya nak ingatkan kepada anda topik Sembang Para Sukma. Pagi ini saya nak dengarkan jika anda boleh kirimkan satu ayat kepada atlet-atlet Para Sukma Selangor 2026. Apa ayat yang anda nak ucapkan? Saya terima ucapan dari Syahir yang berada di Kajang. Terima kasih orang-orang Kajang ni. Kami mungkin hanya akan tengok dan boleh tengok anda bertanding beberapa minit. Tapi kami tahu perjuangan untuk sampai ke situ mengambil masa berbulan-bulan. Dan terima kasih kerana sudi berjuang. Dan ada juga ucapan bukan sahaja macam Mira ni, bukan sahaja ucapkan kepada atlet Para Sukma, tapi nak ucapkan kepada keluarga atlet Para Sukma juga. Seperti yang kita sedia maklum, penyertaan Para Sukma 2026 ini adalah had usianya 40 tahun ke bawah. Dan kita percaya atlet-atlet yang mengambil bahagian, bahagian tentulah dah ada keluarga, dah ada komitmen anak ataupun sebagainya. Jadi ahli keluarganya yang terpaksa faham dan terpaksa berkorban juga demi melihat kejayaan seorang bapa, seorang ibu ataupun seorang yang mempunyai anak kan, seorang isteri, seorang suami yang berjuang untuk mengharumkan nama negeri Selangor sendiri. Okey, jadi terima kasih kepada Mira, terima kasih juga kepada Syahir. Siti Subang juga kata, anda bukan sekadar membawa pulang pingat sebenarnya, anda membawa pulang inspirasi untuk kami semua. Jadi teruskan berusaha. Jadi itu dia antara kata yang mereka nak kirimkan kepada atlet Para Sukma Selangor 2026. Mungkin nak bagikan kata semangat, mungkin ada juga nak katakan tentang nasihat, tips-tips ataupun sebagainya. Mungkin anda merupakan bekas atlet Para Sukma sebelum-sebelum ini, boleh kongsikan bersama dengan saya di talian WhatsApp 019-330-4425. Okey, untuk jadual aksi harian pada hari ini bagi kontijen Para Sukma Selangor di sebelah pagi ini dalam Sukan Boccia yang akan berlangsung pada 9 pagi nanti di Dewan MBSA Seksyen 19 Shah Alam. Ini adalah untuk pusingan awal untuk persorangan BC1 lelaki, BC tiga lelaki dan BC satu lelaki dan juga BC tiga wanita. Di mana awal pagi ini skuad Boccia kita akan turun menentang Pulau Pinang. Ada juga atlet yang akan turun menentang Sabah, Sarawak dan juga petang nanti pun kita akan menyaksikan juga aksi tuan rumah bertemu kawan. Selangor akan menentang Selangor sendiri, atlet Selangor sendiri dalam pusingan awal, iaitu bagi acara Boccia persorangan BC3 lelaki. Para badminton juga akan berlangsung pada pukul 9 pagi ini, di mana skuad badminton negeri Selangor akan turun menentang Terengganu. Seterusnya dalam acara para catur juga akan berlangsung di ballroom Hotel William Akmal Klang, dan para long boss juga akan berlangsung hari ini. Selangor akan turun jam game yang terawal ini akan turun menentang Negeri Sembilan, manakala para olahraga masih lagi kita menantikan adakah boleh diteruskan ataupun tidak dengan keadaan cuaca. Dan kita harap juga supaya cuaca akan menyebelahi ataupun berpihak kepada atlet-atlet yang akan bertanding dalam Para Sukma 2026. InsyaAllah kami juga akan kongsikan dari semasa ke semasa tentang perkembangan Para Sukma Selangor yang berlangsung dari 5 September hinggalah 10 September 2026. Dengarkan dulu Dinda Dania, Lari-lari Selangor FM.

Hai, Assalamualaikum. Saya QM, penyampai Mutiara FM dan saya juga pernah bertugas di Selangor FM. Dan hari ini saya nak kongsikan ucapan Selamat Hari Kebangsaan dan juga Selamat Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita menjaga tanah air tercinta kita ini dan pastikan keharmonian, keamanan dan juga kesejahteraan yang kita miliki ini kekal sampai bila-bila. #MalaysiaMadani, kesejahteraan di

Itu dia kata-kata semangat yang diungkapkan oleh Hindia. Lakukan apa yang kamu mahu sekarang. Jangan tangguh-tangguhkan. Ha, kejayaan dan peluang tidak pernah menunggu kita. Kita yang kena cari dan kita kena berusaha. Okey, jadi kita kembali semula dalam Sembang Para Sukma. Ayo, semarakkan sokongan kepada atlet-atlet Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Jika anda boleh kirimkan satu ayat kepada atlet Para Sukma Selangor 2026, apa ayat yang anda nak ucapkan? Tadi kita dah dengar dah ucapan daripada Syahir dan sekarang ini saya nak raikan komen yang dikirimkan oleh Azman yang berada di Shah Alam. Anda bukan sekadar, jangan fikir tentang siapa yang anda lawan, fikir tentang sejauh mana anda sudah berjaya melawan diri sendiri untuk sampai ke tahap ini. Ya, memang betul. Sebenarnya, kalau kita nak tengok tentang usaha ni, musuh yang paling besar adalah diri sendiri. Kalau kita berjaya lawan diri sendiri, insyaAllah kita juga akan cuba ataupun berjaya juga melawan tantangan daripada pihak lawan ataupun sebagainya. Nabila Kelang, untuk atlet Selangor masuk gelanggang dengan kepala tegak, anda sudah menang satu perkara, iaitu sebelum bertanding bermula anda, sebabnya anda berani mencuba. Jadi saya kagum dengan atlet-atlet Para Sukma di negeri Selangor ini, khususnya untuk kontijen tuan rumah Selangor sendiri. Faiz Pucung, kalau dapat emas kami sorak, kalau dapat perak atau gangsa kami tetap sorak, kalau tak dapat pingat pun kami tetap bangga sebab anda telah pun cuba yang terbaik untuk negeri. Okey, untuk semalam adalah hari yang pertama yang melibatkan pingat, dan pingat emas pertama Selangor telah disumbangkan oleh Taufik, iaitu memenangi pingat emas pertama untuk Para Selangor dalam kariernya pada Temasya Para Sukma 2026, di mana beliau adalah atlet lontar peluru dan beliau telah mencatatkan lontaran sejauh 6.42 meter pada hari Ahad semalam. Tarikh keramat untuk Taufik dan kemenangan ini hadir selepas beliau konsisten menjalani latihan di bawah Majlis Sukan Negeri Selangor. Dan selepas ini saya nak kembali kongsikan ada satu cerita yang menarik dan pengorbanan yang mana kita nampak kejayaan Taufik tapi tak semua orang tahu pengorbanan yang telah dilakukan oleh Taufik. Tapi sebelum itu, kita dengar dulu lagu nyanyian daripada Virus, artis Gemuruh Suara.

0: rasa kehangatan Parasut Mas Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet Paras Selangor, perkembangan acara sepanjang tamasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Parasut Mas setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Maklumat awal kepada anda yang menggunakan lebuh raya NPE ataupun lebuh raya baru pantai arah utara Pelahan di dari pantai dalam ke Angkasa Puri, arah barat Kuchai ke pantai dalam, Sunway Piramid ke Persiaran Kewajipan. Begitu juga di lebuh raya LDP agak sesak dari arah utara bandar Bukit Pucung ke Pucung Intan, Pucung Industri ke Jabatan Kabel, Kelana Jaya ke Taman Megah, arah selatan Damansara Perdana ke TTDI. Kita beralih ke lebuh raya El Aklih arah utara Jelatik ke Plaza Tol Dat Tok Keramat, laluan tider dari kilometer 45 barat ke susur keluar Raja Abdullah telah pun diaktifkan. Juga dimaklumkan kepada anda laluan tider bagi kenderaan ringan dari kilometer 5.2 ke pusat bandar Shah Alam ke bandar Shah Alam telah pun diaktifkan untuk lebuh raya LKSA. Dan persiaran Anggrek Mongkara ke persimpangan Kota Kemuning juga beritahu adalah sesak, dan Sri Muda ke Shah Alam juga sesak di lokasi. Akhir sekali di lebuh raya skim penyuraian trafik lingkaran Kajang dari arah barat Kajang Utama ke Plaza Tu Sungai Ramal, Country Hike ke Unitang dan Balakong ke Demais. Tolong berhati-hati dan patuhi had laju yang telah ditetapkan. Sambil terus bersama dengan kami di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Selain daripada sembang para sukma, kami juga akan bawakan kepada anda pentas para sukma di mana kita akan cuba menghubungi coach ataupun atlet ataupun jawatan kuasa yang terlibat sepanjang kontijen, sepanjang kejohanan para sukma 2026 ini berlangsung. Dan diakhiri di sebelah malam ada highlight para sukma. Dan anda sekarang ini sedang dengarkan segmen
5: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Terima kasih kepada anda yang menyapa di talian WhatsApp. Ada Pak Usu Sanik ni katanya selamat berkonti untuk para sukma. Pak Usu ucapkan selamat maju jaya pada wakil Selangor dan juga seluruh wakil negeri. Tahniah anda semua terbaik. Tak mudah untuk menggalas tugas seperti atlet normal. Kami semua berbangga dengan kalian. Terbaik, tidak kira pingat apa yang anda dapat, kami tetap sokong. Dan Pak Usu sekarang ini dalam perjalanan nak ke hospital untuk temu janji dengan doktor pakar bedah jantung. Semoga dipermudahkan urusan Pak Usu. InsyaAllah kami sentiasa mendoakan dan selamat sampai ke lokasi yang dituju, iaitu Hospital Serdang. Okey, tadi Pak Usu bercerita tentang pingat, dan untuk pengetahuan kita bersama, sasaran 60 pingat emas diletakkan oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk kontijen para sukma 2026. Dan sama-sama juga kita mendoakan untuk melengkapkan sasaran 60 pingat emas itu, satu pingat emas ataupun pingat emas pertama bagi kontijen Negeri Selangor seperti yang saya ceritakan tadi adalah telah disumbangkan menerusi acara atlet acara lontar peluru F34 Selangor, iaitu atlet yang bernama Taufik Hidayat Nasirdin. Dan akhirnya segala pengorbanan beliau telah pun terbayar apabila dia berjaya merangkul pingat emas pada penampilan keempatnya di Temasya berkenaan. Taufik muncul juara dengan lontaran terbaik sejauh 6.42 meter pada hari Ahad semalam dan sekaligus menghadiahkan emas para sukma pertama dalam kariernya. Dan biarpun bersyukur dengan kejayaan tersebut, atlet berkenaan mengakui masih belum berpuas hati apabila gagal memecahkan rekod peribadi iaitu 6.65 meter yang menjadi sasaran. Walau bagaimanapun, prestasi itu tetap menjadi pertunjuk positif buat Taufik apabila program latihan yang dilaksanakan oleh Majlis Sukan Negeri Selangor dilihat berada di landasan yang tepat. Bekas atlet Kuala Lumpur itu juga mengakui banyak perubahan positif yang dirasainya sejak menyertai kontijen Selangor tahun lalu, khususnya menerusi pendekatan latihan yang lebih sistematik. Dan katanya, perubahan berkenaan membantu meningkatkan tahap persiapan dan prestasinya ketika beraksi dalam pertandingan, dan kini Taufik pastinya mempunyai lebih banyak sebab untuk meneruskan usaha selepas pengorbanannya membuahkan hasil dengan emas para sukma yang dinantikan. Sebelum ini, kerap kali terlepas podium dan akhirnya berjaya memastikan pingat emas untuk Selangor. Dan beliau kata, beliau telah berlatih sehingga terlepas hari terbaik dalam hidup kakak dia dalam memastikan kejayaan yang diraih. Jadi kurang perlu meluangkan masa bersama dengan keluarga, malah terpaksa melepaskan peluang menghadiri majlis perkahwinan kakak sendiri demi memberikan tumpuan kepada persiapan menghadapi para sukma 2026. Jadi itu dia, di sebalik kejayaan Taufik, itu juga pengorbanan-pengorbanan yang perlu dikorbankan. Itulah cerita Taufik Hidayat Nasiruddin, pemenang pingat emas yang pertama untuk para sukma 2026. Tahniah diucapkan dan kita nantikan lagi pingat-pingat emas yang lain.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: 8.54 minit pagi, selamat pagi diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Selangor FM hinggalah ke saat ini. Dan para sembang para sukma pun dah berlabuhkan tirai. Esok kita akan kembali dengan topik yang berbeza. Dan terima kasih kepada yang telah pun kirimkan komen anda, kirimkan kata-kata semangat, kata nasihat, tip-tip ataupun sebagainya. Jadi daripada perjuangan atlet para sukma ni, kita belajar satu perkara. Jangan terlalu fokus kepada apa yang kita kurang, tetapi lihat apa yang masih kita mampu lakukan. Kerana juara sebenar bukan hanya mereka yang berdiri di podium, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti bangkit selepas jatuh. Jadi mungkin itu dia antara kata-kata akhir yang kita nak ungkapkan kepada para atlet ataupun atlet para Sukma Selangor 2026. Jadi selepas ini juga saya akan bawakan untuk anda
0: Kita Selangor.
1: Dan kita akan bersama dengan seseorang istimewa yang dah lama kita tak berjumpa ni. Iaitu kita akan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Borhan bin Aman Shah selaku Esko Perumahan dan Kebudayaan Negeri Selangor untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pentas Kita Asli Battle of the Bands atau Kabuk Bar. Mungkin saya akan bawakan perincian lanjut selepas ini. Terus setia bersama dengan Selangor FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur. Menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguatkuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abhinarayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata, kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tariq George. United kembali di depan pada minit ke-88 menerusi pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ke-40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Info trafik yang terakhir dalam segmen Teh Tarik KOPO, kita mulakan di Lebuh Raya. Skim penyuraian trafik lingkaran Kajang, trafik didapati sesak dari arah barat Kajang Utama ke Plaza Tu Sungai Ramal, Country High ke Unit 10, Balakong ke Demais, seterusnya di Lebuh Raya KL Putrajaya Max arah utara sesak dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Begitu juga di Lebuh Raya Lekas E21 dari arah utara Pelahan Kajang Selatan ke Bukit Kajang, di Lebuh Raya Duke arah selatan Persiaran Pelangi ke Sentul Pasar. Aliran trafik juga meningkat di Lebuh Raya GCE dari arah utara Persimpangan Kuang ke Plaza Torawang Selatan, arah selatan Plaza Tol Bukit Jelutong Central ke Persiaran Montfort. Hati-hati memandu, jaga jarak selamat kenderaan anda dan patuhi had laju yang telah ditetapkan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
4: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
1: Selamat pagi, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama. Kita kembali dalam jam yang keempat, segmen Teh Tarik Kopi O. Seperti yang saya janjikan sebentar tadi, kami nak bawakan untuk anda. Kita Selangor.
0: Kita Selangor.
1: Di mana hari ini kita berpeluang bersama dengan Esko Perumahan dan Kebudayaan. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Borhan bin Aman Shah. Assalamualaikum Datuk.
5: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Datuk? Sihat Datuk eh?
5: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, mungkin tim teknikal kita boleh tak pusingkan mic Datuk? Saya tak boleh nak dengar suara. Okey Datuk, sekali lagi Datuk. Selamat pagi Datuk.
6: Selamat pagi.
1: Yes, alright. Okey, Datuk. Yeah. Hari ini merupakan 7 September 2026, hari Isnin, detik bersejarahnya. Adik-adik kita dah mula bersekolah. Perjalanan datang ke sini tadi macam mana, okey ke Datuk?
6: Agak jam sedikit. Tapi Alhamdulillah selamat sampai dalam waktu yang ditetapkan.
1: Alhamdulillah, sebab kita tahu Datuk orang jauh tu, yeah. Tanjung Sepat sana Tanjung tu Sepat. Jadi hari ini kita datang untuk kita berkongsi lah sedikit orang yang menjadi saksi kemeriahan sambutan kita asli Battle of the Band, yeah. 2026 peringkat kebangsaan yang telah dianjurkan, yang telah berlangsung di sekitar negeri Selangor dan baru saja berlangsung pada hari Jumaat yang lalu.
6: Ya, yeah, betul.
1: Ataupun nama singkatan katanya Kabutba.
6: Kabutba.
1: Betul Datuk saya
6: betul.
1: Sebut eh. Okey, Alhamdulillah program Kabutba 2026 dah selesai. Jadi Datuk, apa perasaan lepas melihat sambutan dan kemeriahan sepanjang karnival? Saya dengar cerita, saya tengok dekat thread, saya tengok kat media sosial, memang sangat-sangat gempak Datuk. Yeah. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan kepada yang mungkin tak ada tak berpeluang untuk menyertai. Ini hari kita nak cerita kepada mereka.
6: Terima kasih Hafiz. Saya pertama kali saya nak ucap terima kasihlah kepada Selangor FM ni sudi jemput kita untuk berkongsi kegembiraan ni. Dan Alhamdulillah kita syukur kerana Kabutba kali ini kita pada 2026 ni kita buat adalah peringkat kebangsaan ya.
1: Baik.
6: Sebelum ni kita pada 2023 kita buat hanya peringkat negeri Selangor.
1: Okay.
6: Dan pada malam itu melebihi 1000 pengunjung ataupun penonton yang hadir. Alhamdulillah ya, kita telah dapat kepada 7 pasukan di seluruh Malaysia, antara negeri yang masuk bertanding iaitu Perak, Selangor, Johor, Pahang, Kelantan pun ada.
1: Okey.
6: Kelantan pun ada. Jadi alhamdulillah, mereka telah menunjukkan satu pertunjukan yang sangat hebatlah. Sebab daripada tahun 2023 yang kami buat dulu kali kedua, dan kita melihat mereka ini masa tu ada macam malu-malu sikit kan, mungkin nak perform atau pentas kan.
5: Yang besar.
6: Jadi bila kita bawa kali ini dan mereka rasa dah pengalaman yang lepas tu,
5: faham?
6: Alhamdulillah, mereka dah telah dapat menunjukkan performance yang begitu baik. Dan pada malam itu dah tentulah juara kita bagi bentuk wang tunai dengan piala semua. Dan hadiah tu last minute kita jadikan RM10,000.
5: Kalau tidak
6: RM5,000 saja.
5: Wah, itulah saya cakap. Dahsyat juga hadiah ni. First prize RM10,000.
6: Yang kedua RM5,000 dan ketiga RM3,000. Dan sagu hati RM1,000 lah. Dan malam tu nampaknya saya nak ucap tanya lah kepada Negeri Perak.
5: Okay.
6: Dia telah merangkumi Johan dan Nek Johan.
5: Okay.
6: Ya, di antara iaitu kumpulan SRA STG dari Perak mendapat Johan, dan juga Bijos Bank Banks daripada
5: Perak juga.
6: Perak juga. Dan tempat ketiga daripada Negeri Selangor, Mayang Banks.
5: Jadi ini bukan sebab kita tak power. Kita menyantuni tu.
6: Menyantuni
5: je. Kita menyantuni kawan-kawan yang datang dari negeri lain, jaga customer.
6: Betul tu. Jadi kita yalah, walau bagaimanapun kita mempunyai profesional, juri-juri yang profesional. Dan malam itu sungguh meriah lah. Dan yang paling penting, mereka ni yang menang ni bukan sekadar kita bagi dia wang tunai, sijil dan juga piala. Tapi mereka ni akan bersama dengan produksi Luncai Emas.
5: Okay.
6: Ya, untuk menghasilkan video music,
5: lagu,
6: untuk rakaman dan sebagainya. Jadi membuktikan bahawa usaha saya ni, usaha kerajaan negeri, bukan sekadar kita nak habis itu, habis.
5: Okey. Ada kesinambungan selepas itu.
6: Ada kesinambungan. Supaya mereka ni boleh meneruskan berkarya dalam muzik dan sebagainya.
5: Baik.
6: Itu tujuan utama kita lah.
5: Okey, selain daripada tu juga, ni kita nak fikir the wide view juga secara keseluruhan. Macam mana Yang Berhormat Datuk sendiri menilai penganjuran Kad Bokba 2026 tahun ini berbanding dengan objektif asal, iaitu kita asli. Dia nama singkat ada dua perkataan saja, kita dan asli. Tapi pemahaman dia tu mungkin kita boleh huraikan supaya pendengar lebih faham.
6: Dulu sebelum ni kita hanya Abulba, asli Battle of the Band. Sekarang sekarang kita dah buat kita asli. Jadi maksud dia saya nak merangkumi kita ni, maksud dia kita semua lah.
5: Okay.
6: Jadi sebab itu dulu bila saya buat dalam peringkat hanya Negeri Selangor, why not kita buat di peringkat kebangsaan? Kerana saya dapati negeri-negeri di Malaysia, antaranya Kelantan, dari Gua Musang, banyak di antara orang asli di Perak, di Johor, Negeri Sembilan pun ramai, di Pahang dan sebagainya. Dan alhamdulillah disambut baik oleh pihak negeri-negeri di bawah JAKWA negeri-negeri. Mereka telah mengadakan saringan di peringkat negeri supaya mewakili
5: negeri tersebut,
6: negeri tersebut di peringkat kebangsaan. Saya mengalung-alungkan juga, mungkin tahun depan bukan di Selangor.
5: Mungkin, kita ada tour pula.
6: Mungkin kita boleh buat di Pahang.
5: Faham.
6: Kalau mereka sudi untuk menjadi tuan rumah. Jadi kita open kepada semua. Yang penting apa dia? Nak menyantuni masyarakat orang asli ini di seluruh negara. Jadi itu dasar yang kita bawa. Dan kita ni bukan sekadar untuk membeli ruang karya. Dan paling penting, saya nak bawa identiti dan warisan budaya mereka itu diketengahkan. Sebab itu dalam persembahan mereka tu, kita minta anak-anak muda ni pakai budaya mereka, yang ada pakai tebuk, pakai baju yang ni. Dan kemudian lagu-lagu tu tak semestinya bawa lagu moden yang lagu biasa. Mereka boleh samakan ataupun sertakan dalam persembahan lagu-lagu suku kaum mereka. Sebab itu contoh Temuan, Senoi, atau masuk juga
5: Mahmeri,
6: dan sebagainya. Jadi alhamdulillah mereka telah buat persembahan dengan begitu baik. Dan ini yang paling penting adalah kita mendengar bahasa mereka. Dan saya tengok supporter mereka sangat gembira kerana mereka buat persembahan identiti mereka sendiri.
5: Okey. Jadi sebelum ni Abokba.
6: Abokba.
5: Mungkin Abokba tu lebih lebih tertutup sebelum ini.
6: Asli.
5: Dia lebih terbuka. asli, oh ni orang asli punya je ni, kita tak boleh nak datang. Tapi bila dia dah rebranding jadi kita asli, Better of the Band, Cardboard Bar ni, mungkin dia akan buka juga mata, orang ramai. Dan saya nampak juga dalam threads di perkongsian di media sosial, ramai juga yang pertama kali, uish, macam ni taraf mereka main muzik. Standard mereka main muzik. Kira power tau.
6: Power. Sebab itu saya, lagi satu yang saya seronok, bila kita buat program ni, kita turun ke daerah-daerah untuk dapatkan antara mana-mana kumpulan yang terbaik. Dan bila kita buat saringan tu, mereka hadir seorang kita nak buat konsert. Kita datang buat saringan di dalam dewan dia orang, di balai raya dia orang. Datang begitu ramai sekali. Dan banyak melihat dan support. Jadi alhamdulillah, ini satu usaha yang sangat baik. Dan saya rasa perlu mendapat kerjasama dari semua pihak. Termasukkan kerajaan negeri, kerajaan federal. Sebab kita menghargai kaum yang duduk secara majmuk di negara ni.
5: Kadang-kadang kita yang objektif utama juga adalah kita tak nak pinggirkan mereka, singkirkan mereka, dan kita nak sekali, kita nak keluarkan bakat-bakat yang mereka ada. Baik Datuk, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita nak tanya juga Datuk, kalau pandangan Datuk sendiri, muzik moden dan unsur asli, adakah berjaya ataupun tidak pada Cardboard Bar 2026? Seketika kita nak layan dulu lagu Bali-Bali tu. Ini pun antara produk Negeri Selangor juga, Sambaria Selangor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kemerdekaan Malaysia ke-69. Saya Dr. Samadia Dr. Abdul Halim bin Maslan daripada Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris ingin mengajak kita semua, marilah kita terus memupuk perpaduan, menghargai keamanan dan mencintai negara tercinta. Kita mungkin berbeza warna, tetapi kita berkongsi satu jiwa, jiwa Malaysia. Selamat Hari Kemerdekaan Malaysia Madani, rakyat bersama negara berdaulat. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: merasai kehangatan parasut Maslangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Baik, kita kembali semula dalam Kita Selangor Maju Bersama. Tagline kita berada di negeri Selangor ini. Masih lagi bersama dengan tetamu kita, iaitu Yab Rahman Datuk Borhan bin Aman Shah, Esko Perumahan dan Kebudayaan. Bagi kita berbincangkan, kita nak kongsikan juga Datuk, kemeriahan yang telah pun berlangsung, sambutan kita asli Battle of the Band 2026 peringkat kebangsaan buat julung kalinya yang berlangsung di auditorium Dewan Jubli Perak Bangunan Sultan Abdul Aziz Shah Alam pada 4 September 2026 yang lalu. Baik, kita nak teruskan lagi perbincangan kita tentang Kabuk Bar ni. Datuk tadi ada kongsikan.
2: Ya.
1: Datuk menitik beratkan unsur walaupun moden, tapi kita nak mereka tampilkan budaya mereka, adat mereka. Pada pandangan Datuk sendiri, berjaya ataupun tidak capai matlamat tersebut?
2: Ya, alhamdulillah, saya rasa kita berjaya. Kerana perkara yang kita lalu, kreativiti kumpulan yang bertanding ni, mereka bukan sekadar bawa muzik moden.
1: Okey.
2: Ya, bukan dia orang bawa dengan gitar moden, tapi mereka juga membengkal dengan identiti budaya mereka secara orang asli punya persembahan. Di situ paling penting, kerana kita tidak mahu mereka terpengaruh.
1: Okey.
2: Sehingga merengankan identiti mereka sehingga mereka alpa dengan kemodenan. Tapi saya lihat pada malam itu mereka bawa elemen-elemen tradisional, ya, seperti mereka pakai tepuk. Tepuk yang anyaman yang letak di kepala tu.
1: Dia tu ada identiti dia.
2: Identiti dia.
1: Kalau anyam macam ni, kalau anyam yang meriah-meriah tu, tutup batin tu.
2: Orang biasa.
1: Betul.
2: VVIP.
1: Yeah.
2: Dan anyaman ni halus dan itu sangat menarik.
1: Uh-huh.
2: Dan mereka juga anyaman tepuk ni mengikut suku kaum juga. Berlainan dia punya mungkin cara dan sebagainya. Selain pada itu juga, mereka pakai anyaman daun nipah. Maksud mereka buat sebahagian persembahan tu, mereka letak dekat badan mereka, anyaman-anyaman tu. Ini menunjukkan identiti mereka. Tak semestinya dengan baju yang apa ni, t-shirt rock dan sebagainya. Dan sebab itu juga mereka mencipta lagu dan membawa lagu-lagu masyarakat mereka sendiri, bahasa mereka sendiri. Jadi dalam satu kumpulan mereka kena bawa dua lagu. Jadi mereka persembahkan lagu identiti sendiri.
1: Okay.
2: Kemudian mereka bawa lagu moden yang mungkin era tahun 80-an, 90-an dan sebagainya. Jadi ini yang saya rasa bangga, kerana mereka tidak janggal, tidak malu membawa identiti mereka.
1: Okay.
2: Itu paling penting. Sebab yang datang itu generasi-generasi muda, ya, yang akan mewarisi mereka apa ni, culture mereka atau budaya mereka. Jadi alhamdulillah kita dapat hidupkan suasana meriah di samping menghidupkan semula identiti suku kaum orang asli itu.
1: Baik.
2: Sendiri.
1: Kita bukan tak ada objektifnya, tak adalah berniat untuk memodenkan. Kita mahu mereka kekalkan keaslian tersebut. Baik, setakat ni Datuk. Mungkin Datuk perasan ataupun tidak perubahan pada anak muda selepas program ni Datuk. Adakah minat mereka terhadap muzik tradisional dan alat muzik asli ni meningkat? Mungkin sebelum ni orang tak tahu, ucap, oh, gitar ni boleh masuk kalau dengan bunyi angklung. Mungkin.
2: Ya. Sebab itu saya rasa memang ada peningkatan dan minat anak muda ini.
1: Baik.
2: Apabila kita bermula daripada tahun 2023.
1: Yang
2: masa tu kita lihat keadaan mungkin daripada peralatan, persembahan mereka tidak begitu sangat mengujakan. Tetapi bila kita buat 2026 ni, saya rasa mereka dah terpanggil menjalankan latihan, membuat satu perubahan dan anjakan yang berbeza. Itu sebab saya kata tahun 2026 ni begitu meriah. Luar jangkaan kita, persembahan mereka ni. Jadi yang menariknya, mereka bukan sekadar membawa muzik moden, tapi juga memasukkan elemen-elemen tradisional dalam persembahan itu. Itu yang mereka, saya rasa, dengan busana, dengan bahasa masyarakat. Dan ini juga perkembangan positif lah, kerana elemen tradisi masih mendapat tempat di kalangan anak muda itu sendiri. Jadi kita tutup batin gembira lah, sebab mereka melihat anak buah mereka dengan identiti yang ada itu, sekurang-kurangnya melegakan masyarakat orang asli bahawa mereka masih lagi mengekalkan
1: ada pelapis
2: dan boleh bercakap bahasa itu lagi. Itu paling penting. Betul. Dan malam itu pengacara pun bercakap bahasa bahasa-bahasa kaum, suku kaum mereka. Jadi saya rasa saya banggalah. Ya. Alhamdulillah.
1: Ya. Pengacara, saya bawa pasal pengacara, setahu saya kakak saya seorang ada kat situ. Encik Zulkifli tu. Dia pun bercakap bahasa orang asli juga. Ui, terbaik. Okey. Datuk, kita nak tahu jugalah dari 2023 Datuk sehingga 2026 dah berapa semuanya Datuk? Sebelum ke peringkat kebangsaan ini, 2023 peringkat negeri. 2024
2: kita buat negeri lain.
1: Negeri lain. Dan membawalah sampai 2026. Kita nak bercerita tentang cabaran, Datuk. Nak wujudkan Abot Bar sehinggalah ke Kabot Bar ni. Mungkin Datuk boleh kongsikan sebelum di sebalik kejayaan, dia ada pengorbanan dia. Itu yang kita nak dengar ceritanya hari ini, Datuk.
2: Saya sebenarnya tidaklah masa tu terfikir yang kita akan buat sampai peringkat kebangsaan. Saya ingat saya nak buat hanya di kaum orang asli, penduduk orang asli di Selangor saja. Tetapi saya melihat, kenapa tidak kita cuba memberi pendedahan kepada mereka dengan suku kaum-suku kaum di Pahang, di Kelantan, di sebagainya. Jadi cabaran yang kita hadapi ini adalah untuk mendapatkan saringan-saringan kerjasama daripada negeri-negeri lain. Tapi alhamdulillah, mereka sambut dengan begitu baik. Jadi pada 2023, 2024, 2025 itu mereka menjalani saringan untuk negeri-negeri lain. Jadi kita finalkan pada 2026.
1: Faham.
2: Jadi yang kita dapat kali ini antara yang terbaik. Dan ini yang paling penting, kita bukan sekadar nak beribu ni, Hafiz. Kita bukan sekadar nak menengahkan mereka. Sebenarnya ada mesej kita nak sampaikan. Di mana kita nak beri kesedaran dalam beberapa perkara, antaranya penyalahgunaan dadah. Itu sebab kita bekerjasama dengan pihak pemadam.
1: Yes,
2: kita bekerjasama dengan pihak pemadam. Kemudian bersama dengan juga penerangan tentang di masa persembahan kita tu, kita buka beberapa
1: buffer
2: arurai. Kita buka antaranya JPJ, anti rasuah, kan, anti pengulaan dadah dan sebagainya. Jadi supaya mereka dapat sedikit pendedahan masyarakat anak-anak muda orang asli ini. Dan juga kita tidak mahu juga mereka ini dipinggirkan dari segi sebarang apa juga pemakluman yang terbaru sama ada daripada kerajaan negeri atau kerajaan pusat. Jadi alhamdulillah mereka dapat dan mereka mengetahui apakah hak-hak mereka sebagai rakyat Malaysia.
1: So yalah, dia serampang dua mata. Berhibur, kebudayaan dalam masa sama, infografiknya dan juga objektif sebenarnya tak nak mereka terlepas ataupun terjebak daripada gejala-gejala yang tak diingini. Datuk, itu daripada kebaikan ataupun kesan positif yang telah pun kita dapat lihat kepada golongan warga orang asli dan juga warga setempat. Dari segi ekonomi pula, Datuk, macam mana, Datuk?
2: Saya melihat apabila kita bawa kumpulan-kumpulan ni, mereka bawa dengan beberapa budaya dan juga identiti. Sebab itu masa kita buka gerai-gerai atau kaunter-kaunter tu, mereka, kita minta juga mereka bawa identiti mereka sama ada
1: barangan-barangan
2: souvenir mereka ataupun cenderahati kerajinan tangan mereka. Jadi ada anyaman, ya, ada juga dia orang bawa macam sumpit yang kecil sebagai hiasan, mungkin juga ukiran-ukiran dan sebagainya. Jadi banyak seperti itu juga kita menggalakkan. Saya juga sering menggalakkan kepada PBT-PBT ataupun agensi kerajaan supaya kalau mereka didatangi oleh pengunjung-pengunjung sama ada di luar negara, dalam negara, kenapa tidak kita bagi cenderahati di dalamnya mengandungi beberapa produk yang dikeluarkan oleh kerajinan daripada orang asli, daripada orang kampung. Ya, kalau makanannya keripik yang dihasilkan. Mungkin dari segi orang asli dia ada anyaman ataupun produk-produk ukiran yang kita boleh, jadi ini boleh menjana ekonomi orang asli itu sendiri dan setempat. Jadi itulah tujuan kita supaya anak muda ni juga mereka bukan sekadar kita nakkan mereka ni berhibur ataupun melahirkan kumpulan-kumpulan muzik yang baik, tetapi dalam masa yang sama juga boleh menjana ekonomi bagi suku kaum mereka sendiri,
1: mempromosikan barangan-barangan tempatan mereka sendiri. Dan
2: mereka yang menang pula akan dipromosikan oleh produksi apa ni, luncai emas, untuk rakaman, untuk buat video dan sebagainya. Jadi kesinambungan itu penting.
1: Circulation tu
2: penting.
1: Bukan band tu je dapat, situ orang kampung pun dapat kan.
2: Baik. Itu paling penting.
1: Jadi itu dia antara kesan positif. Selain daripada infografik, mereka tak tersingkir, kita juga boleh mewawarkan kewujudan mereka. Apa produk yang mereka hasilkan. Sebelum ni mungkin tak tahu, tapi bila kita dah keluarkan tu, ramai dah tahu. Baik Dato', kita berehat seketika. Selepas ini kita kembali semula dalam Kita Selangor di Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan frekuensi 100.9 MHz. Tak lupa juga kepada anda yang terus setia menonton di Facebook rasmi Selangor FM sendiri. Dari awal tadi kita mulakan slot kita Selangor ni bersama dengan Yang Berhormat Datuk Borhan bin Aman Shah, Esko Perumahan dan Kebudayaan. Selain itu juga kita ada kunjungan daripada My Big Boss juga sendiri Datuk iaitu Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Selangor, iaitu Encik Zulkifli bin Muhammad. Dan sekarang ini kita dah menghampiri ke penghujung dah untuk kita berceritakan tentang Kabut Bar. Dan sekarang ni Datuk, ramai yang tanya, Kabut Bar ni dah lepas, mungkin tak ada yang terlepas, meriah Datuk, menarik, kita nak pergi kalau akan ada lagi. Mungkin Datuk ada nak mempromosikan perancangan selepas ini, selepas Datuk dah melihat Kabut Bar 2026 peringkat kebangsaan ini dengan apa ni berjaya, dengan jayanya. Silakan Datuk.
3: Alhamdulillah. Yang penting saya dah sebut awal tadi, bahawa matlamat mesej yang kita nak sampaikan tu berjaya.
2: Baik.
3: Jadi melihat pada sambutan yang begitu menggalakkan tahun ni, luar biasa lah. Awal lagi dah sampai.
2: Penuh.
3: Dia punya ekstrim tu kan. Dengan dia punya banner apa tu, plekat dia. Dengan, yalah, saya melihat itu satu semangat yang sangat baik. Kerana bagi mereka inilah peluang terbaik. Kan? Himpunan bagi orang-orang asli, kaum-kaum suku orang asli ni, yang kita himpunkan mereka. Dan satu penghargaan bagi mereka. Dan dapat pujian. Malam itu ramai yang katakan, Datuk, teruskan Datuk, kan? Kami rasa kami dihargai. Sangat bangga. Sehingga kan kita punya artis undangan menyebut beberapa kali di atas pentas. Dia kata ini satu satu program yang luar biasa.
2: Dah lama tak ada benda-benda macam ni. Selalu kalau kita adakan konsert di tempat mereka, kali ini kita bawa mereka, kan?
3: Bawa ke mereka, SUK Shah Alam.
2: Betul.
3: Dan mereka dihargai. Kan? Jadi Kabut Bar mempunyai satu potensi yang yang boleh diteruskan untuk dikembangkan masa yang akan datang lah. Dan namun yang lebih penting bukan sekadar membesarkan atau penganjuran, tapi apa yang penting, iaitu memastikan bakat yang telah mereka congkir terus kita bimbing dan kita beri pendedahan yang mempunyai ruang yang lebih besar dan lebih jauh. Itu yang saya sebut tadi, peranan untuk memastikan mereka ini bukan terhenti
2: di
3: city, ataupun kita nak mereka diteruskan dengan memberi peluang dan ruang yang terbaik. Jadi saya harap dengan adanya kerjasama pihak pemadam dengan produksi Luncai Emas ni, mereka dapat meneruskan karya mereka sehingga ke peringkat yang lebih tinggi lah.
2: Okay, sebab sebelum ni mungkin lah, kalau zaman-zaman saya kecil-kecil dulu, kalau band-band orang asli ni macam Jelmol, mungkin kita juga akan hasilkan produk-produk sebegitu pada masa yang akan datang menerusi Kabut Bar 2027. Barangkali mana lah kita tahu kan, Tok, kan?
3: Mereka buat rakaman, boleh keluar di dalam radio asing. Dia banyak. Jadi saya rasa ini satu penedahan. Dan yang paling penting apa, untuk memberi semangat pula kepada generasi yang akan datang.
2: Untuk menyertai.
3: Menyertai.
2: Sebab ini adalah satu peluang.
3: Satu peluang. Dan mereka nampak inilah cara. Kau tak sebelum ini, bakat mereka terpendam hanya di kawasan-kawasan, di kampung-kampung.
2: Betul.
3: Jadi bila kita buka ni, mungkin akan lebih memberi ruang dan peluang yang lebih besar lah.
2: Baik, Datuk. Ada juga yang tanya penambahbaikan. Mungkin nak tak nak buat tour ke, penambahbaikan untuk Kabut Bar season ni macam ni. Mungkin signature untuk tahun 2027 ataupun tahun yang akan datang lain pula. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit, Datuk.
3: Ya, itu saya sebut tadi. Kemungkinan tahun ini kita sebagai tuan rumah. Mungkin tahun depan Pahang bersedia jadi tuan rumah.
2: Perak dah menang.
3: Perak. Kita bagi peluang pada Perak. Dua dia menang. Johan dan Nek Johan. So kita kata Perak jadi tuan rumah, kita akan beri
2: hantar pula kan
3: support untuk menganjur. Dan mungkin pengalaman yang kita bawa di sini boleh kita boleh kongsi dengan kepada mereka. Jadi saya rasa bukan soal kos yang begitu tinggi, perbelanjaan tinggi, tetapi cuma bagaimana kita untuk melaksanakan program ini sebaik mungkin. Jadi kerjasama semua agensi, termasuk juga daripada pihak Jakua, daripada pihak pemadam, dan semua agensi-agensi yang boleh membantu masyarakat orang asing ini lebih ke depan.
2: Baik, menarik untuk kita menantikan Kabuk Bar yang akan datang.
3: Yang akan datang.
2: Adakah masih lagi berkampung di negeri Selangor ataupun kita akan menyaksikan perkara ini, program yang jayanya ini akan berlangsung di negeri lain pula.
3: Ya.
2: Baik Datuk, sebagai penutup tembual kita pada hari ini, kita nak dengarkan mesej Datuk, peringatan Datuk kepada semua rakyat Selangor, khususnya anak muda, supaya terus jaga dan bangga dengan identiti asli yang kita bawakan, kita asli sekarang ini Datuk.
3: Baik, alhamdulillah. Jadi mesej saya kepada semua generasi muda lah, khususnya kepada kaum orang asli, banggalah dengan identiti kita, seni budaya kita dan warisan kita, kerana itulah jati diri yang terus dipertahankan. Saya dah sebut pada awal tadi, jangan kita tenggelam dengan kemodenan, kerana identiti kita itu melambangkan, itulah identiti sebenar kita. Tidak melarang menyahut pembangunan dan sebagainya, dan kita juga boleh bergerak mengikut zaman yang mencipta sesuatu yang lebih baru. Dan juga kita jangan sesekali lupa dengan asal-usul kita. Dan generasi muda mempunyai satu peranan yang besar untuk memastikan warisan ini terus hidup dan diwarisi di masa hadapan dengan cara yang lebih kreatif dan relevan. Jadi kita kena sesuaikan. Kita nak supaya mereka tidak terlalu ketinggalan zaman, tetapi masih lagi mengekalkan identiti yang ada, penambahbaikan. Macam kitalah, ada joget. Jogetnya dulu begini, tapi sekarang kita bawa dengan cara pemodenan, tetapi identitinya masih kekal. Cuma mungkin cara persembahan ataupun alat muzik yang digunakannya agak berbeza. Dulu kalau kita gunakan tak ada elektrik, hanya gunakan apa ni,
2: semua akustik lah,
3: akustik. Tapi sekarang dah ada, dia penambahbaikan. Tetapi irama, rhythm dia masih kekal dengan keaslian. Dan saya juga dalam moto saya sebagai Esko Kebudayaan, inilah moto saya, itu seni budaya adalah cahaya negeri. Itu adalah penambahbaikan sesuatu negeri yang berjaya, pembangunannya hebat. Tetapi kalau budayanya tidak dijaga dengan sebaik mungkin, hilang serinya. Tidak ada seri. Jadi saya berharap dengan usaha seperti ini, kita dapat teruskan lagi. Dan mudah-mudahan saya berharap juga pihak mana yang boleh membantu kita untuk mengekalkan identiti khususnya kaum orang asli, bukan saja di Selangor tapi di seluruh negara. Saya sangat mengalung-alungkan untuk kita bersama untuk memastikan mereka ini dapat diketengahkan. Itu dalam satu perjalanan kebudayaan, identiti yang lebih jauh ke depan, insyaAllah.
2: Baik Datuk, terima kasih Datuk untuk mesej dan peringatannya tu. Mungkin macam Datuk kata, daripada peringkat Datuk yang tertinggi kerajaan negeri, dah usahakan kita sebagai masyarakat bukakan ruang untuk mereka dan berikan sokongan kepada mereka. Baik Datuk, terima kasih Datuk. Kita nantikan Kabuk Bar 2027 barangkali. Mungkin kita akan nantikan pula lagu-lagu rap ke? Kan? Semua yang datang Tok Batin tu pakai key tu. Baju macam 42C tu. Kita nantikan kelainan pada masa akan datang. Terima kasih sekali lagi Datuk kerana sudi bersama dengan kami, dan terima kasih juga kepada penonton yang setia mengikuti temubual saya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Borhan bin Aman Shah, Esko Perumahan dan Kebudayaan. Selepas ini kita akan sambung untuk Pentas Para Sukma, di mana ada seseorang yang bakal kita hubungi untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan Sukan Para Temping Bowling. Kita akan bersama dengan pengurus Para Temping Bowling, Encik Syed Muhammad Hasnan, dalam Pentas Para Sukma. Dan jangan lupa juga 10 pagi kita akan ikuti terlebih dahulu Buletin Selangor FM jam 10 pagi bersama dengan wartawan Siti Farah Nadia Fazlan. Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: dapat, ya. Yeah?
1: V Paparaidu. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Orang ramai di beberapa kawasan di Selangor dinasihatkan supaya mengambil langkah berwaspada berikutan indeks pencemaran udara IPU berada pada kategori tidak sihat hari ini. Johan Setia mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Shah Alam 166 dan Kuala Selangor 158. Turut berada dalam julat yang sama ialah kawasan Petaling Jaya, Banting dan Klang. Sehubungan itu, orang ramai disaran mengehadkan aktiviti luar yang tidak perlu, memakai pelitup muka serta memastikan pengambilan air secukupnya. Veteran polis dan tentera yang tidak menerima pencen di Dun Permatang disaran mengemaskini maklumat dengan persatuan masing-masing bagi memastikan mereka tidak tercicir daripada menerima bantuan kerajaan negeri. Penyelaras Dun Permatang Muhammad Yahya Muhammad Sari berkata, kira-kira 40% daripada 65 veteran yang layak menerima baucer masih belum menuntutnya. Program berkenaan melibatkan peruntukan RM1.7 juta ringgit dan memanfaatkan 8,391 veteran tidak berpencen di seluruh Selangor. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan jerebu di Shah Alam, Petaling Jaya, Banting dan Klang, manakala petang tiada hujan. Sekian buletin pukul 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
3: Info Bomba.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam Dato' Bomba dan Pejabat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Islam Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Kanan Perkasa Bomba Muhammad Afandi bin Mahmud dari Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia negeri Selangor melaporkan Panggilan Kecemasan 24 jam daripada 6 September 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 7 September 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang membakar kebakaran bangunan sebanyak 5 kes, iaitu 1 kes membakar kebakaran kilang, 1 kes membakar kebakaran kedai dan 3 kes membakar kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 1 kes panggilan kecemasan yang membakar kebakaran kenderaan, iaitu 1 kes membakar kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 51 kes, iaitu kebakaran hutan, kebakaran kebun, kebakaran blok dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 4 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat sebanyak 6 kes, melibatkan pintu terkunci, lift tersangkut dan kebakaran jalan raya. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 51 kes. Untuk makluman, kami tiada kes yang melibatkan kematian dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan, di Jabatan Bomba dan Pencamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 119 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Pencamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
3: Bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.
5: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: rasai kehangatan Parasukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Parasukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Ya, Ida kembali lagi untuk mengendalikan segmen Hello Selangor hari ini. Dan sekarang ini, ya, itu dia. Kita nak teruskan dengan pentas para sukma. Okey, bagi para sukan Malaysia Selangor 2026. Okey, baiklah. Dan sekarang ini telah pun menanti di talian ketika ini, iaitu Encik Syaikh Muhammad Hasnan selaku pengurus para Tenpin Bowling. Okey, bagi para Sukma Selangor 2026. Assalamualaikum Encik Syaikh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Ya, okey, jadi terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk kita berbicara lah hari ini kan, terutama sekali mengenai para Tenpin Bowling Encik Syaikh. Okey, baik. Encik Syed, pastinya kita nak tahulah Encik Syed, bagaimana persediaan atlet untuk para Tenpin Bowling untuk menghadapi hari pertama pertandingan hari ini. Adakah semuanya berjalan seperti yang dirancang?
7: Alhamdulillah, untuk persiapan atlet-atlet saya, saya berpuas hati sebab mereka menunjukkan semangat ataupun adrenalin yang tinggi dia. Wah. Tak pertandingan hari ini kan. Kita tuan rumah, so dia orang excited lah.
6: Jadi untuk kita nak tahulah sasaran yang ditetapkan oleh pasukan untuk hari pertama ini, khususnya dari segi kutipan pingat dan prestasi atlet Encik Syed.
7: Untuk sasaran hari ini, kita skuad Tenpin Bowling Para Selangor menyasarkan 2 pingat emas daripada satu kategori belah pagi dan satu lagi bagi kategori belah petang lah. So masing-masing datang daripada acara individu lelaki dan perempuan.
6: Okey. Baiklah, untuk Tenpin Bowling ni pastinya kita lancar-lancar kita bergantung kepada konsistensi dan juga fokus kan. Jadi apakah kita nak tahu juga aspek utama yang Encik Syed selaku pengurus tekankan kepada atlet sebelum mereka turun bertanding?
7: Ya, benda paling penting bagi saya fokus tu dah semestinya. Ketepatan, kejituan, tapi benda ni takkan terjadi kalau kita punya mentaliti kita masih di tempat lain lah.
6: Ya.
7: So saya menetapkan untuk diorang menetapkan mentaliti yang fokus untuk mendapatkan sesuatu apa yang diorang dah belajar selama ni lah.
6: Okey, baik. Jadi untuk keadaan dan suasana di venue pada hari pertama ini bagaimana Encik Syed? Adakah atlet dapat sesuaikan diri dengan keadaan lorong serta tekanan pertandingan ini?
7: Alhamdulillah, sekarang ni sedang berlangsung untuk pertandingan. Masih lagi baru bermula dan para penonton, penyokong-penyokong sukan Tenpin Bowling pun ramai turut hadir untuk menyaksikan atlet-atlet para kita bertanding di sini. Alhamdulillah, saya punya atlet ni dapat menyesuaikan diri dengan sangat-sangat baik.
6: InsyaAllah, kita pun doakan agar mereka pun dapat sesuaikan diri dan pastinya dapat melakukan yang terbaik Encik Syed. Jadi sebelum tu Encik Syed, sebelum kita nak tamatkan ataupun kita di hujung sesi temubual kita ni, kita nak dengarkan jugalah pesanan daripada Encik Syed selaku pengurus kepada atlet para Tenpin Bowling yang sedang berjuang hari ini, dan apakah harapan kepada mereka sepanjang para Sukma Selangor 2026.
7: Harapan saya untuk pemain-pemain saya mengharapkan mereka memberikan yang terbaik dan anggaplah para Sukma kali ini adalah para Sukma yang terakhir untuk diri masing-masing supaya mereka dapat membuktikan sesuatu kepada negeri Selangor yang tercinta.
6: Ya, okey. Itu dia. Terima kasih Encik Syed. Encik Syed Muhammad Hasnan selaku pengurus para Tenpin Bowling. Terima kasih. Kita doakan agar para atlet bagi para Tenpin Bowling diberikan kesihatan yang baik dan sangat orang kata bersemangat lah.
7: Alright.
6: Alright. Okey, itu dia. Terima kasih Encik Syed. Okey, baiklah, itu dia. Kita telah selesai. Okey, orang kata kita bertanyalah mengenai perkembangan terkini para atlet bagi para ten pin bowling para Sukma Selangor 2026. Okey, dan kita kembali lagi selepas ini untuk Para Sukma 2026, pentas Para Sukma.
0: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang tamasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
6: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Baiklah, ha, kita nak berikan anda perkembangan terkini lah mengenai Para Sukma Selangor 2026, di mana untuk saingan para sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini Isnin 7 September 2026 memasuki hari ketiga dengan 23 acara pingat telah pun dipertandingkan daripada keseluruhan 50 emas yang ditawarkan semalam berikutan penangguhan akibat keadaan jerbu dan bacaan indeks pencemaran udara yang tidak sihat. Jadi Para Sukma Selangor 2026 berlangsung dari 5 hingga 10 September dengan sejumlah 326 pingat emas dipertandingkan sepanjang tamasya kali ini, dan kontinjen Selangor berada di kedudukan tangga kedua carta pungutan pingat Para Sukma ke-22 Selangor 2026 setakat malam tadi 6 September. Selangor mengumpul 5 pingat emas, 3 perak dan 4 gangsa menjadikan keseluruhan 12 pingat, dan Sabah berada di tempat pertama dengan 5 emas, 6 perak dan 5 gangsa dengan jumlah keseluruhan 16, manakala Johor di tangga ketiga dengan 4 emas, 0 perak dan 4 gangsa dengan jumlah 8 pingat. Okey, jadi itu dia untuk kita antara perkembangan terkini lah. Okey, untuk Para Sukma 2026 dan juga untuk bagi untuk makluman anda, sebanyak 66 pingat emas akan dipertandingkan hari ini dan 5 acara pingat emas akan berlangsung di beberapa venue pertandingan menyaksikan atlet para dari seluruh negara meneruskan perjuangan untuk merangkul pingat kontinjen masing-masing. Dan antara 5 acara pingat emas yang akan beraksi pada hari ini, para olahraga 31 acara, para renang 22 acara, para tenpin bowling 8 acara, para memanah 2 acara dan para power lifting 3 acara. Dan acara sukan yang lain yang dijadualkan pada hari ini ialah para pingpong, para boccia, para badminton, para catur dan juga para bowling padang. Namun beberapa acara pingat yang dijadualkan hari ini telah ditangguhkan akibat keadaan jerbu dan sebarang perubahan dan penangguhan tertakluk kepada bacaan indeks pencemaran udara dan nasihat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia serta Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Baiklah, itu antara perkembangan terkini yang dapat kami bawakan. Tapi jangan tukar frekuensinya kerana selepas ini kita akan bersama-sama pelapor di lokasi, okay? Dan kita akan bersama-sama dengan DJ Anis yang akan memberikan perkembangan terkini kepada anda mengenai para boccia di Dewan Besar Tanjung MBSA Seksyen 19. Kita akan bersama juga dengan DJ Iza Selamat untuk anda mengetahui perkembangan terkini para bowling padang di kompleks bowling padang Bayu Emas, dan juga kita akan bersama-sama dengan wartawan Nurul Norashikin Abu Syari untuk anda mengetahui para olahraga di Stadium UiTM Shah Alam. Okey, selepas ini.
0: merasai kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Ya, kita kembali lagi untuk pentas para Sukma dan seperti yang kita janjikan, kita akan bersama-sama dengan wartawan Nurul Nora Shikin Abu Syari. Okey, dan wartawan kita akan memberikan perkembangan terkini mengenai para olahraga yang telah pun berada di Stadium UiTM Shah Alam. Silakan.
8: Baik, terima kasih Ida di konten siaran. Baik, seperti yang telah pun dikabarkan oleh Ida, di mana kini saya berada di Stadium UiTM Shah Alam, di mana lokasi berlangsungnya persaingan untuk para olahraga para Sukma 2026, di mana hari ini juga diacarakan beberapa jadual yang dah pun berlangsung bermula jam 8.15 minit pagi, di mana membabitkan acara balapan dan juga padang dalam pelbagai kategori. Antara yang menjadi tumpuan juga ialah bagi 400 meter lelaki dan juga wanita, selain acara lontar peluru, merejam lembing, lempar cekera dan juga lompat kijang dan juga lompat jauh, di mana saingan hari ini juga cukup penting selepas beberapa acara pada hari kedua semalam terpaksa ditangguhkan susulan keadaan jerebu serta bacaan IPU yang tidak sihat. Dan untuk pengetahuan anda juga, setakat 6 September hanya 23 pingat emas yang telah pun berjaya dimutamatkan daripada keseluruhannya adalah 50 emas yang ditawarkan pada hari kedua, dan keadaan itu juga menyaksikan kedudukan keseluruhan pingat masih belum dapat dimutamatkan sepenuhnya, di mana Sabah telah pun muncul pendahulu manakala Selangor dan Johor melengkapkan kelompok ketiga, merupakan negeri yang teratas juga. Bagi kontinjen negeri Selangor, saingan hari ini pastinya menjadi peluang untuk menambah dan juga menjadi kutipan pingat, khususnya menerusi acara olahraga yang berlangsung di venue ini pada pagi ini. Dan antara yang dijadualkan ialah lempar cekera, iaitu bagi 1 kg lelaki, merejam lembing 800 gram dan juga 600 gram lelaki, serta lompat kijang dan juga lompat jauh untuk lelaki. Dan juga turut berlangsung ialah acara lontar peluru 3 kg wanita, lontar peluru 4 kg bagi kategori lelaki dan juga wanita, serta lontar peluru 5 dan 6 kg lelaki. Sementara itu juga bagi acara 400 meter, di mana membabitkan pelbagai kelas termasuk T11, T12, T13, T20, T35, T36, T37, T38, T44, T46 dan juga yang terakhir adalah T47 bagi lelaki, manakala untuk kelas T20 bagi wanita dengan beberapa acara yang masih lagi berbaki. Dan juga saingan memburu pingat dijangka terus sengit bagi negeri Selangor sendiri, di mana sokongan penyokong di laman sendiri juga diharapkan dapat menjadi pemangat, pembakar semangat pada atlet untuk memberikan aksi yang terbaik dan juga membantu memperkukuhkan kedudukan kontinjen dalam kutipan pingat untuk hari ini. Bagaimanapun, perjalanan pertandingan juga tertaluk kepada keadaan cuaca serta bacaan IPU semasa, dengan sebarang pindaan jadual juga bergantung kepada keadaan semasa. Dan sekira itu saja untuk perkembangan terkini untuk pagi ini dari Stadium UiTM Shah Alam saya bawakan untuk anda. Anda kena nantikan perkembangan terkini dari masa ke semasa yang pastinya rentak kita, aksi kita. Kita kembali bersama dengan Ida. Silakan Ida.
6: Ya, terima kasih Nurul untuk perkembangan terkini mengenai para olahraga di Stadium UiTM Shah Alam. Dan sekarang ini kita nak bersama-sama pula dengan DJ Iza Selamat untuk kita mengetahui perkembangan terkini mengenai para bowling padang di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas. Silakan.
9: Baik, terima kasih Ida. Perkembangan semasa acara para bowling padang yang berlangsung di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas pagi ini. Untuk makluman anda, acara bowling padang semalam terpaksa ditangguhkan susulan keadaan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di lokasi pertandingan. Namun, keputusan itu diambil demi memastikan keselamatan dan kesihatan atlet, pegawai serta petugas yang terlibat. Namun, pada hari ini, beberapa acara telah berlangsung bermula pukul 8 pagi tadi. Bagi acara persorangan B1 lelaki kumpulan A, Wakil Negeri Sembilan Muhammad Firdaus telah berdepan wakil Johor Syafiq Daniel di ring 2. Sementara itu, dalam kumpulan B, seorang lagi Wakil Negeri Sembilan Muhammad Hanafi menentang Muhammad Alif Haikal bin Muhammad dari Pulau Pinang di Ring 4. Turut berlangsung dalam kumpulan A, Wakil Wilayah Persekutuan Muhammad Hanif bin Jaafar akan bertemu Muhammad Al-Qudus dari Pahang di Ring 1. Bagi kontinjen Selangor, acara telah berlangsung pada pukul 9.45 pagi tadi melibatkan acara persorangan B3 lelaki Pool G. Atlet Selangor Muhammad Haziq Haikal bin Rozaimi menentang atlet Negeri Sembilan Amirul Nabil di Ring 1. Selain itu, pukul 11.30 pagi atlet Selangor Ahmad Faris Kushairi bin Muhammad Faiz bakal menentang atlet dari Negeri Perak, Shuhairi, menerusi acara persorangan B8 lelaki Pool U. Pada pukul 3 petang, atlet Selangor Nurul Syafiqah binti Saprisal akan menentang Amri dari Kelantan menerusi acara persorangan B5 terbuka Pool GG di Ring 4. Pada masa dan acara yang sama, di Ring 6 pula, atlet Selangor Muhammad Iman Amri bin Rosli akan menentang atlet Pulau Pinang Muhammad Rafiz bin Bakori. Sementara itu, bagi persorangan B8 lelaki Pool W, atlet Selangor Muhammad Danish Daniel bin Hairi berdepan dengan atlet Terengganu Irfan pada pukul 4.45 petang di Ring 6. Pada pukul 6.30 petang pula, menyaksikan atlet dari Selangor Muhammad Alif Ridwan bin Muhammad Sabri akan menentang lawannya dari Perlis iaitu Muhammad Hafiz bin Mastam Saidi di Ring 1 bagi kategori persorangan B6 lelaki Pool K. Pada waktu yang sama juga, Muhammad Haikal bin Jasni iaitu atlet dari kontinjen Selangor akan bertemu atlet dari Pulau Pinang Muhammad Hakimi bin Muhammad Idris bagi kategori persorangan B6 lelaki Pool G. Sekian sahaja laporan dari Kompleks Bowling Padang Bayu Mas. Kita kembali bersama DJ Ida di Konti.
6: Ya, terima kasih DJ Iza. Selamat untuk para bowling padang yang berada di Kompleks Bowling Padang Bayu Mas. Dan sekarang ini kita akan bersama-sama dengan DJ Anis pula untuk kita mengetahui perkembangan terkini bagi para botia di Dewan Besar Tanjung MBSA Section 19. Silakan Anis.
10: Terima kasih diucapkan kepada rakan setugas. Baiklah, untuk pengetahuan anda, bocia merupakan antara 10 sukan yang dipertandingkan pada Para Sukma kali ini dengan beberapa kategori seperti BC1, BC2, BC3 dan BC4 bagi acara individu lelaki, wanita serta kategori terbuka. BC1 merupakan atlet yang mengalami masalah koordinasi yang serius pada kaki, tangan dan badan mereka, dibantu menggunakan kerusi dan kadangkala pembantu untuk melaras kerusi. Manakala kategori BC2 adalah atlet yang mempunyai kecatatan kurang serius berbanding BC1 dan membaling bola sendiri tanpa alat bantuan. BC3 adalah atlet dengan kecatatan fungsi motor yang sangat teruk dan wajib menggunakan alat peluncur iaitu rem serta bantuan pembantu sukan. BC4 adalah atlet dengan kecatatan fizikal selain pasi cerebrum yang tidak menggunakan alat peluncur. Jadi untuk anda yang mungkin pertama kali mendengarkan sukan bocia, jadi sukan bocia ini adalah sejenis permainan bola taktikal yang direkakan khas untuk individu yang mempunyai kecatatan teruk, ketara kebahagian motor ataupun kecatatan fizikal yang teruk seperti palsi cerebrum. Jadi bocia itu sendiri berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud bola. Dan untuk hari ini, untuk sukan bocia Para Sukma 2026 bertempat di Dewan Teratai MSA Section 19 Gelanggang 2, bocia persorangan BC1 lelaki Pool C menurunkan Para Kesavarau anak lelaki Siva dari Selangor menentang Para Muhammad Aimin Hakim bin Abdul Razak dari Pulau Pinang. Seterusnya untuk hari ini juga, Muhammad Yusof Junaidah binti Abdul Hamid dan Alfred JST Andrew beserta pembantu Juliva Judith bin J. Goromon merupakan aksi untuk bocia persorangan BC3 lelaki pusingan Robin bertempat di Dewan Teratai MBSA Section 19 Gelanggang 2. Seterusnya juga untuk hari ini, bocia persorangan BC3 lelaki pusingan Robin di Dewan Teratai MSA Section 19 Gelanggang 1, Vignesh Waran Malika Perempuan Purumal Selangor menentang Muhammad Yusof Junaidah binti Abdul Hamid juga dari Selangor. Dan untuk kategori hari ini, bocia juga menurunkan atlet yang bernama Noralia Maisara Aisa juga Loy Kai Tuk Selangor menentang Syir Viana anak Matthew, Matthew anak Galang dari Sarawak untuk aksi bocia persorangan BC3 Wanita Pusingan Robin bertempat di Gelanggang 1. Kepada anda juga, Muhammad Nur Azmir Selangor menentang Della Alerdi Terry dari Sarawak untuk bocia persorangan BC2 Lelaki Pool B bertempat di Dewan Teratai MSA Section 19 Gelanggang 2. Saya kira itu dulu yang dapat saya kongsikan untuk pentas para Sukma 2026 kembali bersama dengan Ida di Konti. Silakan Ida.
6: Ya, itu dia. Terima kasih Anis untuk perkembangan terkini para bocia di Dewan Besar Tanjung MBSA Section 19. Okey, diharapkan para atlet kini terus memberikan aksi terbaik dengan semangat juang yang tinggi bagi mengharumkan nama negeri dan kontinjen masing-masing, dan orang ramai diseru untuk terus memberikan sokongan dan semangat kepada atlet para yang sedang berjuang dalam Para Sukma Selangor 2026 pada hari ini. Sokongan dan semangat seluruh rakyat Selangor pastinya menjadi pembakar semangat buat atlet para negeri untuk terus berjuang dan merangkul pingat buat kontinjen Selangor. Rentak kita, aksi kita, terus nantikan pentas Para Sukma pada pukul 12 tengah hari nanti, okey?
0: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. He's a one, he's a two, he's a one.

0: Duit, segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 10.38 minit pagi. Baiklah, Ida nak kongsikan dengan anda juga mengenai bacaan IPU di negeri Selangor, di mana Johan Setia banting antara 5 kawasan di Selangor catat IPU tidak sihat, di mana Johan Setia merekodkan indeks pencemar udara IPU 184, tertinggi dalam kalangan 9 kawasan di Lembah Klang yang mencatatkan tahap tidak sihat setakat jam 8 pagi ini. Dan selain itu, Shah Alam merekodkan bacaan IPU 166, Petaling Jaya, Banting dan juga Klang masing-masing 158, manakala Kuala Selangor mencatatkan 157. Dan turut merekodkan tahap tidak sihat ialah Batu Muda dengan bacaan 163 dan Cerah 160 di Kuala Lumpur, manakala Putrajaya mencatatkan IPU 163. Dan menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara APIMS, sebanyak 40 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, sementara Samarahan Sarawak mencatatkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan IPU 226. Okey. Dan Ida juga nak kongsikan dengan anda, bacaan IPU antara sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala bacaan melebihi 300 dikategorikan berbahaya. Okey, jadi itu dia mengenai bacaan IPU. Jadi untuk anda sentiasa berwaspada, sentiasa juga mengambil tahu tahap jerebu di tempat anda, okey. Kalau perlu memakai pelitup muka, pakai pelitup muka yang sesuai N95 ya. Untuk kita nak protect, untuk melindungi diri kita. Okey. Baik, jom, ini dia Iwan Fantasia, Musim Cinta.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Muhammad dan ambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM. Bersama kita pelihara keamanan, pelihara perpaduan dan yang paling penting, semangat cinta kita kepada bumi bertuah Malaysia yang tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Malaysia.
6: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
7: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sebentar lagi kita nak teruskan dengan Intai Dapur, okey? Jadi nak tahu apakah tipsnya? Sebentar sahaja lagi.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan dengan anda mengenai cara nak hilangkan bau honey ayam dan daging. Okey, ada dua bahan sahaja. Jadinya kalau kita nak masak ayam kan, ataupun kita nak hidangkan ayam ataupun daging, tapi masih lagi ada bau honey ataupun hamis yang pastinya potonglah selera kita kan. Walaupun kita dah cuci bersih dengan air berkali-kali, kadang-kadang lendir dan bau darah juga masih sukar dihilangkan sepenuhnya. Okey, jadi ada dua rahsia utama. Bahan-bahan yang digunakan adalah tepung gandum dan juga limau nipis, ataupun anda boleh guna juga asam jawa. Kombinasi terbaik untuk membersihkan ayam dan daging lembu ataupun kambing secara semula jadi adalah tepung gandum dan limau nipis. Anda juga boleh gantikan limau nipis dengan asam jawa kalau tak ada limau. Tak ada masalah. Di mana tepung gandum berfungsi untuk menyerap lendir, lemak berlebihan dan juga sisa darah yang terperangkap pada serat daging. Dan limau nipis pula berfungsi sebagai semula jadi, menetralkan bau honey dan hamis serta memberi kesegaran pada bahan yang basah. Macam mana langkah-langkahnya? Langkah-langkah pembersihan yang paling berkesan adalah bilas awal. Yang pertama, bilas awal, basuh ayam atau

ke sudu besar tepung gandum ke atas, dan ketiga perah limau. Perahkan satu hingga satu ataupun dua biji limau nipis atau perap dengan satu sudu besar pes asam jawa ke atas bahan mentah tadi. Yang keempat, gaul dan perap. Gaul mesra hingga tepung dan perahan limau menyaluti seluruh permukaan ayam ataupun daging. Biarkan perap selama 10 hingga 15 minit dan seterusnya bilas bersih. Bilas semula ayam daging di bawah air mengalir sehingga tepung dan lendir hilang sepenuhnya, dan hasilnya isi ayam akan kelihatan lebih bersih, cerah dan juga bebas bau hanyir. Jadi mengapa petuk ini menjadi? Tepung gandum bertindak sebagai seperti mop microviscous yang mengikat molekul lemak dan lendir basah. Apabila dibilas, lendir tersebut akan terangkat bersama juga dengan tepung. Okay, dan asid sitrik daripada limau nipis menukar struktur protein bau pada permukaan daging sekaligus menghilangkan aroma hanyir tanpa menjejaskan rasa asli masakan anda. Okay, jadi sedia petua tambahan buat anda juga. Jika anda memasak daging kambing, anda boleh menambah beberapa helai daun pandan yang diramas semasa perapan untuk menyerap bau hamis yang lebih kuat. Itu dia tips untuk intai dapur. Kita berhibur dulu dengan lagu ini. Kamu, Aina Abdul.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah puan.
0: Terima kasih Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nur FM, pilihan tepat.
3: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing, rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

Ya, itu dia hasil putih, hasil merah daripada Black dan juga RJ. Sekarang ini 11.17 minit pagi. Kita sudah pun berada di jam yang kedua. Okey, di jam ini kita ada pilama. Nantikan sahaja pukul 11.30 pagi nanti.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: On point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, I Koi, I Sihat dan I Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Okay, kita ada Abang Wan. Pilaman nombor 2. Juga kita ada Pak Rashid. Katanya, Suka Ida, saya pilih nombor 1. Baiklah, kita ada Kak Siah juga. Ida, nombor 1. Baik. Juga kita ada Abang Wan Salman. Nombor 2. Kita juga ada Ika. Ika, nombor 1. Juga kita ada Izwana, nombor 1 juga. Kalau kita lihat dekat sini, 1-2, 1-2. Saingan sengit ni. Jadi yang mana satu pilihan nanti anda, 12.30 tengah hari nanti dah umumkan lagu mana yang menang untuk pilama. Jangan lupa nanti tepat pukul 12 tengah hari, okay, kita akan ikuti pentas para sukma. Jadi nantikan pengisiannya.

0: rasa kehangatan parasut Mas Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas parasut Mas setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini kita sudah pun masuk untuk para sukma, pentas para sukma sempena para sukan Malaysia Selangor 2026, dan telah pun menanti di talian ketika ini iaitu Encik Amirul bin Ambia selaku pengurus para olahraga. Assalamualaikum Encik Amirul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat tengah hari.
2: Ya, selamat tengah hari kembali.
1: Saya dikabarkan juga di tempat Amirul, Encik Amirul ketika ini jerebu agak kuat juga, ya Encik Amirul, ya?
2: Betul. Keadaan cuaca memang berjerebu dan agak inilah, agak panas.
1: Okey. Jadi untuk keadaan atlet ketika ini macam mana Encik Amirul?
2: Setakat untuk ini? Untuk keadaan atlet masih dalam kawalan, masih baik-baik saja. Cuma kami galakkan mereka minum air putih banyaklah dan berada di kawasan terlindung.
1: Okey, baiklah. Encik Amirul, selaku pengurus para olahraga, okey. Encik Amirul, kita nak tahu juga atlet sudah pun menjalani persiapan rapilah untuk memburu emas. Dari segi prestasi semasa acara atau atlet, manakah yang Encik Amirul lihat mempunyai peluang terbaik untuk menyumbang pingat emas, Encik Amirul?
2: Alhamdulillah, okey, masuki hari kedua walaupun kita tidak dapat menjalani temasya, maksud saya kejohanan sepenuh hari sebab ada acara macam semalam pun ditangguhkan
1: sehingga, betul.
2: Dan separuh hari, begitu juga pada hari ini ada beberapa atlet yang menunjukkan prestasi yang baiklah. Setakat ini untuk hari pertama semalam, para olahraga Selangor menyumbang 4 emas, 3 perak dan 4 kanser. Itu untuk semalam, itu pun acara separuh hari, bukan penuh lah. Untuk hari ini kita menyumbang 3 emas, 1 perak dan 1 kanser untuk separuh hari. Maksudnya sesi pagi saja, sesi petang akan bersambung pukul 4 nantilah. Ada yang atlet baru yang wanita ni F7, dia kategori okay, fizikal kaki. Alhamdulillah dia nampaknya berpotensi untuk menyumbang pingat yang lebih banyak dah. Semalam dia dah tumbang 1 emas untuk untuk Selangor bagi acara F57 wanita. Dan adalah macam Badru Hisham, Taufik, Haris, mereka menyumbang pingat untuk Selangor lah pada kejohanan kali ini.
1: Ya, saya kira itu antara perkembangan terbaik juga, ya Encik Amirul, ya? Tak betul, sangka hari ini pun dah dapat 3 emas, eh?
2: Ya, betul. Memang agak sengit terutama saingan daripada Borneo. Alhamdulillah kita berada di kedudukan yang terbaik lah. Masih lagi top 3 macam itulah.
1: Alhamdulillah. Okey. Baik Encik Amirul, mungkin Encik Amirul boleh update kepada kami. Encik Amirul boleh mengemas kini, setakat ini pukul 12 tengah hari ini,

0: peluang yang mungkin atlet Selangor perolehi?
1: Okey, untuk hari ini dah bersurai. Mungkin petang nanti. Sebab acara dia dah banyak berubah. Kita tak dapat sekarang ni dia akan sambung balik pada pukul 4 petang. Itu pun acara yang tak dapat buat pada hari ni lah. Ada-ada potensi insyaAllah. Cuma kita kena tengok balik jadual tu lah. Sebab kerap bertukar. Kerap bertukar jadual. Macam tadi pun dia mereka kata bersurai pukul 11.30 macam tu. 12 dah surai. Dan mereka terus bagi jadual baru. So kita tengok balik jadual tu lah.
0: Okey, baik-baik. Faham. Baik, Encik Amirul. Tadi Encik Amirul pun ada bagi tahulah keadaan cuaca. Mungkin agak orang kata memberi cabaran juga ya dengan isu jerebu yang turut menjadi perhatian. Tapi sejauh mana keadaan kualiti udara ketika ini yang memberi kesan kepada atlet para olahraga, khususnya bagi acara yang memerlukan ketahanan fizikal seperti larian jarak jauh? Saya kira ini bukan mudah ya Encik Amirul ya?
1: Betul. Untuk acara jarak jauh, kita memang ambil beratkan atlet itu supaya minum air kosong banyak, betul-betul bersedia dan kuranglah pendedahan di bawah cahaya matahari yang terik. Sebab acara yang macam contoh 800, 1500 itu adalah risiko untuk mereka diharasi kan, terutama dengan jerebu. Dan kebanyakan atlet ada yang, adalah yang macam saya tekak, terutama kita, macam saya sendiri pun dah terasa sakit tekak tu.
0: Encik Amirul pun kena kena jaga diri juga, pengurus ni.
1: Tapi sekarang masih baik-baik saja, masih di bawah.
0: Alhamdulillah. Okey, tapi kita nak tahu juga Encik Amirul, langkah yang diambil oleh pihak pengurusan dan juga jurulatih bagi kita nak pastikan kesihatan serta prestasi atlet tidak terjejas akibat keadaan jerebu tanpa menjejaskan persiapan mereka lah untuk memburu emas.
1: Okay, macam langkah keselamatan yang kami ambil, macam seperti tahu tadi lah, kita minumkan banyak air kosong. Lepas tu jadual pun dah ditukar, dah diatur semula supaya atlet tidak terbanyak terdedah kepada matahari. Lepas tu kita galakkan mereka pakai apa ya, topi muka tu kan, untuk menyedut terus, untuk mengelakkan menyedut terus udara kotor tu lah.
0: Okey, baik Encik Amirul, sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita, kita nak dengarkan jugalah pandangan Encik Amirul berkenaan prestasi keseluruhan bagi atlet para olahraga setakat hari ini. Setakat sekarang inilah.
1: Alhamdulillah, bagi pendapat saya, prestasi mereka baik. Ada atlet yang kita jangkakan just menang emas, tapi mereka mencipta rekod baru. Dan ada atlet yang pertama kali main sudah menyumbang pingat emas. Tapi walau bagaimanapun, ada yang sedikit tersasar tu, kita faham sukan kan. Tapi masih berada di landasan yang baik lah. Mereka menunjukkan prestasi dan semangat juang yang tinggi, dan saya harap momentum itu kekal hingga ke akhir kejohanan nanti. InsyaAllah doakan kami, doakan kami supaya dalam
0: Ya. Okey, baik Encik Amirul, terima kasih saya ucapkan kerana sudi meluangkan masa walaupun dengan keadaan orang kata ialah sibuknya kan. Kita faham. Tetapi terima kasihlah memberikan perkembangan terkini, dan kita doakan juga untuk para atlet bagi para olahraga ni terus maju jaya dan banyak lagi emas mampu dicapailah. Terima kasih Encik Amirul.
1: Terima kasih. Bye.
0: Ya, waalaikumsalam. Itu dia, kita telah pun dengarkan perkembangan terkini mengenai para atlet para olahraga daripada Encik Amirul bin Ambia selaku pengurus para olahraga. Okey. Dan selepas ini pula kita akan bersama-sama dengan pelapor kita di lokasi untuk kita mengetahui perkembangan terkinilah dalam acara-acara yang dipertandingkan untuk hari ini. Okey, sebentar sahaja lagi.
2: Rasai kehangatan para sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang tamasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini kita akan bersama-sama wartawan di lokasi, iaitu Siti Farah Nadia Fazlun, untuk kita mengetahui perkembangan terkini di Pusat Akuatik Selangor. Silakan Nadia.
3: Baik, untuk perkembangan terkini Sukan Para Sukma 2026 di Pusat Akuatik Selangor, lokasi berlangsungnya saingan renang yang menyaksikan atlet beraksi bagi merebut tempat terbaik dalam acara masing-masing. Dalam acara 100 meter gaya bebas S14 wanita, atlet berusia 11 tahun, Alicia Ariana binti Muhammad Khairul Azli mencatat kejayaan membanggakan apabila berjaya meraih pingat emas. Kejayaan itu sekaligus memperlihatkan potensi besar atlet muda tersebut dalam acara renang. Dan sementara itu, dalam acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki, saingan berlangsung sengit sehingga ke peringkat akhir. Muhammad Safwan bin Suhaimi berjaya menampilkan aksi cemerlang apabila menamatkan perlumbaan di tempat pertama untuk meraih pingat emas dengan catatan masa 1 minit 25 saat. Beralih kepada acara 50 meter gaya bebas S10 lelaki, Taran Arjun, anak lelaki ganasan, turut mencatatkan keputusan positif apabila menamatkan saingan di tempat kedua iaitu pingat perak. Beliau merekodkan masa 34 saat 83 sekaligus membawa pulang pingat perak. Dalam satu lagi saingan iaitu 400 meter gaya bebas S8 lelaki yang turut berlangsung di pusat akuatik ini, Muhammad Aish bin Mazlan berjaya menamatkan perlumbaan di tempat ketiga. Beliau meraih pingat gangsa dengan catatan masa 7 minit 8 saat. Dan secara keseluruhannya, pencapaian yang diraih atlet pada sebelah pagi ini membuktikan semangat juang mereka dalam memberikan aksi terbaik di pentas pertandingan. Masih lagi berlangsung acara seterusnya pada sebelah petang nanti. Sekian saja dari Pusat Akuatik Selangor. Saya melaporkan untuk perkembangan di sini. Kita kembali kepada penyampai di Konti Selangor FM.
0: Ya, itu dia. Terima kasih kita ucapkan untuk wartawan kita di lokasi iaitu Nadia, melaporkan daripada Pusat Akuatik Selangor. Dan sekarang ini kita nak bersama-sama pula dengan DJ Hazman ataupun DJ Abalong untuk memberikan perkembangan terkini mengenai para catur di lokasi Wyndham Akma Klang. Okey, ballroom 1 dan 2. Silakan Abalong.
4: Baik, terima kasih Ida. Seperti mana yang Ida maklumkan tadi, saya kini berada di lokasi berlangsungnya acara catur Para Sukma Selangor 2026. Suasana di lokasi pertandingan cukup menarik apabila para atlet dari seluruh negara berkumpul untuk menguji ketajaman minda, strategi dan ketenangan masing-masing di atas papan catur. Catur bukan sekadar permainan menggerakkan buah hitam dan putih. Dalam pertandingan peringkat para sukma, setiap gerakan memerlukan perancangan, tumpuan dan kesabaran yang tinggi. 5 acara para catur individu membuka tirai persaingan bermula 9 pagi ini. Dan untuk edisi Para Sukma Selangor 2006, acara para catur menawarkan 12 acara pingat dengan keseluruhan 12 pingat emas, 12 perak dan 12 gangsa, menjadikan 36 pingat dipertandingkan. Jadi kesemua acara sedang berlangsung dengan melibatkan kategori wanita dan lelaki di Wyndham Akma Klang Ballroom 2 dan 3. Dan acara yang ditandingkan ialah acara para catur individu wanita B1, wanita B2, B3 serta wanita P1, selain lelaki B2, B3, lelaki P1 dan B1. Jadi kesemua acara kini sedang memasuki pusingan ketiga dengan setiap atlet pastinya mahu mempamerkan strategi terbaik bagi memburu kemenangan dan seterusnya mengukuhkan kedudukan masing-masing. Sementara itu, bermula pukul 2 petang nanti, saingan memasuki pusingan keempat bagi kategori wanita B1, wanita B2, B3, wanita P1 serta lelaki B2, B3, lelaki P1 dan B1. Menariknya, setiap perlawanan bukan sahaja menguji kebolehan teknikal pemain, malah memerlukan mereka membuat keputusan tepat dalam keadaan tekanan dan masa yang terhad. Jadi bagi kontinjen Selangor pula, inilah peluang untuk memanfaatkan kelebihan beraksi dalam sendiri sekaligus memburu kejayaan dan mengharumkan nama Selangor. Kita doakan agar semua atlet yang bertanding diberikan kekuatan, ketenangan dan semangat juang yang tinggi. Jadi setakat ini dulu, perkembangan terkini untuk acara catur para sukma kali ini. Kita kembali bersama dengan Ida di Konti, rentak kita, aksi kita.
0: Ya, terima kasih untuk Abalong untuk perkembangan terkini bagi para catur, okey. Jadi sekarang ini kita telah pun dengarkan laporan daripada pelapor kita di lokasi, dan sekarang ini pula Ida nak kongsikan dengan anda kedudukan bagi pungutan pingat setakat pukul 12:30 hari ini, di mana di tempat pertama masih lagi negeri di bawah Bayu Sabah, okey, yang mengumpul emas sebanyak 12 emas, 10 perak dan juga 11 gangsa untuk jumlah keseluruhan 33. Dan di tempat kedua, negeri Selangor bagi pingat emas 10 pingat emas, 6 pingat perak dan juga 7 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan pingat 23 pingat. Dan juga di tempat ketiga bagi negeri Johor pula yang telah pun mengutip pingat emas 5 pingat emas, 3 pingat perak dan juga 5 pingat gangsa, dan jumlah keseluruhan sebanyak 13 pingat. Dan di tempat keempat, Sarawak, di mana mengumpul setakat ini 4 pingat emas, juga 6 pingat perak dan juga 7 pingat gangsa, keseluruhan pingat sebanyak 17 pingat. Dan di tempat kelima pula bagi negeri Perlis, 3 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 3 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan pingat 8 pingat setakat ini. Jadi itu dia, kita telah pun dengarkan perkembangan terkini yang mengenai Para Sukma 2026. Jadi hari ini kita bukan sekadar berkata tentang kemenangan. Hari ini kita meraihkan semangat, keberanian, ketabahan dan kesungguhan luar biasa yang telah ditunjukkan oleh para atlet sepanjang temasya ini. Dan kepada semua atlet, teruskan berjuang kerana anda semua adalah juara. Dan sokongan dan juga semangat seluruh rakyat Selangor pastinya menjadi pembakar semangat buat atlet para negeri untuk terus berjuang dan merangkul pingat buat kontijen Selangor. Rentak kita, aksi kita.
2: Rasa kehangatan para sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12:30 hari, 2 petang dan 5:30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. On your mark.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
3: Hai, tengah bosan gitu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

Ya, itu dia daripada Nazu Pura-Pura. Okey, baiklah, sebentar lagi dah umumkan lagu mana yang menang untuk Prilama. Tapi sebelum tu layan dulu lagu ini, Fia Julia Buta Kacau.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk
1: lagu mana? Pilama.
0: Jadi ini adalah hasil undian daripada anda.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar-besar.

0: Ya, itu dia daripada Faizal Tahir Sumandak, 12.42 minit tengah hari. Jadi itulah dia. Okey, anda dah makan tengah hari ke belum? Mungkin sekarang ini tengah sibuk lah kan. Mungkin hari ini dah kembali bersekolah, jalan raya pun dah kembali sesak kan. Di mana kalau sekarang ni ibu-ibulah paling sibuk jugalah nak menyiapkan makan tengah hari kan. Itu untuk bagi suri rumah, mana ibu yang bekerja pun nak sibuk jugalah. Mana nak tengok anak, mana nak kerja kan. Kita ni bukan satu tanggungjawab je, banyak tanggungjawab yang kita galas. Kerja-kerja juga, tanggungjawab bersama dengan keluarga kita jangan lupakan juga, okey? Tapi sekarang inilah, sampai-sampai tu Ida nak belanja anda lagu daripada Ali Fikir.
1: Aha! Baiklah, dengar lagu ini.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
3: Yeah. Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca,

umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor. Okey, baiklah, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu, Ida kembali lagi untuk temankan anda sehingga pukul

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: aksi jerebu semasa di kawasan berkenaan akan terus dipantau. Penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq memaklumkan ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Jelas beliau, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Kementerian akan terus memantau situasi semasa khususnya di kawasan terjejas. Sementara itu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Samarahan mencatatkan bacaan 236 diikuti Serian 222, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi memastikan negara mampu mencipta dan menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada teknologi yang dicipta pihak lain. Sebaliknya, perlu beralih menjadi negara yang mampu mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang.
1: Malaysia sedang berada pada satu titik penting dalam perjalanan pembangunan negara. Kita tidak boleh selama-lamanya menjadi pengguna teknologi yang dicipta oleh orang lain. Kita mesti menjadi negara yang mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Cabaran yang sedang kita hadapi bukanlah sesuatu yang abstrak. Soal keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab menuntut ilmu yang kukuh serta keberanian membuat keputusan berasaskan bukti.
0: Datuk Chang Lee Kang. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil menegaskan, perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat.
2: Saya telah mengarahkan pihak MCMC selepas pada ini, MCMC ada satu pertemuan dengan salah satu daripada platform yang kita lihat terbabit dalam penyalahgunaan rangkaian yang membolehkan dadah seperti fentanyl ataupun apa disebut sebagai piu-piu.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Selang Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 1.25 minit tengah hari. Dan untuk makluman muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.14 minit tengah hari telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Langat, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Okey, jadi untuk anda selamat menunaikan solat zuhur dan untuk anda terus kekal bersama dengan kami kerana di jam ini sebentar saja lagi kita akan ikuti mawadah. Untuk anda mengetahui pengisiannya, sama-sama kita nantikan.

0: Mawaddah.
1: Sebenarnya begini, bila kita tak mampu, kita tuntut janji Allah dengan kita. Sebab Allah yang berjanji, bukan kita berjanji dengan Allah. Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kami menguji kamu dengan ujian yang kamu tak mampu tanggung. Allah janji, kita tuntutlah. Allah akan tuntut janji kita. Kita yang tak tuntut janji Allah. Allah akan tuntut. Apa kita janji dengan Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam sembahyang, tiap-tiap kali mula sembahyang kita berjanji. Sebenarnya hidup kita, mati kita, ibadat kita, semua kerja buat kita, semua kita berjanji kerana-Mu ya Allah. Ada kita makan kerana Allah? Tak ada. Kita makan kerana lapar. Kita minum ada kerana Allah? Tak ada. Kita minum kerana lapar. Ada kita pergi kerja kerana Allah? Tak ada. Kita pergi kerja kerana cari duit. Ada kita tidur kerana Allah? Tak ada. Kita tidur kerana mengantuk. Ada kita pelihara anak kita kerana Allah? Tak ada. Kita pelihara anak kita sebab dengan harapan anak tu boleh tolong kita bila besar. Maknanya janji kita bohong. Kita berbohong dengan Allah. Sebab tu para ulama mengatakan ramai di antara hamba Allah masuk neraka kerana dia berbohong. Dia berbohong. Dia berjanji dengan Allah. Tapi dia tak buat kerana Allah. Tapi Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah tipu. Tapi kita tak pernah tuntut. Allah tuntut janji yang kita tu. Yang kita berjanji tu Allah akan tuntut. Tapi kita tuntut dengan Allah. Boleh, kita boleh tuntut. Allah suka sangat kita tuntut benda tu. Ha? Sebab tu bila kita berdoa, Allah suka kita sebut kebaikan yang pernah kita buat kepada Allah. Dalam doa kita, ya Allah, aku tadi baru lepas tolong orang, ya Allah. Kalau itulah kebaikan yang pernah, yang telah aku buat, ya Allah, kau jadilah kebaikan tu sebagai jambatan untuk mempermudahkan permohonanku diterima, ya Allah. Kita boleh sebut kebaikan-kebaikan tu, kita ungkit balik. Kita tak nak ungkit. Sebab itulah dia tidak menjadi motivasi kepada kita bila kita nak minta sesuatu pada Allah. Bila kita nak minta pada Allah, kita tengok, aku buat apa, buat baik apa. Tak ada buat baik apa pun. Habis, dia tidak menjadi motivasi. Sebab tu bila kita nak angkat tangan, kita teringat, aku malunya, aku tak buat apa-apa pun. Aku nak sebut apa ni? Oh, tadi aku sedekah RM1. Tu pun tak boleh lari dah sebab ada orang hulur tangan depan mata. Kebetulan tengah duk bilang duit. Bagi RM1. Tak apa. Ya Allah, aku tadi baru sedekah RM1. Jadikanlah sedekah aku sebagai jambatan, sebagai penyebab kepada makbulnya doa aku, ya Allah. Sebut, boleh sebut. Jangan sekali buat baik sebut sampai 2-3 kali. Ya Allah, supaya kemarin lah doa ni, supaya macam semalam. Yang hak seminggu lepas pun dah sebut lagi. Kalau boleh, setiap kali kita mengangkat tangan nak minta kepada Allah, kita kena ada satu benda baik kita buat. Paling-paling tidak kita mengusap kepala budak-budak. Kita nak berdoa kejap lagi, aku tak buat apa tadi. Lepas masuk masjid, ada budak usap kepala dengan kasih sayang. Anak siapa ni, nama apa? Dikira satu kebaikan untuk kita sebut dalam doa. Boleh katakan setiap kali kita angkat tangan, sebut benda baik yang kita buat. Oh, orang kata mana boleh kita mengungkit, ustaz? Kita tak boleh mengungkit dengan orang. Dengan orang tak boleh mengungkit, hilang pahala. Itu pun kalau dengan orang, dua orang boleh kita ungkit. Seorang ibu boleh mengungkit jasa daripada anak dia. Seorang guru boleh mengungkit jasa daripada murid dia. Aku dulu mengajar kau, ingat kau boleh jadi orang yang baik. Rupanya kau tak jadi orang yang baik. Guru boleh mengajar dia. Mak, aku dulu menyusukan kau, ingat kau boleh jadi anak yang baik. Rupanya kau durhaka pada ibu. Boleh seorang ibu, seorang ayah. Yang lain tak boleh. Dengan Allah boleh. Allahu Akbar. Kita sebenarnya tak jadi baik kerana kita tidak bercita-cita untuk jadi orang baik. Kita duduk saja, ya Allah, aku nak jadi orang baik, ya Allah. Aku teringin nak jadi orang baik, ya Allah. Baru kita cari jalan macam mana nak jadi orang baik. Kalau kita sakit, ya Allah, aku nak jadi orang sehat, ya Allah, supaya dengan sehat ni aku boleh beribadat, ya Allah. Boleh ibadat. Niat kita nak sehat, nak jadi orang ibadat. Kita masa sakit itulah kita berpeluang untuk banyakkan ibadat. Masa sakit itulah. Masa sehat, mana nak ingat? Jarang orang sehat ni ingat. Masa sakit, ya Allah, kalau sehat aku boleh pergi masjid. Masa sehat tak pergi pun. Tak pergi pun. Masa sakit itulah dia baru datang teringin nak pergi. Itulah untungnya jadi orang sakit tadi. Ya Allah, aku teringin nak jadi orang sehat, ya Allah. Sebab dengan sehat ni macam-macam aku boleh buat. Masjid, pergi surau, pergi ziarah saudara mara. Sebut, sentiasa sebut. Taman ni, cita-cita, harapan kita. harapan untuk jadi orang baik. Sebab tu saya dah tengok orang sakit, kadang-kadang kita tengok sakit dia, masya Allah sakitnya, tapi dia boleh tenang dalam keadaan sakit. Kita yang tengok ni susah hati. Ish, masya Allah sakitnya. Kita tengok dia, kita rasa sakit. Dia relax, ya, dia diam je. Saya baru balik tengok anak murid saya kemalangan, tercampak habis keluar kereta. Mak dia tercampak, anak dia tercampak, dia pun tercampak, tercampak habis. Tapi seorang pun tak mati. Dia patah tengkok ni, patah tengkok, patah tulang rangka. Saya pergi, dia duduk baring atas katil di hospital. Saya tengok dia, dia senyum. Dia kata, "Ustaz, saya kena musibah, Ustaz." Saya kata, "Dah sebut inna lillah, dah sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Benar dia datang daripada Allah semua." Dia senyum je. Dia tak boleh cakap banyak, saya kata jangan cakap banyak. Tapi dia senyum. Kita tengok ni sebuah tengkok ni patah. Ni patah, ikat semua mesti. Senyum. Dia boleh senyum. Kita, ya Allah, sakit kepala pun tak boleh senyum. Tambah-tambah ada bini duduk dekat, sakit lebih teruk lagi. Masa isteri duduk jauh tak apa, bila bunyi suara isteri, aduh, aduh, sakit, sakit lebih.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah. Nabi pesan, Nabi kata barang siapa yang sakit, dia menyembunyikan sakitnya daripada manusia, Allah ampunkan dosa dia. Bila kita sakit, bila ada orang kan, kita senyum, kita relax. Bila orang semua dah tak ada kan, ya Allah, aku sakit, ya Allah, aku sakit, ya Allah. Kau yang tahu, kau yang dapat rasa sakit aku, ya Allah. Orang lain tak dapat rasa, ya Allah. Bila dengar orang, dia berkesat mata, dia senyum, Allah ampun dosa dia. Kita masa ada orang tu lah nak sakit pun, Aduh. Bila orang tak ada, okey pula. Dia boleh bangun ambil air sendiri. No, saya tengok kadang-kadang tu macam tu. Tak, saya pasang sisi apa kamera tengok. Masa kita nak abang duduk lah, saya nak pergi kedai je. Ha, jangan lama lah abang tak tahan ni. Kita pun pergi. Dia pun boleh bangun pergi buat kopi apa minum, tak ada masalah. Bunyi kereta kita balik. Aduh, ai pasal apa lama sangat. Ha, kita pun pasang CD. Pasang CCTV kan. La ilaha illallah. Ni abang ke tadi buat kopi ni? Ha, bolehlah dia main macam tu. Allah marah, Allah murka kepada orang yang apabila ada orang ziarah dia, dia menunjukkan kesakitannya. Bila Allah dengan dia saja, tak sakit. Ha, masa orang tak ada masa tu, ya Allah, aku sakit, ya Allah. Tapi aku tahan sakit ketika ada orang tengok, kerana aku nak ambil peluang ni supaya kau dapat ampunkan dosa aku, ya Allah. Ha. Nabi tahu semua yang nak berlaku ni, apa yang berlaku ni, Nabi dah tahu dalam pengetahuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sakit, kalau boleh saya nak bagi tahulah. Sebab Nabi bagi tahu, tidak kita tak tahu. Jagalah. Nabi jaga macam mana? Kata Nabi, barang sesiapa yang pagi-pagi dia berkumur madu dengan air liurnya sebulan 3 kali, dia tak akan kena penyakit yang berbahaya. Apa dia penyakit berbahaya? Yang penyakit tak ada ubat, penyakit susah dapat ubat, penyakit lama sembuh, ini disebut penyakit kronik, penyakit berbahaya. Nabi pesan sebulan 3 kali, bukan hari-hari, sebulan 3 kali ambil madu, masuk bola air, kumur-kumur, telan. Benda ni saya sebut dah dalam radio, tapi mungkin kita terlepas pandang. Saya suka ulang benda ni sebab saya tengok ramai lagi orang tak buat. Kita mengaji ni ada 3 peringkat. Satu, dia tak faham. Dia tak faham cerita macam mana, dia tak faham. Satu lagi, dia faham tapi tak boleh buat. Faham, angguk kepala. Faham lah tu, tidak angguk kepala buat apa. Dia tak boleh buat walaupun dia faham. Satu lagi, dia faham, dia boleh buat, tapi dia tak boleh cerita ke orang. Dia nak ngajar orang tak boleh. Ha. Yang keempat, dia faham, dia boleh buat, dia boleh cerita pula ke orang. Dia boleh beritahu anak dia, sayang, mari sini. Bangun pagi-pagi, anak. Dia ambil madu bubuh sini. Kalau di Singapura, saya tengok, saya pergi ceramah kat Singapura, dia orang pagi-pagi, dia kumur dengan cuka. Wish, saya kata, saya buat cuka. Dia ada hujah dia, buat cuka ni. Nabi kata, bukan kata minum, simpan dalam rumah pun, Allah bagi barakah, rahmat kepada orang yang simpan cuka dalam rumah dia. Ini kan pula minum. Dia campur dengan madu. Dia kumur-kumur-kumur sebelum gosok gigi. Nabi cerita ni, sebelum gosok gigi, kita biar air liur dalam mulut tu, campur dengan madu, campur cuka tu, kita telan. Buat sebulan 3 kali. Ada orang tanya, ustaz, buat sebulan berapa kali? Saya buat 1 minggu sekali. Sebagai prevention. Sebab itu langkah penjagaan yang Nabi pesan kat kita. Subhanallah. Sebab kita sebenarnya, kita boleh dapat nikmat hidup macam Nabi dapat, kesihatan baik macam mana Nabi dapat, melalui cara hidup tu, cara hidup yang Nabi tunjukkan. Nabi SAW dah bagi tahu semua dah. Kadang-kadang kita tak tahu sebab kita tak ambil tahu. Kadang-kadang kita tak tahu disebabkan kita tak pernah diberitahu. Sebab tu kronologisnya, cara penjagaan kesihatan supaya kita kekal jadi orang yang sehat, orang yang baik. Orang sehat ya boleh jadi baik. Orang yang tak sehat, dia nak marah orang je. Nak marah orang saja sebab dia sakit. Tapi bila sehat, dia boleh memberi manfaat pada orang lain, dan dia juga boleh memberi manfaat pada diri dia sendiri. Dulu saya sebut tentang mandi fajar. Saya ulang kali sebut, tapi jarang ada yang buat, ada yang tak buat. Mandi fajar ni, Nabi tak pernah tinggal mandi fajar. Niat dia saja, aku mandi fajar keranamu, ya Allah. Bila air tu rentah kepala kita, kita pun, ya Allah, kau keluarkanlah segala penyakit yang ada dalam tubuhku melalui air mandi sunat fajarku, ya Allah. Kalau mandi sungai paling baik. Jangan pula pergi terjun sungai Pahang tu. Cari sungai kecil-kecil lah. rendamlah sungai itu. Sebab saya pernah rawat orang yang kena ketagih, ketagih dadah yang sukar dirawat. Kita pagi-pagi waktu waktu fajar ni, Nabi kata mandi fajar itu paling baik pada waktu sahur, sebelum masuk subuh lah. Dia ketagih. Sebab tu orang ketagih dadah, sama ada yang dalam surau kita ni ataupun orang yang mendengar radio ni, kalau anak kita kena ketagihan dadah, cuba rawat sendiri. Kita dapat ilmu, dia pun dapat keberkatan daripada tangan kita. Bawa dia ke sungai, sungai yang cetek, rendam dia dalam sungai pada waktu subuh hari, sebelum subuh tu, niat mandi fajar, biar ketagih tu mengalir bersama air yang berlari tu. Buat mandi tu. Kita tengok di pusat-pusat pun dia siram air bila ketagih, tapi siram tengah hari, tak jadi apa. Siram dia tidak macam mandi fajar. Dia mandi fajar sehari sekali, insyaAllah penyakit yang sukar tu, ketagih tu akan hilang, akan hilang. Sebab tu kita kadang-kadang kita jumpa orang yang sakit tak ada ubat, tu pergi rendam dalam sungai tu. Kalau tak ada sungai, mandi air rumah kita lah, air paip tu, niat mandi fajar. Dia cara dia macam ni. Pagi-pagi bangun-bangun tidur je, kita pun ambil tadi madu tadi, nak pergi cair, campur air sikit, campur cuka, kita pun kumur, telan, nak ambil enzim dalam mulut ni masuk. Lepas tu buat apa? Pergi mandi, mandi fajar. Mandi baru kita gosok gigi. Mandi fajar. Lepas mandi fajar, masuk subuh, kita sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, kita makan pagi. Kena awal-awal pagi. Sebab Nabi kata barang sesiapa yang meninggalkan makan pagi, otak dia lemah, pikiran dia lemah, dia akan jadi nyanyuk, dia akan jadi mudah pelupa. Makan pagi kena. Sebab tu anak nak pergi sekolah, kena bagi makan pagi. Cerdik budak ni, awal-awal pagi. Susunan tu kena tahu. Sebab kita hidup atas dunia, jangan ikut nasib. Nasib tak selalu menyebelahi kita. Kita kena ikut role, ikut undang-undang hidup yang sehat, baru kita jadi dapat sihat. Ikut undang-undang hidup yang selamat, baru kita selamat. Subhanallah. Buatlah. Saya mengharapkan orang yang dapat dengar suara saya ni boleh buat. Itu harapan saya sangat tinggi. Kerana saya sangat-sangat berharap orang dapat sehat melalui amalan hidup dia, bukan melalui ubat yang dia makan. Amalan hidup, mana dapat amalan hidup yang baik ni? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kempen dah lama dah. Nabi kata jangan jadikan ubat sebagai makanan, jadikanlah makanan sebagai ubat. Kita dah terbalik, kita dah jadi ubat sebagai makanan, secawan sekali makan ubat. Sepatutnya yang kita makan tu yang jadi ubat. Betulkan balik perjalanan hidup kita ni supaya kita selamat dan dapat rahmat. Selamat dan rahmat.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, isin yang on point dan lebih energetik.

0: merasai kehangatan Parasukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Parasukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni tepat pukul 2 petang. Jadi sekarang ini tiba masanya untuk kita memberikan perkembangan terkini bagi pentas Para Sukma. Dan sekarang ini sudah pun menanti di talian kita bersama-sama dengan Encik Ahmad Rashidi bin Talib, selaku pengurus Para Bowling Padang. Assalamualaikum Encik Rashidi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat petang.
2: Selamat
1: petang. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa walaupun sibuk Encik Rashidi .
2: Sama-sama.
1: Okey, baiklah Encik Rashidi, kita nak ketahuilah perkembangan terkini mengenai Sukan Para Bowling Padang, di mana seperti yang kita tahulah Para Bowling Padang bukan sekadar kejohanan. Jadi pada pandangan Encik Rashidi, apa naratif terbesar yang kita cuba bina melalui acara ini untuk masyarakat Malaysia?
2: Bowling Padang, Paralimpik Bowling Padang ni di seluruh Malaysia, kita yang tak ada satu negara, satu negeri saja, Kedah, selain itu semua dah memang ada lah. Paling ramai kita Bowling Padang ni, dia start wujud tahun 2002. Dah bermula 2002. Jadi sampai sekarang alhamdulillah kerajaan kerajaan membantu pasukan Bowling Padang, masih kita ada tim pasukan, ada pasukan. Lagi satu, Bowling Padang orang kurang upah ni Paralimpik ni, dia ada satu kelebihannya, dia beri peluang bermain dengan orang biasa. Bila ada open, dia akan panggil kita main. Kita akan boleh masuk pertandingan open. Tak semestinya ada, itulah kelebihan sikit pada Sukan Bowling Padang. Tak sama dengan sukan lain.
1: Kami
2: bermain dengan orang normal lah. Itulah.
1: Okey, baik Encik Rashidi, untuk kali ini sasaran yang ditetapkan oleh Pasukan Para Bowling Padang dalam Temasya Para Sukma 2026 kali ini, Encik Rashidi?
2: Okey, kalau ikut Temasya kali ini, ikut Bowling Padang sebagai pengurus, saya sasarkan dua minyak emas. Tapi ikut perkembangan daripada semalam sampai ini hari, kemungkinan besar kita akan dapat satu bonus untuk minyak emas lagi lah, jadi tiga lah. Tapi kalau ikut sasaran, dua saja. Tapi nampak prestasi pasukan Selangor, pemain-pemain saya nampak semangat dan banyak dah menang. Kami masih lagi dalam kumpulan. Tapi dah boleh kira lah, dah tahulah dalam kumpulan tu siapa yang boleh lepas dan tak lepas. Dan satu lagi, saya akan menunggu pada malam nanti pukul dalam pukul 10 lebih. Ada satu kejohanan kategori B5. Dia akan menentukan pinyak emas. Kalau saya melepasi melawan dengan Sarawak, kalau melepasi Sarawak, kita Selangor akan dapat pinyak emas pertama di Padang Bowling Padang.
1: Wah, insyaAllah Encik Rashidi, kita doakan. Okey. Baik, Encik Rashidi, untuk kita tahu kan, mungkin kalau kita bercerita mengenai sukan para bowling ni, untuk orang kurang upaya, mungkin ada kurang tontonannya di situ kan. Jadi mungkin ada strategi Encik Rashidi untuk menjadikan Para Bowling Padang ni bukan sekadar

0: cara sukan, tapi kita nak masyarakat tahu sukan ini wujud dan sukan ini menjadi bualan lah. Dari segi strateginya.
1: Okey, kalau ikut macam saya cakap tadi, Bowling Padang ni para sukma ni sebenarnya orang dah banyak yang dah tahu sebab kalau kita cakap ni, kalau kita pergi seluruh stadium-stadium di mana-mana Malaysia, kalau tajuk untuk Paralympic, dia mesti ada bertanding. Kita akan bertanding. Dia bagi peluang bertanding, lepas tu semua orang yang biasa ni, able ni memang dah tahu dah, memang kami aktif. Selangor ni memang aktif sangat. Bukan Selangor je, seluruh Malaysia aktif. Semua negeri, negeri dia aktif lah. Tak ada. Cuma penonton itu biasa. Sebab penonton macam-macam hari ni, hari Senin, orang banyak yang datang, tak dapat datang lah. Bekerja. Kalau macam semalam tu, dah Sabtu dan Ahad, memang penuh.
0: Memang penuh, Cik Rashidi? Ya, kita nak tahu juga, Cik Rashidi, setakat ni prestasi dan perkembangan atlet para Bowling Padang untuk hari inilah terutamanya, dan adakah terdapat atlet yang Cik Rashidi lihat berpotensi untuk mencipta kejutan?
1: Saya memang dah jangka kan, memang ada kejutan. Waktu saya tunggu, sebab kita di sini ada banyak kelas, kategori banyak sangat di blind lah anggota. Jadi ini hari kita jalankan untuk blind dulu. Yang semalam kita terpaksa postpone. Postpone sebab apa ni, indeks jerebu terlalu tinggi. Jadi dia harus dihentikan. Jadi kami sambut, saya pun kat sini berdoa juga, jangan dihentikan lagi. Sebab ada tukang lain dah banyak berhentikan. Olahraga, renang, apa yang dihentikan. Jadi lombong ni kita orang tengah tunggu saja. Semasa dia orang akan bagi kita tahu kita. Kalau apa berlaku, kami kena
0: kena. Tapi boleh juga saya tahu tak, Encik Rashidi, untuk para atlet bagi Bowling Padang ni, keadaan atlet sekarang bagaimana? Okey ke dengan keadaan cuaca jerebu kali ni? Semua masih terkawal ke?
1: Okey, setakat ni semua yang ada kat sini alhamdulillah terkawal sebab dipantau oleh penganjur sini. Jadi tuan ada akan beritahu setiap masa kita akan panggil. Lepas tu ada pihak KKM pun, ada Batang Kesihatan pun masih kita ada kat sini. Dia sama, dia orang pun amat membanggakan lah. Dia orang akan pantau apa-apa hal, dia akan beritahu kepada kita lah. Kita patut sekarang ni wajib pakai mask lah.
0: Baik Encik Rashidi, sebelum kita nak akhiri sesi temu bual kita, kita nak dengarkan jugalah harapan Encik Rashidi terhadap pasukan para Bowling Padang, serta pesananlah kepada masyarakat agar terus kita dapat menyokong dan memberi perhatian kepada sukan para Bowling Padang ni, terutama sekali untuk rakyat Selangor lah kan, sebab kita di Selangor FM ni pastinya kita nak rakyat Selangor terus memberikan sokongan lah agar para atlet ni insyaAllah lah dapat juga semangat daripada kita ni kan, untuk menyumbang lebih banyak emas. Silakan Encik.
1: Okey, saya sebagai Ahmad Rashidi bin Talib, sebagai pengurus pasukan Bowling Padang Selangor, saya merayu, meminta rakyat negeri Selangor datanglah ke stadium Bayu Mas, indoor di Bayu Mas, dekat Bukit Siak, dekat Bayu Mas. Kami ada kejohanan sampai 10 hari bulan. Jadi saya minta ramailah orang Selangor yang terdekat, yang jauh, yang mana ruang, masa, datanglah tengok macam mana orang kurang upaya bermain. Macam mana dia bermain Bowling Padang ni. Lalu tak bisa tengok. Ada juga live tapi jarang. Tapi sini yang paling banyak dah terkumpul 14 buah negeri berkumpul di sini.
0: Baiklah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Encik Ahmad Rashidi Talib selaku pengurus para Bowling Padang. InsyaAllah kita doakan untuk semua atlet bagi para Bowling Padang, untuk para sukma kali ini, Encik Rashidi. Semoga sukses banyak terus.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam. Okey, itu dia, kita telah pun dengarkan perkembangan terkini mengenai sukan para Bowling Padang, dan kita berehat sebentar saja lagi kerana kita nak ikuti pula laporan daripada pelapor kita di lokasi.
2: rasai kehangatan Parasut Mas Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet Paras Selangor, perkembangan acara sepanjang tamasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Parasut Mas setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini kita nak ikuti pula perkembangan terkini mengenai para pingpong yang akan dilaporkan oleh pelapor kita, iaitu Samsia Samsi yang berada di Dewan Convocation MBDK Kelang. Silakan Samsia.
3: Baik, ketika ini sedang berlangsungnya sukan para pingpong di Dewan Bukit Raja Kelang, memasuki hari kedua pada hari ini. Dan bagi sukan para pingpong pada awal pagi tadi, tiga wakil atlet para Selangor telah turun beraksi bagi peringkat awal bagi acara perseorangan lelaki. Semuanya bermula dengan Jenatul Fahmi. Beliau bertemu wakil dari wilayah persekutuan Muhammad Amar El Malik bagi kata kategori kelas 11 kecacatan intelektual. Kedua-dua pemain bertarung selama setengah jam menyaksikan wakil Selangor Jenatul Fahmi menempati ramalan menang mudah dengan 11-1, 11-3 dan 11-3. Just sekaligus mara kepusingan kedua. Dan selepas itu, sekitar pukul 10.30 pagi tadi, satu lagi wakil Selangor bagi kategori yang sama, Muhammad Hazlin, juga mudah menewaskan lawannya dari Kelantan, Muhammad Ridwan, 11-8, 11-9 dan 11-9. Penguasaan Selangor dalam sukan pingpong perseorangan lelaki ini berterusan apabila satu lagi wakil Selangor dalam kategori 11 cacat intelektual, Jenatul Ismail, jelas tidak menghampakan menewaskan atlet para Terengganu, Muhammad Iziyad Harits, dengan 11-2, 11-9 dan 11-1. Tiga wakil Selangor ini akan turun beraksi bagi pusingan ketiga perlawanan penentuan ke peringkat 16 terbaik bagi kategori 11 cacat intelektual pada hari ini pukul 3 petang nanti bertempat di Dewan Bukit Raja Kelang, Selangor. Dan sementara itu, bagi perseorangan lelaki kelas 9 kecacatan fizikal, wakil Selangor Muhammad Zulfazli Muhammad Zahari turut melangkah ke peringkat 16 terbaik dengan menewaskan wakil Terengganu Ahmad Ismail Haikal dengan 11-8, 11-6 dan 11-3. Kecemerlangan Selangor dalam sukan para pingpong diteruskan lagi menerusi perseorangan wanita kategori 11 kecacatan intelektual, menerusi atlet mereka Nur Zahira Afifah menang ke atas atlet dari Bumi Kenyalang Sarawak Koh Zin Shin dengan 3-2. Kesemua perlawanan peringkat 16 terbaik bakal berlangsung pada hari ini pukul 3 petang nanti. Dan secara keseluruhan, terdapat 15 pingat emas yang ditawarkan bagi sukan para pingpong di Paras Sukma Selangor 2026. Bagi kelas 11, kecacatan intelektual menawarkan 4 pingat emas. Baki 11 pingat emas yang lain ditawarkan untuk kategori fizikal dan kerusi roda kelas 1 hingga kelas 10. Perlawanan sukan para pingpong ini berlangsung dari 6 hingga 10 September 2026 di Dewan MBDK Bukit Raja Kelang. Dan saya kira itu sahaja perkembangan daripada saya di Dewan MBDK Bukit Raja. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan.
0: Ya, itu dia, kita telah pun dengarkan perkembangan terkini mengenai para pingpong. Dan sekarang ini kita nak dengarkan pula perkembangan terkini mengenai para tenpin bowling. Kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi, iaitu Hafiz Rizal. Silakan Hafiz.
4: Baik, terima kasih rakan tugas yang berada di Konti Selangor FM, iaitu anda bersama dengan Ida. Dan sekarang ini seketika anda bersama dengan saya, Hafiz Rizwan, yang kini berada di Sunway Mega Lane di Sunway Pyramid untuk sukan para tenpin bowling, yang mana kita sedia maklum sukan ini menawarkan 19 pingat emas secara keseluruhannya bagi kategori yang ada, iaitu individu lelaki dan wanita, campuran juga berpasukan campuran. Hari ini merupakan hari pertama, hari pembukaan. Dan hari ini juga 8 acara pingat yang bakal berlangsung. Di sebelah pagi tadi, iaitu bermula jam 10.17 pagi ada dua perlawanan yang telah pun berlangsung, iaitu bagi acara persorangan wanita TPB 10 di peringkat akhir, juga persorangan lelaki TPB 10 juga di peringkat akhir, di mana saya masih lagi menantikan keputusan rasminya untuk kedua-dua acara ini, di mana kedua-dua acara ini adalah melibatkan pemain daripada kontijen negeri Selangor, iaitu di lorong 13 yang memakai bip berdekatan ataupun berhampiran dengan frekuensi di Selangor FM, bip yang bernombor 100.109, iaitu Muhammad Amin bin Abdul Rashid, di lorong 17 yang mengenakan bip yang bernombor 1010 Syazwan Akmal bin Yahya. Manakala untuk acara persorangan wanita TPB 10 akhir, kontijen negeri Selangor menurunkan Nur Hidayah binti Sulaiman yang berada di lorong keempat yang mengenakan bip bernombor 1055. Saya masih lagi menantikan untuk acara ini dan insyaAllah sebentar nanti akan berlangsungnya pula untuk acara persorangan lelaki TPB 4. Ini juga di peringkat akhir melibatkan atlet Muhammad Razif Iskandar bin Abdul Muiz yang akan berada di lorong 25. Manakala di lorong sebelah, di lorong 26, Muhammad Hazmin bin Khairi Azri, dan juga persorangan wanita TPB 4 juga di peringkat akhir akan menurunkan Iliana binti Johari yang akan bertanding di lorong 35 dan juga akan mengenakan bib bernombor 1464. Jadi kalau kita imbas untuk keputusan bagi keempat-empat acara ini untuk Sukma kali ke-21 di Sarawak pada tahun 2024, di mana untuk kategori TPB 10 kategori lelaki, emas dimiliki oleh atlet dari Melaka, Muhammad Mulmin Matjani, manakala Muhammad Amin Abdul Rashid juga turun dalam acara yang sama pada sesi yang lalu, hanya berjaya membawa pulang pingat perak, dan gangsa dimiliki oleh Muhammad Fauzi Mat Ghazali, dan manakala tahun ini saudara Muhammad Fauzi tidak diturunkan tapi digantikan oleh Syazwan Akmal bin Yahya. Manakala untuk TPB 10 dimenangi pingat emas oleh Nur Amelina Muhammad Mosadat dan kontijen dari Sarawak. Dan kita beralih untuk acara TPB 4, emas dimiliki oleh Pahang, perak dimiliki Sarawak, gangsta dimiliki Sarawak. Manakala untuk kategori wanita, acara TPB 4 ini adalah dimiliki atlet dari Sarawak. Jadi itu dia yang menariknya, 8 acara pingat yang bakal berlangsung ini, seperti yang kita telah pun dengarkan dalam pentas Sukma pada sesi pagi tadi bersama dengan Ida juga. Coach Syed dah kata dari 8 acara pingat ini, 2 sasaran pingat emas akan menjadi milik kontijen negeri Selangor. Jadi itu sahaja yang buat ketika ini dapat saya kongsikan gambaran awalnya, dan saya masih lagi menantikan untuk keputusan para tempin bowling persorangan wanita dan persorangan lelaki bagi kategori TPB 10 di peringkat akhir. Siapa yang bakal memperoleh pingat emas, sama-sama kita nantikan dan kita doakan juga untuk acara yang sedang berlangsung bagi persorangan wanita, acara TPB 4 akhir, dan juga persorangan lelaki TPB 4 akhir juga. Jadi kita doakan sama-sama untuk kontijen negeri Selangor yang berentap dalam sukan para tempin bowling yang menawarkan 19 pingat emas ini akan berpihak kepada kontijen negeri Selangor. Sekian dulu daripada saya, Muhammad Hafiz Duzwan dari Sunway Magellan, Sunway Pyramid, untuk sukan para tempin bowling. Kita kembali bersama dengan rakan sukan yang berada di konti Selangor FM. Silakan.
0: Ya, itu dia. Ha, terima kasih Hafiz untuk perkembangan terkini para tempin bowling. Menarik sekali ya. Apa yang menarik perhatian saya tadi, ada atlet yang memegang bib 100.9 iaitu frekuensi Selangor FM. Okey, baiklah, kita telah pun dengarkan laporan daripada pelapor di lokasi. Jadi sekarang ini Ida nak berikan juga perkembangan terkini mengenai pungutan pingat bagi negeri Selangor. Okey, di mana emas 11 pingat emas, bagi Perak 6 pingat Perak dan juga gangsa 9 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan sebanyak 26 pingat setakat ini. Jadi untuk hari ini yang menyumbang bagi pingat emas, okey, yang bagi acara para olahraga lontar peluru lelaki akhir daripada Muhammad Haris, okey, atlet yang bernama Muhammad Haris, juga bagi acara para memanah Muhammad Aizat Zaini, para olahraga lempar cakera lelaki akhir Taufik Hidayat, para renang 100 meter gaya bebas wanita Alisha Ariana Muhammad Khairul Azli, para olahraga merejam lembing lelaki akhir Badrul Hisham, dan para renang 100 meter kuat dada lelaki akhir Muhammad Safwan bin Suhaimi. Itu bagi pertambahan 6 lagi pingat emas yang telah pun disumbangkan daripada acara yang telah pun Ida kongsikan tadi. Dan itu bagi pingat emas. Bagi pingat Perak pula, untuk hari ini ada 3 lagi pertambahan, iaitu daripada acara para olahraga lempar cakera lelaki akhir Hilman, seterusnya para olahraga lontar peluru wanita akhir Zaidah, dan juga para renang 50 meter gaya bebas lelaki akhir Taran Arjun anak lelaki Gana Saran. Okey, itu untuk 3 pertambahan pingat Perak. Dan seterusnya kita ada 4 pertambahan pingat gangsa pula daripada acara para renang 400 meter gaya bebas lelaki akhir Muhammad Aish bin Mazlan, para olahraga merejam lembing lelaki akhir Muhammad Nazri, para olahraga merejam lembing lelaki akhir Muhammad Najib, dan yang terakhir para renang 100 meter kuat dada lelaki akhir, iaitu Ilyas Zarif Ahmad Zaidi. Jadi itu dia, kita telah pun dengarkan perkembangan terkini bagi para Sukma Selangor 2026. Dan seterusnya anda boleh nantikan lagi banyak lagi update terkini menerusi pentas para Sukma. Okey, terus berikan sokongan kepada atlet-atlet kita dan sama-sama kita doakan kejayaan buat kontingen Selangor terutamanya, kan. Tahniah dan teruskan berjuang rentak kita, aksi kita.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini kita nak masuk pula dalam ruangan Hai Peduli. Jadi sekarang ini dah bersama-sama dengan tetamu kita di Konti, iaitu Tuan Muhammad Hasni Mizan bin Ishaq, selaku pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Selangor. Assalamualaikum Tuan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Selamat petang.
4: Selamat petang.
3: Selamat datang ke Konti Selangor FM.
4: Alhamdulillah, terima kasih banyak.
3: Tuan pertama kali ke?
4: Dah pernah dah sebelum.
3: Oh, dah pernah dah. Okey. Jadi dah biasalah ni. InsyaAllah.
4: InsyaAllah. InsyaAllah.
3: Okey, baiklah Tuan. Kita untuk petang ni, kita nak berbicara mengenai Festival Budaya Selangor ataupun dengan nama singkatannya FBS 2026. Okey. Jadi kita nak tahulah, mungkin Tuan boleh kongsikan secara ringkas mengenai Festival Budaya Selangor 2026 ini.
4: Okey, baik. Terima kasih. Pertama kali saya ucap jutaan terima kasih kepada Selangor FM jemput Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Selangor untuk datang pada hari ini bagi tujuan mempromosikan Festival Budaya Selangor. Yang mana untuk makluman, Festival Budaya Selangor ini adalah satu program yang telah dilaksanakan untuk edisi kali ini 2026. Untuk yang kali ketiga. Sebelum ini Festival Batu Laut, Festival Selangor at Batu Laut. Tapi untuk tahun yang ketiga kita menjenamakan semula dengan Festival Budaya Selangor 2026. Dan ini adalah tahun yang ketiga lah. Program ini kita akan laksanakan di dataran Batu Laut Tanjung Sepat, Kuala Langat, Selangor. Alhamdulillah pada tahun ini insyaAllah kita akan laksanakan bermula daripada 16, 17, 18, 19, 20 September.
3: Yeah.
4: Yang mana pada 19 hari bulan di sebelah malamnya adalah majlis perasmian.
3: Okey. Baiklah, mungkin ini paling kita nak tahulah Tuan kan, mengenai pengisian dan juga apa kelainan yang dibawakan dalam Festival Budaya Selangor kali ini berbanding penganjuran sebelum ini Tuan.
4: Okey, terima kasih. Sebelum ini pun kepelbagaian aktiviti memang kita ada buat pengisian sepanjang 3 hari. Sebelum ni untuk makluman DJ, 3 hari pelaksanaan. Tapi tahun ni kita cuba plan dan rangka untuk lebihkan hari, bermula daripada 16 hingga 20. Yang mana pengisiannya kita ada tambah baik hasil daripada postmortem yang kita telah laksanakan 2 tahun yang lepas. Di antara pengisian-pengisian utama dia, kita pecahkan kepada 5 cabang utama lah, kalau dalam konteks kebudayaan dan kesenian. Antaranya kita ada pencukilan bakat, kita ada pencukilan bakat seni dan warisan. Yang tadi tu bakat sukan.
3: Okay.
4: Sukan pun ada kita attach masukkan. Alright. Sekali sebagai aktiviti utama. Dan kita ada bengkel pameran demonstrasi dan jualan. Kita juga ada persembahan sokongan, rekreasi dan aktiviti keluarga. Selain persembahan utamanya adalah pada 19 hari bulan malam, iaitu yang kita namakan sebagai Majlis Perasmian Festival Budaya Selangor 2026.
3: Okey. Baik, tadi Tuan sebut festival ini akan berlangsung pada 16 September.
4: Betul.
3: 16 September hingga 20 September.
4: Betul.
3: Okey, bermula pukul berapa sehingga pukul berapa?
4: Dia kalau ikutkan kita bermula daripada sebelah pagi.
3: Okey.
4: Daripada 10 pagi tu memang kita dah start sampai pukul 12 malam.
3: Wow. Boleh dikatakan seharian tuan
4: Ya, betul.
3: Pagi sampai malam.
4: Okey. Untuk makluman DJ ke, selain daripada pengisian-pengisian kebudayaan dan kesenian, kita juga ada konsert-konsert rakyat.
3: Okay.
4: Yang akan kita laksanakan pada 16 hari bulan malam, 19 hari bulan malam dan juga 20 hari bulan malam.
3: Yep. Okey. Tuan, untuk sasaran pengunjung untuk kali ini, berapa yang pihak tuan jangkakanlah? Okey.
4: Kalau ikutkan pada seedisi yang lepas
3: sebelum ni,
4: Kita sasarkan 50,000 pengunjung.
3: Alright.
4: Dan anggaran waktu itu sasaran kita untuk peserta dalam lingkungan 2,500 edisi yang lepas. Tapi sasaran 50,000 pengunjung itu kita dapat untuk tahun lepas hampir 60,000 peserta pengunjung. Jadi tahun ini kita naikkan sikit sasaran 60,000 pengunjung sepanjang tempoh pelaksanaan dan juga 4,000 orang peserta yang akan terlibat insyaAllah.
3: Okey. Jadi kalau nak datang ni secara percuma je tuan eh.
4: Cuma
3: tak ada kena bayar apa-apa
4: tak
3: eh.
4: Ada.
3: Itu yang kita nak dengar lah. Okey, baik tuan. Festival besar sebegini pastinya melibatkan sokongan pelbagai pihak lah. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan rakan-rakan strategik yang turut menjayakan Festival Budaya Selangor 2026 kali ini tuan.
4: Betul, DJ. Kalau kita berdiri sendiri dalam melaksanakan aktiviti seumpama ini, festival seumpama ini, pasti impaknya kita tidak dapat memberi jaminan.
3: Ya, betul.
4: Tapi apabila kita dapat sokongan dan bantuan serta kerjasama pelbagai rakan strategik, alhamdulillah insyaAllah kita yakin penganjuran pada kali ini akan ada kelainan daripada edisi-edisi yang lepas. Dan antara yang utama dalam mendokong di peringkat negeri Selangor ini sudah pasti kerajaan negeri Selangor sendiri yang banyak membantu di bawah seliaan Exco Perumahan dan Kebudayaan Negeri Selangor bagi Datuk Borhan Amansyah. Itu yang antara yang utama dalam memberi support yang cukup kuat lah kepada kita di peringkat jabatan untuk melaksanakan program ini. Selain daripada itu, kita juga ada agensi pelancongan, Persatuan Seni Budaya Tempatan, sektor-sektor korporat yang mana sebanyak 35 agensi kerajaan swasta dan persatuan yang terlibat dalam menjayakan festival ini. Kerajaan negeri sudah pastinya kita ucap jutaan terima kasih di atas komitmen dan jalinan kerjasama yang baik kepada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Selangor. Selain daripada itu, rakan-rakan media juga banyak mempromosikanlah program melalui papan iklan dan skrin digital, agensi-agensi dan NGO seni tempatan yang banyak mengendalikan aktiviti-aktiviti pameran, bengkel dan sebagainya. Di kesempatan ini, DJ, saya nak ucap jutaan terima kasih kepada mereka yang disebutkan di atas tadi dan juga tidak lupa kepada rakan kita yang telah lama bekerjasama Selangor FM kerana banyak membantu dalam aktiviti promosi program-program di bawah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Selangor.
3: Okey. Baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor. I peduli.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang ini tepat pukul 2.37 minit petang. Kita masih lagi dalam Hello Selangor I Peduli. Okey, kita bersama-sama dengan pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Selangor. Baik tuan, kita nak tahu jugalah tadi tuan dah kongsikan dengan kita semua kelainan-kelainan yang ada. Okey, bagi Festival Budaya Selangor 2026 tahun ni. Tapi mungkin ada lagi pertambahan, ada lagi kesemuaan kelainan tahun ni tuan ada, yang mungkin tuan nak kongsikan?
2: Ada. Kalau ikutkan DJ, 15 aktiviti utama yang akan kita yang telah kita rancang dan kita akan laksanakan sepanjang tempoh pelaksanaan 16 sampai 20 September ni. 15 aktiviti ni antara-antaranya aktiviti yang boleh dijadikan sebagai tarikan kepada para pengunjung untuk hadir, point kepada para pengunjung untuk hadir. Antaranya kita ada floating market at Sand, jualan-jualan produk 9 daerah daripada 9 daerah negeri Selangor. Kita ada Ghost Fun Run. Kita ada pertandingan Gema Cempuling. Yang mana DJ yang kalau ikutkan tahun lepas kita ada buat pertandingan cempuling juga. Tapi di peringkat sekolah. Namun pada kali ini, edisi yang ini kita melibatkan wakil daripada 9 daerah yang melibatkan 12 daripada PBT Selangor. Dan untuk tema pada tahun ini kita namakan sebagai Emas 9. Yang mana kepelbagaian seni dan budaya di peringkat 9 daerah di negeri Selangor itu kita angkat di dalam satu festival. Dan kita ada juga pertandingan Wau Kapal, pertandingan futsal kain sarung di antaranya. Dan kita ada silambam, pertandingan silambam. Dan juga perkampungan budaya campervan RB Village, yang mana kita himpunkan hampir insyaAllah 50 buah motorhome dan campervan satu Malaysia. Yang kita akan laksanakan juga aktiviti-aktiviti sebagai contohnya pertandingan masakan mewakili negeri-negeri. Kita bukan hanya fokus kepada semata-mata negeri Selangor, kita juga dalam selingan kita aktiviti pertandingan masakan mewakili negeri-negeri yang berada di Malaysia. Itu sebagai satu kelainan pada tahun ini.
1: Ya. Okey, baik tuan, kita nak tahu jugalah dari segi kemudahan tempat letak kereta, akses pengangkutan dan juga fasiliti asas di lokasi acara. Bagaimana tuan? Ini mungkin sedang yang sedang dengar Selangor FM ni, parking macam mana? Tandas tu boleh tuan kongsikan?
2: Okey, kalau berkaitan dengan parking tempat letak kereta ni memang ada kawasan parking yang berada berhadapan dengan kawasan tapak. Di hadapan sekolah rendah pun kita ada tempat menyediakan tempat parking dan juga di kawasan berhadapan pun kita ada kawasan parking untuk orang ramai. Itu di antara kawasan parking yang ada di dalam kawasan selain daripada pesisir tapak itu sendiri. Dan selain daripada kenderaan sendiri ini, kita juga mengesyorkan sekiranya menggunakan perkhidmatan sebagai contoh Grab dan sebagainya lah. Itu dari segi kemudahan, dari segi pengangkutan. Selain daripada itu, dari segi facilities tandas awam juga memang ada di tapak. Surau dan Medan Selera di bawah seliaan Majlis Perbandaran Kuala Langat memang ada di tapak. Ini tidak menjadi masalah. Kerananya selain daripada itu, kita juga syorkan kepada keluarga-keluarga yang nak bersama-sama ada dalam festival ini. Kalau dapat santai family itu ada satu aktiviti di sana. Mungkin boleh bawa tikar sendiri ya DJ. Konsep santai bersama keluarga di tepi pantai dataran Batu Laut. Dan di situ juga untuk family kita ada sediakan kepelbagaian aktiviti yang bersesuaian dengan kekeluargaan DJ.
1: Okey, baiklah. Tuan, kita nak dengarkan harapan dan pesanan terakhir daripada tuan sendiri untuk pendengar Selangor FM kan. Mungkin kita nak ajak ramai-ramai ni datang untuk memeriahkan program tahun ni tuan. Bagi Festival Budaya Selangor ini.
2: Okey, besar harapan kami di peringkat jabatan dan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara bersama dengan rakan strategik pelaksanaan program Festival Budaya Selangor untuk minta masyarakat di luar sana, khususnya negeri Selangor, yang berhajat untuk bersama-sama lockkanlah tarikh kalender anda.
1: Lock the date.
2: Boleh datang pada bermula daripada 16 sehingga 20 hari bulan.
1: Okay.
2: Cuma yang untuk saya maklumkan, kalau nak tengok satu show yang kelainan, insyaAllah pada 19 hari bulan, majlis perasmian.
1: Okay.
2: Ke dataran Batu Laut Tanjung Sepat, Kuala Langat, bermula daripada 16 hingga 20 September 2026, daripada sebelah pagi hingga sebelah malam, sepanjang tempoh pelaksanaan. Dan saya suka juga nak war-warkan kat sini, bagaimana semua pengunjung yang berhasrat untuk bersama-sama, kalau dapat kita mengenakan busana ataupun pakaian tradisional. Untuk kita menaikkan lagi konsep budaya negeri Selangor itu sendiri. Sepanjang kehadiran, sepanjang program ni, boleh menggunakan pakaian-pakaian tradisional. Kalau untuk lelaki yang setidaknya pun bertanjak. Walaupun perkara ini bukan satu kewajipan, tapi untuk kita bersama-sama memeriahkan budaya itu di negeri Selangor. Kita sebagai penyumbang dengan mengenakan busana-busana yang yang melahirkan lagi nilai-nilai kebudayaan itu sendiri.
1: Ya, okay, tapi tuan, kita nak tahu jugalah kan, bagaimana cara untuk orang ramai yang nak dapatkan maklumat lanjut mengenai program ini, tuan?
2: Okay. Mungkin sepanjang sesi kita ini, saya tak dapat nak menjelaskan satu persatu maklumat yang berkait dengan program, dengan festival ini. Mereka di luar sana, boleh, para pendengar boleh melayari media sosial rasmi.
1: Okay.
2: Sama ada Facebook, Instagram ataupun TikTok yang di bawah nama JKKN Selangorku. Di situ memang kita sediakan semua maklumat-maklumat secara detail berkaitan dengan program utama dan juga program-program titipan yang mungkin daripada peringkat pendengar berhasrat untuk join mana-mana aktiviti yang ada. Di situ memang maklumat lengkap berkaitan dengan aktiviti-aktiviti tersebutlah. Walau bagaimanapun, boleh juga hubungi kami di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Di laman web JKKN lah, ada maklumat berkaitan dengan talian di JKKN Selangor.
1: Okey, baiklah, kita telah perlu selesai untuk Hello Selangor I Peduli. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Hasni Mizan bin Ishaq selaku pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Selangor. Semoga sukses Tuan,
2: InsyaAllah,
1: untuk Festival Budaya Selangor 2026.
2: Baik.
1: Pastinya kami pun akan mempromosikan untuk Festival Budaya Selangor ini, dan untuk anda datang beramai-ramai bermula 16 September hingga 20 September. Okey, terima kasih tuan.
2: Baik, terima kasih sekali lagi.
1: Ya, jadi untuk anda, terus kekal bersama dengan kami. Ini dia Syihazikir Minta Ampun. Selamat malam.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.49 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesai sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor hari ini. Dan selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. Diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi dalam segmen yang sama. Untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: tidur lagi.
1: Hei, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke nada suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masuk eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Desa radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat. Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okay, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan, nanti kita tepat dosa jemaah.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Kembali bersama saya Cempaka. Okey, Cempaka temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti dalam PM Lokal 38. Okey, Ida dah pun selesai tadi untuk Hello Selangor. Terima kasih Ida. Okey, terus teman-teman selama 5 jam berikutnya bersama Cempaka. Okey, hari ini 7 September 2026 bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, selepas ini kita ada On Tak On dan juga muzik berganda. Okey, jangan ke mana-mana. Lain dahulu lagu dari Ella, Layar Impian.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

0: rasa kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, baiklah, sebelum kita dengarkan on-to-on, kita nak bagi laluan dulu kepada Zanariah Zainal Abidin untuk laporan para Sukma 2026. Silakan Zana.
2: Baiklah, saya ketika ini berada di Selangor International Trade Center STDC iaitu di Shah Alam, di mana tumpuan kini terarah kepada Wakil Tuan Rumah Selangor iaitu Muhammad Arif Aiman Muhammad Rizwan yang akan turun dalam acara para powerlifting kategori 65kg lelaki, di mana atlet berusia 35 tahun ini akan berdepan cabaran 6 atlet lain masing-masing dari Sarawak, Perlis, Johor, Kelantan, Melaka dan juga Pulau Pinang. Saingan pastinya berlangsung sengit dengan setiap atlet belum perlu mempamerkan kekuatan dan ketetapan bagi menghasilkan angkatan terbaik. Dan untuk itu saya bersama dengan jurulatih powerlifting Sukma Selangor iaitu Encik Muhammad Nasriza Asrizal Mat Saad. Boleh saya bagi coach lah kan coach?
3: Ah, boleh.
2: Okey. Okey coach, mengenai atlet yang akan turun pada petang ini, mungkin harapan coach kepada atlet ini.
3: Pada saya atlet pada Muhammad Aiman ni buat angkatan yang terbaik, personal best dia. Sebelum ni kalau personal best dia 60 lebih, jadi mungkin untuk kejohanan kali ini dia boleh buat lagi baik daripada yang sebelum ni.
2: Jadi segi saingan macam mana coach?
3: Dari segi saingan, Aiman ni antara atlet yang baru kita gilap. Jadi untuk bersaing dengan atlet-atlet yang lama yang dah sentiasa yang ada dalam stage podium di peringkat negara. Jadi satu saingan yang hebatlah untuk tim Selangor.
2: Coach melihat prestasi atlet ini dari segi latihannya bagaimana setakat ini?
3: Setakat ni alhamdulillah saya tengok progres daripada di segi disiplin, ketahanan mental dalam fasa yang 100% untuk pergi bertanding. Jadi harapan kita memang tinggi lah untuk bawa setidak-tidaknya satu medal dulu untuk hari ni. InsyaAllah kita semua kita bergantung pada angkatan dan teknik angkatan yang baik, insyaAllah.
2: Terakhirnya mungkin kali ni harapan coach untuk hari ini dan kata-kata semangat kepada atlet yang akan bertanding hari ini, powerlifting.
3: Saya harap pada semua atlet-atlet powerlifting negeri Selangor teruskan dalam perjuangkan cakap demi lencana di dada, berbakti untuk negeri Selangor dan buat yang terbaik. Kepada semua atlet-atlet yang bertanding, terutamanya sekali atlet kontinjen negeri Selangor, do your best, at least apa yang dah dijanjikan oleh kerajaan kita try achieve.
2: Okay coach, kata-kata untuk Arif Aiman apa?
3: Okay. Pada saya Arif Aiman, awak dah menjalani latihan yang pasal, latihan yang sangat kritikal, dan sekarang ni masanya untuk awak buktikan angkatan terbaik yang awak boleh buat. Ya Allah Aiman.
2: Okey coach, terima kasih coach kerana sudi bersama dengan kami. Saya kira setakat itu dulu laporan saya untuk di Selangor International Trade Center SITC Shah Alam ini untuk acara para powerlifting kategori 65kg lelaki, di mana atlet Selangor akan turun kira-kira pada pukul 3 petang nanti. Untuk itu kembali bersama dengan rakan Sugah, silakan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Zana. Sama-sama. Terima kasih Zana untuk laporan tadi di STDC Shah Alam. Okey, lain dahulu lagu dari band Laden, Hikayat Ben Laden, Selangor FM.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: TM Lokal di Selangor FM, pilihan

0: pantauan hari ini, okay? Baru sebulan masuk kerja, mestilah masih banyak benda yang kena belajar, kan? Tapi lain pula cerita ini. Seorang pemuda ni, bila dia mengaku setiap hari kena marah dengan senior, di mana menurut pemuda ini, dia masih baru dan mengharapkan tunjuk ajar daripada orang yang lebih lama dalam organisasi tersebut. Tapi katanya setiap kali diajar, senior berkenaan seolah-olah tak nak, dia tak sabar, kan? Dah tak sabar dan selalu merungut. Dia sampai rasa tertekan dan tak tahan dengan keadaan itu. Malah dia turut bertanya kepada netizen sama ada patut ke atau tidak dia berhenti daripada tempat kerja tersebut. Dekat ruangan komen, macam-macam pendapat yang diterima. Ada yang kata sebagai pekerja baru memanglah kena cepat belajar dan cuba berdikari supaya tak terlalu bergantung kepada orang lain. Ada juga yang berpandangan senior sepatutnya faham bahawa orang lain ada proses pembelajaran masing-masing. Nak kerja laju memanglah kena bagus katanya, tapi tak semestinya orang yang baru masuk kerja terus boleh buat. Semuanya sepantas orang yang dah lama bekerja. Betul juga, kan? Cuma kalau teguran tu dah sampai tahap maki katanya, menghina atau melampau, itu dah lain ceritanya. Mungkin boleh dapatkan bantuan daripada pihak HR. Apapun, bila baru masuk kerja ni memang perlukan masa untuk biasakan diri, kan? Senior pun mungkin ada cara dan tekanan kerja masing-masing. Jadi harapnya di sini bolehlah sama-sama bertolak ansur.
1: On Tahun bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 70 hai.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80 hai.

0: Itu dalam tadi Salam Music. Baru saja berlalu. Aku pelat katanya. Sekarang 3.38 di mana petang. Okay, kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, muzik berganda menanti anda, okey? Dua buah lagu daripada Terra Rosa khas untuk anda, okey? Lagu yang pertama.
2: Dari

kedua kehendaknya. Okey, muzik berganda kita akan dengarkan dari hari Isnin sampailah hari Jumaat. Okey, jom kita layan dahulu lagu yang pertama dari Terra Rosa, Selangor FM.

0: Rokita. Sentiasa on point dan lebih energetik. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Okey, baiklah. Selesai sudah untuk muzik berganda. Moga anda semua terhibur mendengarkan lagu-lagu dari kumpulan Terra Rosa tadi. Okey, lagu yang pertama, lagu Gering. Dan lagu yang kedua, Kehendaknya. Okey, kita sudah pun berada di hujung jam yang pertama dalam PM Lokal. Okey, sekarang 3.48 minit petang. Okey, baiklah. Selepas ini, kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang bersama wartawan Siti Farah Nada Fazlon tepat jam 4 petang nanti. Okey, layan dahulu lagu lagi cantik. Ha, cantik Selangor FM.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
2: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
3: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang ni. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
4: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, denai sungai Bernam perkasa pelancongan ekonomi Pekan Sabah. Sukarelawan Selangor

0: menerusi cadangan pembangunan Denai Sungai Bernam. Yang di-Pertua Majlis Daerah Sabah Bernam, Awaludin Zakaria berkata, denai sepanjang 150 meter itu dicadangkan dengan konsep bandar warisan tepian sungai. Katanya, pembangunan berkenaan akan menggabungkan elemen warisan, rekreasi, pelancongan dan ekonomi sekaligus mengangkat Sungai Bernam sebagai aset pelancongan serta mengukuhkan identiti Pekan Sabah. Cadangan itu diketengahkan sempena sambutan Hari Sungai Sedunia peringkat negeri di Pangkalan Sabah baru-baru ini yang dirasmikan Exco Infrastruktur dan Pertanian Dato' Insinyur Izam Hashim. Berbekalkan persiapan hampir 8 bulan, skuad para badminton Selangor tampil dengan keyakinan tinggi untuk memburu kejayaan pada para sukan Malaysia Sukma kali ini. Jurulatih skuad para badminton Selangor Anafi Abdullah berkata, latihan secara konsisten serta sokongan berterusan daripada Majlis Sukan Negeri MSN Selangor banyak membantu meningkatkan tahap prestasi 13 atlet pada temasya kali ini.
1: Kualitas

0: itu adalah lupus.
1: Penglibatan sebagai sukarelawan Sukma Selangor 2026 memberi pengalaman baru kepada anak-anak muda, khususnya dalam aspek pengurusan acara dan kerja berpasukan. Mereka juga berpeluang berinteraksi dengan atlet serta pegawai dari seluruh negeri. Selain memupuk semangat kesukarelawan dan rasa bangga dapat membantu menjayakan temasha sukan itu.

0: untuk semua para Suma ni, macam saya as bahagian media, so saya dapat pengalaman untuk bercakap dengan orang yang lebih tua daripada saya, dengan orang yang saya tak kenal, cara untuk approach orang, cara handle kamera. So benda-benda tu saya rasa sangat berguna untuk saya as a student kan, untuk dekat universiti nanti. Sangat berguna lah benda tu.
1: Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Ibu kepada pemenang pingat emas lontar peluru wanita kategori F55, F56 dan F57, Nur Azra Sofia mahu anaknya tidak cepat berpuas hati dengan kejayaan yang diraih. Beliau berharap Nur Azra terus komited menjalani latihan selain memperbaiki teknik dan meningkatkan prestasi bagi memburu lebih banyak kejayaan pada masa akan datang.
2: Okay, alhamdulillah sebagai ibu memang saya rasa bersyukur dan bangga dengan pencapaian anak saya. Apabila dia berjaya meraih pingat emas pertama untuk Selangor di Paras Sukma 2026 ni. Okey, untuk perancangan selepas ni, kami tak mahu dia terlalu selesa dengan kejayaan yang ada. InsyaAllah saya akan pastikan dia akan terus menjalani latihan secara konsisten bersama jurulatih dia, terutama untuk memperbaiki teknik dia, meningkatkan kekuatan dan cuba mendapatkan catatan yang lebih baik lah.
1: Dalam masa yang sama, beliau berharap kejayaan itu menjadi langkah awal buat Nur Azra untuk melangkah lebih jauh, khususnya pada kejohanan antara

0: akan mewakili Malaysia insyaAllah APG ASEAN Para Games 2027 di Kuala Lumpur nanti. Saya akan pastikan dia akan buat yang lebih baik sebab itu dah menjadi impian dan sasaran kami. InsyaAllah kami akan terus usaha dan serahkan sebenarnya pada Allah.
1: Beberapa kawasan di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Johan Setia mencatat bacaan tertinggi iaitu 188, diikuti Shah Alam 169 dan Kelang 161. Turut merekodkan bacaan tidak sihat ialah Banting dengan 159, manakala Kuala Selangor dan Petaling Jaya masing-masing mencatat 158. Orang ramai terutama golongan berisiko dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan kualiti udara yang tidak sihat. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 419. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 420. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 420.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Wah, dah masuk gaji.
2: Alamak, lupa nak simpan duit.
1: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

baik juga lagu dari Iqmal Noor baru saja berlalu. Habibillah, okey. Baru saja berkumandang juga azan asar sebentar tadi pada jam 4.19 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, dan juga terima kasih pada Himan Mantap yang menyapa saya di Meru Kelang. Katanya salam selamat petang Isnin. Selamat menjalankan tugasan Cikgu Cempaka. Semoga dipermudahkan segala urusan kerjanya. Amin. Terima kasih Himan Mantap. Okey. Dan untuk ibu bapa yang mungkin tengah risau tentang keadaan jerebu sekarang ini, ada sedikit info untuk info penting untuk anda. Okey, di mana Menteri Pendidikan kata ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah kalau bimbang keadaan jerebu boleh menjejaskan kesihatan mereka. Cumanya kalau anak tak dapat hadir ke sekolah, ibu bapa perlu memaklumkan kepada pihak sekolah. Kesihatan dan juga keselamatan anak-anak memang menjadi keutamaan. Jadi ibu bapa boleh ambil langkah yang dirasakan sesuai mengikut keadaan. Okey, untuk aktiviti di sekolah pula, kalau bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah akan diberhentikan, dan kalau bacaan IPU melebihi 200, sekolah pula akan ditutup. Jadi buat masa sekarang, sama-sama kita pantau keadaan jerebu di kawasan masing-masing. Kalau boleh, kurangkan aktiviti di luar dan pastikan anak-anak pun sentiasa jaga kesihatan. Okey, apapun, semoga keadaan jerebu ini cepat pulih dan kita semua dapat menjalani aktiviti seperti biasa. Okey, jaga diri dan juga jaga kesihatan. Layan dahulu lagu dari Iklim, Budi, Selangor.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
3: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, baiklah, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua dalam PM Lokal bersama saya Cempaka Temankan Anda. Okey, untuk warga Selangor, inilah masanya untuk kita bagi sokongan kepada wakil kita di mana Aida Irene akan membawa nama Selangor dalam debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Okey, kalau anda nak datang bagi sokongan secara langsung, acara ini akan berlangsung di Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Okey, tapi kalau tak dapat datang tu, jangan risau. Anda boleh saksikan aksi Adik Irene di TV2 pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 9 malam. Okey, jangan lupa untuk support wakil Selangor kita, Aida Irene. Okey, layan dahulu lagu dari Memori Rindu, Selangor FM.

0: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya bangga menjadi anak merdeka dan bersyukur dilahirkan di bumi Malaysia yang aman, harmoni dan makmur ini. Semoga keharmonian dan perpaduan yang kita nikmati hari ini terus kekal selamanya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ikhlas dari saya, Fadil Nebs dari

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan Bumiputera. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
1: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan, iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi, dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233 manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara MARA Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, dua pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jengka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

AR6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata Perhilitan Negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Sony, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100 meter lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100 meter lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatan kuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kembali berteman Kacang Paka di jam ketiga dalam PM Local, dan kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda, okey. Dan hari ini kita bersama dengan Ika. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hai.
0: Hai, Ika, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Okey, Ika, awak di sekitar mana tu?
1: Saya Sungai Marak Luar, Bangi.
0: Di Bangi, okey. Jadi macam mana Ika boleh terfikir nak jual rojak buah? Dari mana datang idea tu, Ika?
1: Dari mana datang idea? Sebab dulu ayah saya pun meniaga rojak buah ni juga.
0: Okey.
1: So sekarang saya buat baliklah, saya olah ikut resepi yang sekarang lah.
0: Okey, dah berapa lama tu Ika jalankan bisnes ini?
1: Saya start awal bulan Mei.
0: Awal bulan dah lah. Baru lagi lah kan. Jadi masa masa mula-mula berniaga tu Ika kan, terus dapat sambutan ke ataupun ambil masa jugalah orang nak kenal Ika?
1: Sambutan menggalakkan jugalah.
0: Alhamdulillah.
1: Saya ingat tak ada sambutan. Rupanya ramai yang mencari.
0: Kalau orang dah pernah cuba kan, apa agaknya yang buat mereka datang cari rojak buah Ika ni?
1: Kebanyakan yang datang semua feedback cakap kuah kita orang lah. Kuah lain pada yang lain.
0: Okey, lain daripada
1: sebab,
0: yang lain eh.
1: Buat kuah eh. Kuah ni saya buat sendiri semua.
0: Okey, boleh share ke resipi tu?
1: Resipi.
0: PNTP eh. Okey, Ika, biasanya kan ada berapa jenis buah yang Ika gunakan?
1: Buat masa sekarang ada 6 jenis.
0: 6 jenis eh? Ada apa tu?
1: Ada betik, betik muda, mangga, timun jepun, sengkuang, nanas, jambu batu.
0: Jambu batu eh. Buah pun memanglah, buah pun memang sangat penting kan Ika kan. Ika macam Ika cakap tadi ada 6 jenis buah kan. Macam mana Ika pastikan buah yang Ika gunakan tu sentiasa elok untuk pelanggan?
1: Buah setiap hari saya beli. Kira lepas tutup kedai tu, saya akan pergi beli dan pilih lah yang elok.
0: Okey, awak beli di mana tu?
1: Saya selalu beli di pasar raya ataupun di pasar borong lah.
0: Okey, kan kita berhenti rehat sekejap.
1: Okey.
0: Kita layan dulu lagu permintaan dari Ika ni, Siti Nordiana, Tak Upaya Menangis Lagi, Selangor FM.

0: Okay, welcome kembali bersama saya Cempaka. Okay, kita masih lagi dalam Biz On Air. Kita bersama dengan Ika sekarang ini. Okay, Ika, nak tanya kenapa lagu sedih petang ini?
1: Oh, tak sedih. Saya suka lagu macam tu.
0: Ada cerita ke di sebalik lagu ni?
1: Tak ada. Cuma suka lagu 90-an.
0: Okay, baik-baik. Ika nak tanya, biasanya kan bila pelanggan beli rojak buah Ika, buah apa yang paling ramai suka?
1: Paling laju jambu batu dengan mangga.
0: Jambu batu dan mangga Okey, ada tak mesti ke ada orang kata pelanggan yang selalu repeat order kan, pelanggan tetap?
1: Ada. Alhamdulillah kita dah ada ramai customer yang repeat setiap hari pun ada.
0: Kiranya Ika jual di mana? Jual di gerai ke ataupun ada jual online?
1: Saya jual di gerai, di gerai saya. Kalau macam customer tak boleh walk in, kita boleh buat delivery menggunakan Lalamove.
0: Okey. Sepanjang berniaga ni kat Ika kan, apa cabaran yang paling Ika rasai sampai sekarang ni Ika masih orang kata ingat lagi walaupun orang kata baru lagi berniaga kan 4 bulan?
1: Yang paling ni kenaikan harga barang lah. Setiap hari tu mesti harga berubah-ubah.
0: Harga berubah-ubah.
1: Kita nak cari, kita nak cari pun yang fresh kan, yang segar. So kena pergi kedai tu, kedai ni harga tak sama.
0: Baik,
1: itu antara cabarannya lah.
0: Lepas ni apa plan Ika untuk buat bisnes rojak Ika, rojak buah ni, nak kembangkan lagi ke ataupun mungkin nak tambah menu lain Ika?
1: Tambah menu lain, insyaAllah saya nak tambah sengkuang calit.
0: Okey,
1: lepas tu mungkin saya kembangkan, saya nak cuba food truck. Kalau dengan food truck kan kita boleh bergerak jauh sikit lah kan.
0: Ya, insyaAllah. Amin. Saya doakan untuk awak Ika.
1: Terima kasih.
0: Okey, baik. Kalau ada pendengar kita yang tengah dengar ni tiba-tiba teringinlah nak makan rojak buah, macam mana mereka boleh cari Ika dan hubungi Ika?
1: Boleh tengok dekat track dengan Instagram saya, Rojak Buah Gian.
0: Rojak
1: setiap hari
0: buah?
1: InsyaAllah saya ni lah.
0: Okey, baiklah. Kalau ada nombor telefon?
1: Nombor telefon 011-2989-3748.
0: Okey, baik. Terima kasih Ika kerana sudi luangkan masa petang ini dalam Biz On Air.
1: Okey, terima kasih Cik Cepaka dengan Selangor FM sebab sudi jemput saya lah.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih Ika.
1: Okay,
0: semoga
1: sama-sama.
0: Ika terus maju dan sukses.
1: Amin, insyaAllah. Nanti jemput datang kedai tau.
0: InsyaAllah Ika, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah, layan dahulu lagu dari Dato' M. Nasir dan Malik, Mantra Beradu. Selepas ini kita ada pentas Para Sukma.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: akhirnya sempurna.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri

0: ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Sekejap baru saja lalu kau aku. Okey, kita nak teruskan untuk segmen Pentas Paras Sukma. Sempena berlangsungnya Temasya Paras Sukma Selangor 2026 setiap hari dalam PM lokal jam 5.30 minit petang. Okey, kita bersama dengan Mat Hamka iaitu selaku pembantu pengurus pasukan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat petang.
0: Selamat petang. Apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Ya, suasana di sana macam mana tu?
1: Alhamdulillah, kita baru saja untuk hari kedua ni menghabiskan perlawanan pada hari ini. Suasana semakin panas. Di mana saingan-saingan semakin sengit. Alhamdulillah, sekalian bagi SFP Bocah Selangor. Setakat ini masih lagi dalam peringkat kumpulan. Dan kita setakat ini, Alhamdulillah, kita masih lagi dalam track kita yang kita plan. Bermaksud, semua kebanyakannya apa yang kita plan masih lagi mencapai kemenangan dalam setiap perlawanan. Alhamdulillah, dan kita harapkan momentum ni akan berterusanlah sehingga ke final, insyaAllah.
0: Apa antara persiapan yang dah dibuat oleh pasukan Bocah Selangor ni?
1: Jadi bagi persiapan Bocah Selangor, kita Temasya Paras Sukma pada kali ini, kita dah buat persiapan awal dari bulan 4 lagi. Kita dah pun melakukan latihan-latihan intensif bersama 7 orang atlet kita di bawah seliaan Malik Sukan Negeri Selangor, Alhamdulillah, dan juga Yayasan Selangor. Dan setakat ini menunjukkan hasil apa yang kita telah rancang dan yang telah kita buat.
0: Nak tahu jugalah apa sasaran untuk kali ini?
1: Sasaran untuk kali ini kita menyasarkan 3 pingat emas. Bagi acara Bocia.
0: Jadi kalau kita cerita dari sudut menguruskan pasukan pula kan, apa antara cabaran yang selalu dihadapi untuk pastikan atlet-atlet Bocia Selangor ni sentiasa berada pada tahap terbaik?
1: Jadi untuk pengetahuan semua, sebenarnya salah satu sukan para yang dipertandingkan ialah Bocia ni. Sebenarnya sukan yang, kalau pada saya lah, sebenarnya kita mudah untuk handle sebenarnya. Tapi walaupun disebutkan mudah tadi, atas dia sama keluarga, itu yang utama. Bila ada sokongan daripada keluarga, sebab bagi pengetahuan semua, untuk atlet-atlet para bagi acara Bocah ni, mereka yang berkeupayaan yang antara yang paling rendah lah. Jadi bermaksud mereka memerlukan pengiring. Pengiring biasanya kita akan dikelangan oleh keluarga. Jadi kita itu yang kita perlukan. Tadi ada halangan, Alhamdulillah semuanya memberikan sokongan, boleh hadir latihan dan sebagainya. Alhamdulillah.
0: Nak tahu ada tak makin ramai yang meminati sukan ini dan mungkin bakat-bakat baru yang berjaya kita kenal pasti?
1: Ya, betul. Alhamdulillah, setakat ini dah semakin dikenali. Sebab sukan Bocah boleh dikatakan sudah menjadi sukan keras bagi hinggalah ke peringkat Paralimpik. Jadi dan kita pun dah menghasilkan sebelum ini ada atlet-atlet Bocah Malaysia yang menghasilkan pingat. Dan baru-baru ini pun atlet para kita dan sukan Bocah pun telah berjaya mengundul emas dalam World Champion yang baru saja berlangsung di Korea. Jadi semakin ramai bakat-bakat baru, ibu bapa pun menghadirkan diri. Jadi sebab kita pun mengharapkan semua, terutamanya rakyat Malaysia lah, mengetahui sukan ni, dan kita nak bagi peluang lah pada anak-anak yang kurang upaya untuk menyertai sukan. Terutamanya sukan Bocah.
0: Okey, setiap pasukan mesti ada kekuatan masing-masing kan? Jadi bagi pasukan Bocah Selangor sendiri, apa yang Mat Hamka rasakan menjadi kekuatan utama pasukan kita ni berbanding negeri-negeri lain?
1: Nanti cakap besar-besar orang kata agak bakul sendiri sebab kan? Tapi sebenarnya ini pada saya lah. Personally pada saya, kekuatan kami ialah kerjasama dalam pasukan. Itu yang paling, pada saya itulah kekuatan kita, di mana kita sentiasa bekerjasama. Walaupun ada sedikit halangan, kalau berlaku halangan dan sebagainya, sentiasa bekerjasama, dan Alhamdulillah hingga hari ini benda tu semua kita dapat hadapi dan masih lagi kekal dengan kerjasama yang baik.
0: Okey, baiklah Yan. Dan akhir sekali, mungkin ada harapan ataupun pesanan yang Mat Hamka nak sampaikan kepada atlet-atlet Bocah Selangor yang bakal turun berjuang membawa nama negeri kita dalam Para Sukma Selangor 2026 nanti.
1: Jadi saya mengharapkan pada buat atlet-atlet, khasnya kepada atlet para Bocah Selangor, agar terus kekal dengan momentum. Dan kita, insyaAllah kita akan mencapai lebih daripada target yang kita sasarkan. Dan kita juga mengharapkan semua hanya rakyat Selangor datang memberikan sokongan. Esok kita akan mula dengan peringkat suku akhir dan separuh akhir, dan pada hari Khamis kita akan ada peringkat akhir dan tempat ketiga dan keempat. Jadi datang sokong pasukan Selangor kita. Okay, insyaAllah dengan sokongan daripada semua sekali, kita akan berjaya untuk mencapai sasaran yang kita tetapkan, insyaAllah.
0: Ya, saya sokong dari jauh, Mak Langka.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah. Kita berehat sekejap. Sementara kita menunggu lapor terus dari penyampai-penyampai kita.
2: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: rasa kehangatan parasut Maslangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Kita nak ikuti laporan perkembangan para olahraga lontar peluru wanita akhir bersama dengan Nurul Norashikin Abu Syari. Silakan.
3: Baik, terima kasih arahkan tugas di konti siaran. Baik, kini saya masih lagi berada di Stadium UiTM Shah Alam bagi acara olahraga menerusi saingan akhir untuk lontar peluru bagi kategori WF11 yang masih lagi berlangsung di sini, di mana acara ini sebenarnya menyaksikan 5 atlet berentak bagi merebut 3 tempat teratas dengan 2 atlet mewakili Selangor, 2 dari Sarawak dan juga seorang dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dengan saingan kini memasuki fasa penentuan apabila setiap atlet cuba untuk menghasilkan lontaran terbaik bagi memastikan kedudukan mereka di podium, di mana setiap percubaan juga cukup penting kerana hanya satu lontaran terbaik diperlukan untuk mengubah kedudukan dalam saingan akhir untuk hari ini. Dan kita juga masih lagi kedengaran sorakan penonton turut kedengaran setiap kali atlet mengambil posisi sebelum melakukan lontaran, dengan selepas kesemua percubaan selesai, atlet Sarawak iaitu Catalina Sunti telah pun muncul juara menerusi acara lontar peluru WF11 dengan catatan 6.42 meter. Peringkat Perak pula menjadi milik atlet Selangor iaitu Wan Hajar Adilah yang mencatatkan jarak 6.13 meter, manakala peringkat Gangsa turut menjadi milik Sarawak menerusi Nur Atirah Vum Abdullah dengan catatan 5.57 meter. Di mana keputusan itu juga menyaksikan Selangor telah pun berjaya menambah satu pingat gangsa menerusi acara lontar peluru WF11 akhir, manakala Sarawak membawa pulang pingat emas. Di mana secara keseluruhannya pingat berlangsung sengit selepas sejak percubaan pertama dengan setiap atlet berusaha memperbaiki catatan masing-masing, dan juga Catalina Sunti akhirnya berjaya mengekalkan kelebihan untuk membawa pulang pingat emas selepas menghasilkan lontaran sejauh 6.42 meter. Dan Wan Hajar pula terpaksa berpuas hati dengan pingat Perak selepas mencatatkan 6.13 meter, manakala Nur Atirah Vum Abdullah melengkapkan podium dengan pingat gangsa menerusi catatan 5.57 meter. Bagi Selangor, pencapaian dua atlet yang masing-masing meraih pingat Perak dan juga memberi tambahan penting juga kepada kutipan pingat untuk kontinjen negeri masing-masing. Saya kira itu sahaja perkembangan yang terkini dibawakan untuk anda dari Stadium UiTM Shah Alam bagi acara lontar peluru WF11 akhir, dan Selangor mendapat tempat yang kedua. Kita kembali bersama dengan rakan tugas. Silakan.
2: Baik, terima kasih untuk laporan tadi Yuyuy di Stadium UiTM Shah Alam untuk lontar peluru wanita akhir. Okey, dan untuk perkembangan para sukma Selangor 2026, walaupun keadaan jerebu masih lagi melanda negeri Selangor, beberapa acara sukan tetap diteruskan, antaranya para bowling padang, para memanah, para renang dan juga para olahraga. Tapi semuanya tetap dengan langkah berjaga-jaga. Okey, keadaan jerebu akan sentiasa dipantau dan keselamatan atlet memang diberi perhatian. Apapun, kita harapkan keadaan jerebu ini akan semakin pulih dan semua acara para sukma dapat berjalan dengan lancar. Yang penting, kesihatan dan juga keselamatan semua atlet tetap menjadi keutamaan.
1: Rentak Perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: rasa kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Pernah tengok atlet para Sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: rasa kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang tamasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontinjen masing-masing, rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang termasya para Sukma berlangsung dalam highlight para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Baik, kembali bersama saya Cempaka untuk segmen pentas para Sukma Selangor 2026. Dan saya nak mengucapkan tahniah kepada kontinjen para renang 4x100 meter rampaian S14 campuran akhir. Okey, di mana keputusan 4.38 nisbah 35. Dan seterusnya di peringkat Perak, wilayah persekutuan 5.022, Mata dan Sabah 5.34.06 dan Selangor
3: rekod
2: kebangsaan 4.38.35. Mata tahniah diucapkan. Dan saya nak bacakan nak kedudukan pingat di mana Sabah mendapat tempat yang pertama, di mana emas 18, Perak 14, Gansa 14, jumlah keseluruhan 46, dan Selangor di tangga kedua. Emas 18, Gansa 13, Perak 9, di mana jumlah keseluruhan 40 mata. Dan juga di Sarawak, emas 11, Perak 9, 12, Gansa 13.

Okey, baik, terima kasih atas perkongsian untuk para Sukmah petang ini. Para Sukmah Selangor 2026 terus menyaksikan semangat juang tinggi dalam kalangan para atlet apabila mereka tetap memberikan aksi terbaik meskipun berdepan dengan cabaran cuaca jerebu. Okey, dan selepas ini kita akan ikuti Ibrah Merdeka. Jangan ke mana-mana, layan dahulu lagu dari Dato' M. Nasir, Mentera Semerah Padi. Selamat menikmati.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Ya, Ibrah Merdeka setiap hari jam 6 petang kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Dato' Haji Nasiruddin Osman untuk Ibrah Merdeka. Okey, Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam DJ Cempaka, apa khabar?
1: Alhamdulillah, saya sihat. Dato' okey?
2: Alhamdulillah, syukur pada Allah.
1: Alhamdulillah, okey Dato'. Tajuk hari ini, fitnah dan media sosial penjajahan dalam telefon kita. Silakan Dato'.
2: Mungkin ada kekeliruan sikit lah DJ Cempaka.
1: Ya.
2: Tajuk kita hari ini, bahasa yang menyatukan kita.
1: Okey, maaf Dato', silakan.
2: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ada satu perkara menarik tentang Malaysia. Kita boleh berada dalam satu lift dengan 6 orang yang berlainan latar. Tetapi belum tentu kita perlu bertanya siapa mereka. Seorang mungkin bercakap Melayu. Seorang lagi menjawab dalam English. Seorang lagi menyelit Mandarin. Seorang lagi bercakap Tamil di telefon. Ada pula yang logatnya terus memberitahu dia dari utara. Pantai Timur, Perak, Sabah atau Sarawak. Namun lift itu tetap naik. Pintu tetap terbuka. Masing-masing turun di tingkat masing-masing. Dan hidup berjalan. Nampak kecil, tapi sebenarnya di situlah cerita Malaysia bermula. Bukan pada persamaan, tetapi pada kemampuan hidup dalam perbezaan tanpa perlu menakluk satu sama lain. Hari ini saya mahu bercakap tentang bahasa. Ya? Bahasa yang menyatukan kita. Bukan dari sudut tata bahasa. Bukan tentang siapa lebih fasih. Bukan juga tentang siapa punya logat paling sedap didengar. Saya mahu bercakap tentang satu soalan yang lebih besar. Apakah bahasa masih menjadi jambatan antara kita? Atau perlahan-lahan sudah menjadi tembok?

0: Sebab bahasa bukan sekadar apa yang kita sebut. Bahasa juga menentukan siapa yang merasa diterima, siapa yang merasa kecil, siapa yang merasa asing, dan siapa yang merasa aku juga sebahagian daripada tempat ini. Itulah kuasa bahasa. Kita sering menyangka bahawa konflik berlaku kerana manusia tidak memahami perkataan. Sebenarnya banyak konflik berlaku kerana manusia memahami perkataan, tetapi gagal memahami niat, konteks dan maruah manusia di sebalik perkataan itu. Dua orang boleh bercakap bahasa yang sama tetapi tidak memahami satu sama lain. Kenapa? Kerana memahami bahasa tidak sama dengan memahami manusia. Dan di sinilah saya rasa kita perlu naik satu tingkat. Malaysia hari ini tidak kekurangan manusia yang boleh bercakap. Kita kekurangan manusia yang benar-benar tahu mendengar. Itu beza besar. Orang yang pandai bercakap boleh memenangi perhatian. Tetapi orang yang pandai mendengar boleh memenangi kepercayaan. Sebuah negara tidak hanya dibina oleh suara yang kuat. Kadang-kadang ia dibina oleh kesediaan untuk mendengar suara yang tidak sama dengan suara kita. Bahasa Melayu mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai bahasa kebangsaan. Dan kedudukannya perlu dihormati dengan yakin, bukan dengan rasa takut. Bahasa yang benar-benar kuat tidak perlu merendahkan bahasa lain untuk membuktikan kekuatannya. Ini prinsip yang saya rasa penting. Kalau kita terlalu takut dengan bahasa lain, kita sebenarnya sedang menunjukkan bahawa kita kurang yakin dengan bahasa sendiri. Bahasa Melayu boleh menjadi bahasa ilmu, bahasa pentadbiran, bahasa ekonomi, bahasa budaya, bahasa teknologi, bahasa pemikiran tinggi. Dan pada masa yang sama, Malaysia boleh terus menghormati bahasa lain. Mandarin contohnya, Tamil, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun dan bahasa lain sebagai sebahagian daripada kazanah rakyatnya. Itu bukan kelemahan, itu kematangan. Negara yang matang tidak keliru antara bahasa kebangsaan dengan hakikat keperbagaian bahasa. Kedua-duanya boleh wujud serentak. Dan sebenarnya itulah kekuatan kita. Cuba kita perhatikan satu lagi perkara. Setiap bahasa mempunyai cara tersendiri untuk membawa budaya. Contohnya, dalam masyarakat kita, ada orang yang bertanya, "Dah makan?" Orang luar mungkin fikir itu soalan biasa. Tetapi kita faham kadang-kadang ia membawa maksud yang jauh lebih dalam. Ia boleh bermaksud, aku peduli. Aku harap kau baik-baik. Aku mahu pastikan kau tidak susah. Bahasa selalu membawa lebih daripada makna literal. Itu sebab kadang-kadang seseorang boleh bercakap dengan perkataan yang betul, tetapi nadanya salah dan seluruh maksud berubah. Ayat tak apa, contoh, boleh bermaksud benar-benar tak mengapa, atau boleh bermaksud memang aku terasa tapi aku malas nak cerita. Itu realiti manusia. Kita bukan hidup dengan kamus. Kita hidup dengan perasaan. Dan kerana itu, bahasa boleh menjadi sangat berbahaya apabila digunakan tanpa kebijaksanaan. Hari ini, satu ayat di media sosial boleh bergerak lebih laju daripada satu penjelasan. Satu tuduhan boleh mendapat ribuan perkongsian sebelum kebenaran sempat memakai kasut. Satu potongan video boleh mencipta persepsi. Satu perkataan tentang kaum atau agama boleh membuka luka yang mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk sembuh. Kita hidup dalam zaman di mana semua orang mempunyai mikrofon. Tetapi tidak semua orang belajar bila patut bercakap. Itulah cabaran kita. Kebebasan bersuara bukan lesen untuk bebas daripada tanggungjawab. Dan kepetahan bukan bukti kebijaksanaan. Kadang-kadang orang paling bijak dalam satu bilik ialah orang yang tahu ayat mana yang tidak perlu disebut. Dalam Islam, sangat jelas tentang perkara ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna," maksudnya dan berkatalah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Saya tertarik dengan satu perkara, ayat itu tidak berkata, berkatalah baik hanya kepada orang yang kita suka. Tidak. Ia berkata kepada manusia. Maknanya adab bahasa itu luas. Ia tidak berhenti pada kelompok kita. Ia juga berlaku kepada orang yang berbeza. Orang yang kita tidak setuju. Orang yang mungkin tidak memahami kita. Dan itu juga lebih sukar. Sebab mudah bercakap baik dengan orang yang selalu mengiyakan kita. Yang menguji akhlak kita ialah bagaimana kita bercakap apabila kita sedang marah. Apabila kita tidak bersetuju, apabila kita merasa tercabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun dia diam. Perhatikan, hadis ini bukan sekadar nasihat tentang sopan santun. Ia sebenarnya disiplin kuasa. Kerana orang yang mempunyai bahasa, dia mempunyai kuasa. Dia boleh membina reputasi seseorang. Dia boleh menjatuhkan maruah seseorang. Dia boleh menghidupkan harapan. Dia boleh mematikan semangat. Jadi lidah bukan alat kecil. Ia merupakan satu amanah. Kalau kita mahu melihat tahap kematangan sesebuah masyarakat, jangan hanya lihat bangunan pencakar langitnya. Lihat bagaimana rakyatnya berbahasa ketika berbeza pendapat. Itu ukuran yang lebih jujur. Adakah kita masih mampu berkata, saya tidak bersetuju dengan anda tetapi saya menghormati anda? Atau kita sudah sampai tahap kalau orang tidak setuju dengan kita, dia terus jadi bodoh, jahat, sesat, pengkhianat atau musuh? Kalau begitu, masalah kita bukan bahasa. Masalah kita ialah hilang adab dalam bahasa. Dan apabila adab hilang, hubungan juga akan ikut rosak. Saya fikir Malaysia sebenarnya tidak perlukan semua rakyat bercakap dengan bunyi yang sama. Itu mustahil dan itu juga membosankan. Bayangkan seluruh negara hanya ada satu logat. Hilang warna kita. Yang kita perlukan ialah satu budaya komunikasi yang matang. Kita boleh berbeza logat, berbeza bahasa ibunda, berbeza pandangan tetapi tetap ada garis yang kita jaga. Jangan menghina, jangan mempelekeh, jangan memfitnah. Jangan menggunakan bahasa untuk menghapuskan maruah orang lain. Sebab dalam negara berbilang kaum dan agama, bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa ialah sebahagian daripada keselamatan sosial. Dan saya mahu sentuh satu perkara yang kadang-kadang kita pandang remeh. Logat. Ada orang malu dengan logat kampung dia. Ada yang cuba buang logat supaya nampak lebih urban. Ada yang ketawakan logat orang lain. Padahal logat itu sejarah. Logat itu geografi. Logat itu keluarga. Logat itu memori. Ada suara emak dalam logat itu. Ada suara ayah. Ada suara kampung. Ada tanah tempat kita membesar. Jadi jangan cepat ketawakan orang bercakap. Kerana mungkin bagi kita itu lucu, tetapi bagi dia itu lah bunyi rumah. Dan saya rasa itu satu ayat yang patut kita simpan setiap lorat membawa sebuah rumah di dalamnya. Sekian dulu daripada saya, Datuk Dr. Haji Nasaruddin. InsyaAllah kita bertemu esok jam 6 petang dengan tajuk Wanita yang Membina Malaysia. Sekian dulu. Assalamualaikum. Thank you. Ciao, bete. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam, Datuk. Terima kasih, Datuk, atas perkongsian tadi.
0: Okey.
1: Okey, kita jumpa esok jam 6 petang. Assalamualaikum.
0: InsyaAllah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baiklah. Jom kita layan dahulu lagu dari Shima, Setelah Aku Kau Miliki, Selangor FM.

0: Mawaddah. Sebenarnya begini, bila kita tak mampu, kita tuntut janji Allah dengan kita. Sebab Allah yang berjanji, bukan kita berjanji dengan Allah. Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kami menguji kamu dengan ujian yang kamu tak mampu tanggung. Allah janji, kita tuntutlah. Allah akan tuntut janji kita. Kita yang tak tuntut janji Allah. Allah akan tuntut. Apa kita janji dengan Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam sembahyang, tiap-tiap kali mula sembahyang kita berjanji. Sebenarnya hidup kita, mati kita, ibadat kita, semua kerja buat kita, semua kita berjanji keranamu ya Allah. Ada kita makan kerana Allah? Tak ada. Kita makan kerana lapar. Kita minum ada kerana Allah? Tak ada. Kita minum kerana lapar. Ada kita pergi kerja kerana Allah? Tak ada. Kita pergi kerja kerana cari duit. Ada kita tidur kerana Allah? Tak ada. Kita tidur kerana mengantuk. Ada kita pelihara anak kita kerana Allah? Tak ada. Kita pelihara anak kita sebab dengan harapan anak tu boleh tolong kita bila besar. Maknanya janji kita bohong. Kita berbohong dengan Allah. Sebab tu para ulama mengatakan ramai di antara hamba Allah masuk neraka kerana dia berbohong. Dia berbohong. Dia berjanji dengan Allah. Tapi dia tak buat kerana Allah. Tapi Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah tipu. Tapi kita tak pernah tuntut. Allah tuntut janji yang kita tu. Yang kita berjanji tu Allah akan tuntut. Tapi kita tuntut dengan Allah. Boleh, kita boleh tuntut. Allah suka sangat kita tuntut benda tu. Ha? Sebab tu bila kita berdoa, Allah suka kita sebut kebaikan yang pernah kita buat kepada Allah. Dalam doa kita, ya Allah, aku tadi baru lepas tolong orang, ya Allah. Kalau itulah kebaikan yang telah aku buat, ya Allah, kau jadilah kebaikan tu sebagai jambatan untuk mempermudahkan permohonanku diterima, ya Allah. Kita boleh sebut kebaikan-kebaikan tu, kita ungkit balik. Kita tak nak ungkit. Sebab itulah dia tidak menjadi motivasi kepada kita bila kita nak minta sesuatu kepada Allah. Bila kita nak minta kepada Allah, kita tengok, aku buat apa, buat baik apa. Tak ada buat baik apa pun. Habis, dia tidak menjadi motivasi. Sebab tu bila kita nak angkat tangan, kita teringat, aku malunya, aku tak buat apa pun. Aku nak sebut apa ni? Oh, tadi aku sedekah RM1. Tu pun tak boleh lari dah. Sebab ada orang hulur tangan depan mata. Kebetulan tengah duk bilang duit. Bagi RM1. Tak apa. Ya Allah, aku tadi baru sedekah RM1. Jadikanlah sedekah aku sebagai jambatan, sebagai penyebab kepada makbulnya doa aku, ya Allah. Sebut, boleh sebut. Jangan sekali buat baik, sebut sampai 2-3 kali. Ya Allah, supa kemarin lah doa ni, supa macam semalam lah. Yang hak seminggu lepas pun dia sebut lagi. Kalau boleh setiap kali kita mengangkat tangan nak minta kepada Allah, kita kena ada satu benda baik kita buat. Paling-paling tidak kita mengusap kepala budak-budak. Kita nak berdoa kejap lagi, aku tak buat apa tadi lepas masuk masjid. Ada budak usap kepala dengan kasih sayang. Anak siapa ni, nama apa? Dikira satu kebaikan untuk kita sebut dalam doa. Boleh katakan setiap kali kita angkat tangan, sebut benda baik yang kita buat. Oh, orang kata mana boleh kita mengungkit ustaz? Kita tak boleh mengungkit dengan orang. Dengan orang tak boleh mengungkit hilang pahala. Itu pun kalau dengan orang, dua orang boleh kita ungkit. Seorang ibu boleh mengungkit jasa daripada anak dia. Seorang guru boleh mengungkit jasa daripada murid dia. Aku dulu mengajar kau, ingat kau boleh jadi orang yang baik. Rupanya kau tak jadi orang yang baik. Guru boleh mengajar dia. Mak, aku dulu menyusukan kau, ingat kau boleh jadi anak yang baik. Rupanya kau durhaka pada ibu. Boleh seorang ibu, seorang ayah. Yang lain tak boleh. Dengan Allah boleh. Allahu Akbar. Kita sebenarnya tak jadi baik kerana kita tidak bercita-cita untuk jadi orang baik. Kita duduk saja, ya Allah, aku nak jadi orang baik, ya Allah. Aku teringin nak jadi orang baik, ya Allah. Baru kita cari jalan macam mana nak jadi orang baik. Kalau kita sakit, ya Allah, aku nak jadi orang sehat, ya Allah, supaya dengan sehat ni aku boleh beribadat, ya Allah. Boleh ibadat. Niat kita nak sehat, nak jadi orang ibadat. Kita masa sakit itulah kita berpeluang untuk banyakkan ibadat. Masa sakit itulah. Masa sehat, mana nak ingat? Jarang orang sehat ni ingat. Masa sakit, ya Allah, kalau sehat aku boleh pergi masjid. Masa sehat tak pergi pun. Tak pergi pun. Masa sakit itulah dia baru datang teringin nak pergi. Itulah untungnya jadi orang sakit tadi. Ya Allah, aku teringin nak jadi orang sehat, ya Allah. Sebab dengan sehat ni macam-macam aku boleh buat. Masjid, pergi surau, pergi ziarah saudara mara. Sebut, sentiasa sebut. Taman ni cita-cita, harapan kita. harapan untuk jadi orang baik. Sebab tu saya dah tengok orang sakit, kadang-kadang kita tengok sakit dia, masya Allah sakitnya, tapi dia boleh tenang dalam keadaan sakit. Kita yang tengok ni susah hati, ish masya Allah sakitnya, kita tengok dia kita rasa sakit, dia relax, ya, dia diam je. Saya baru balik tengok anak murid saya kemalangan, tercampak habis keluar kereta, mak dia tercampak, anak dia tercampak, dia pun tercampak, tercampak habis, tapi seorang pun tak mati. Dia patah tengkok ni, patah tengkok, patah tulang rangka. Saya pergi, dia duduk baring atas katil di hospital. Saya tengok dia, dia senyum. Dia kata, "Ustaz, saya kena musibah, Ustaz." Saya kata, "Dah sebut inna lillah, dah sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Benda ni datang daripada Allah semua." Dia senyum je. Dia tak boleh cakap banyak, saya kata jangan cakap banyak, tapi dia senyum. Kita tengok ni sebuah tengkok ni patah, ni patah, ikat semua mesti. Senyum. Dia boleh senyum. Kita, ya Allah, sakit kepala pun tak boleh senyum, tambah-tambah ada bini duduk dekat, sakit lebih teruk lagi. Masa isteri duduk jauh tak apa, bila bunyi suara isteri, aduh, aduh, sakit, sakit lebih.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Nabi pesan, Nabi kata barang siapa yang sakit, dia menyembunyikan sakitnya daripada manusia, Allah ampunkan dosa dia. Bila kita sakit, bila ada orang kan, kita senyum, kita relax. Bila orang semua dah tak ada kan, ya Allah, aku sakit ya Allah, aku sakit ya Allah, kau yang tahu, kau yang dapat rasa sakit aku ya Allah, orang lain tak dapat rasa ya Allah. Bila dengar orang, dia berkesat mata, dia senyum, Allah ampun dosa dia. Kita masa ada orang tu lah nak sakit pun, Aduh. Bila orang tak ada, okey pula. Dia boleh bangun ambil air sendiri. No, saya tengok kadang-kadang tu macam tu. Tak, saya pasang sisi apa kamera tengok. Masa kita nak abang duduklah, saya nak pergi kedai je. Ha, jangan lamalah abang tak tahu ni. Kita pun pergi. Dia pun boleh bangun pergi buat kopi apa minum, tak ada masalah. Bunyi kereta kita balik. Aduh, ai pasal apa lama sangat. Ha, dia pun pasang CD. Pasang CCTV kan. La ilaha illallah. Ni abang ke tadi buat kopi ni? Ha, bolehlah dia main macam tu. Allah marah, Allah murka kepada orang yang apabila ada orang ziarah dia, dia menunjukkan kesakitan dia, bila Allah dengan dia saja tak sakit. Ha, masa orang tak ada, masa tu ya Allah, aku sakit ya Allah. Tapi aku tahan sakit aku ketika ada orang tengok, kerana aku nak ambil peluang ni supaya kau dapat ampunkan dosa aku ya Allah. Ha. Nabi tahu semua yang nak berlaku ni, apa yang berlaku ni, Nabi dah tahu dalam pengetahuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sakit, kalau boleh saya nak bagi tahulah. Sebab Nabi bagi tahu, tidak kita tak tahu. Jagalah. Nabi jaga macam mana? Kata Nabi, barang sesiapa yang pagi-pagi dia berkumur madu dengan air liurnya sebulan 3 kali, dia tak akan kena penyakit yang berbahaya. Apa dia penyakit berbahaya? Yang penyakit tak ada ubat, penyakit susah dapat ubat, penyakit lama sembuh, ini disebut penyakit kronik, penyakit berbahaya. Nabi pesan sebulan 3 kali, bukan hari-hari, sebulan 3 kali ambil madu, masuk bola air, kumur-kumur telan. Benda ni saya sebut dah dalam radio, tapi mungkin kita terlepas pandang. Saya suka ulang benda ni sebab saya tengok ramai lagi orang tak buat. Kita mengaji ni ada 3 peringkat. Satu, dia tak faham. Dia tak faham cerita macam mana, dia tak faham. Satu lagi, dia faham tapi tak boleh buat. Faham, angguk kepala. Faham lah tu, tidak angguk kepala buat apa. Dia tak boleh buat walaupun dia faham. Satu lagi, dia faham, dia boleh buat, tapi dia tak boleh cerita ke orang. Dia nak ngajar orang tak boleh. Ha, yang keempat, dia faham, dia boleh buat, dia boleh cerita pula ke orang. Dia boleh beritahu anak dia, sayang, mari sini. Bangun pagi-pagi, anak. Dia ambil madu bubur sini. Kalau di Singapura, saya tengok, saya pergi ceramah kat Singapura, dia orang pagi-pagi, dia kumur dengan cuka. Oh, saya kata, saya buat cuka. Dia ada hujah dia, buat cuka ni. Nabi kata, bukan kata minum. Simpan dalam rumah pun, Allah bagi barakah, rahmat kepada orang yang simpan cuka dalam rumah dia. Ini kan pula minum. Dia campur dengan madu. Dia kumur-kumur-kumur sebelum gosok gigi. Nabi cerita ni, sebelum gosok gigi, kita biar air liur dalam mulut tu, campur dengan madu, campur cuka tu, kita telan. Buat sebulan 3 kali. Ada orang tanya, ustaz buat sebulan berapa kali? Saya buat 1 minggu sekali. Sebagai prevention. Sebab itu langkah penjagaan yang Nabi pesan kat kita. Subhanallah. Sebab kita sebenarnya, kita boleh dapat nikmat hidup macam Nabi dapat, kesihatan baik macam mana Nabi dapat, melalui cara hidup tu, cara hidup yang Nabi tunjukkan. Nabi SAW dah bagi tahu semua dah. Kadang-kadang kita tak tahu sebab kita tak ambil tahu. Kadang-kadang kita tak tahu disebabkan kita tak pernah diberitahu. Sebab tu kronologisnya, cara penjagaan kesihatan supaya kita kekal jadi orang yang sehat, orang yang baik. Orang sehat ya boleh jadi baik. Orang yang tak sehat, dia nak marah orang je. Nak marah orang saja sebab dia sakit. Tapi bila sehat, dia boleh memberi manfaat pada orang lain, dan dia juga boleh memberi manfaat pada diri dia sendiri. Dulu saya sebut tentang mandi fajar. Saya ulang kali sebut, tapi jarang ada yang buat, ada yang tak buat. Mandi fajar ni, Nabi tak pernah tinggal mandi fajar. Niat dia saja, aku mandi fajar keranamu ya Allah. Bila air tu rentah kepala kita, kita pun ya Allah, kau keluarkanlah segala penyakit yang ada dalam tubuhku melalui air mandi sunat fajarku ya Allah. Kalau mandi sungai paling baik. Jangan pula pergi terjun sungai Pahang tu. Cari sungai kecil-kecil lah. rendamlah sungai itu. Sebab saya pernah rawat orang yang kena ketagih, ketagih dadah yang sukar dirawat. Kita pagi-pagi waktu waktu fajar ni, Nabi kata mandi fajar itu paling baik pada waktu sahur, sebelum masuk subuh lah. Dia ketagih. Sebab tu orang ketagih dadah, sama ada yang dalam surau kita ni ataupun orang yang mendengar radio ni, kalau anak kita kena ketagihan dadah, cuba rawat sendiri. Kita dapat ilmu, dia pun dapat keberkatan daripada tangan kita. Bawa dia ke sungai, sungai yang cetek, rendam dia dalam sungai pada waktu subuh hari, sebelum subuh tu, niat mandi fajar, biar ketagih tu mengalir bersama air yang berlari tu. Buat mandi tu. Kita tengok di pusat-pusat pun dia siram air bila ketagih, tapi siram tengah hari, tak ada apa. Siram. Dia tidak macam mandi fajar. Dia mandi fajar sehari sekali. InsyaAllah penyakit yang sukar tu, ketagih tu akan hilang, akan hilang. Sebab tu kita kadang-kadang kita jumpa orang yang sakit tak ada ubat, tu pergi rendam dalam sungai tu. Kalau tak ada sungai, mandi air rumah kita lah, air paip tu. Niat mandi fajar. Dia cara dia macam ni. Pagi-pagi bangun-bangun tidur je, kita pun ambil tadi madu tadi, nak pergi cari, campur air sikit, campur cuka, kita pun kumur, telan. Nak ambil enzim dalam mulut ni masuk. Lepas tu buat apa? Pergi mandi, mandi fajar. Mandi baru kita gosok gigi. Mandi fajar. Lepas mandi fajar, masuk subuh, kita sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, kita makan pagi. Kena awal-awal pagi. Sebab Nabi kata, barang sesiapa yang meninggalkan makan pagi, otak dia lemah, pikiran dia lemah, dia akan jadi nyanyuk, dia akan jadi mudah pelupa. Makan pagi kena. Sebab tu anak nak pergi sekolah, kena bagi makan pagi. Cerdik budak ni. Awal-awal pagi. Susunan tu kena tahu. Sebab kita hidup atas dunia, jangan ikut nasib. Nasib tak selalu menyebelahi kita. Kita kena ikut role, ikut undang-undang hidup yang sehat, baru kita jadi dapat sihat. Ikut undang-undang hidup yang selamat, baru kita selamat. Subhanallah. Buatlah. Saya mengharapkan orang yang dapat dengar suara saya ni boleh buat. Itu harapan saya sangat tinggi. Kerana saya sangat-sangat berharap orang dapat sehat melalui amalan hidup dia, bukan melalui ubat yang dia makan. Amalan hidup, mana dapat amalan hidup yang baik ni? Daripada Nabi SAW. Nabi kempen dah lama dah. Nabi kata jangan jadikan ubat sebagai makanan, jadikanlah makanan sebagai ubat. Kita dah terbalik, kita dah jadi ubat sebagai makanan. Secawan sekali makan ubat. Sepatutnya yang kita makan tu yang jadi ubat. Betulkan balik perjalanan hidup kita ni supaya kita selamat dan dapat rahmat. Selamat dan rahmat.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 718, Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 720, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 718.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulleting di Panas Masa. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang

Kita dah pun masuk di jam terakhir dalam PM Lokal. Okey, sekarang 7.3 minit malam. Kembali bersama saya, Cempaka, temankan anda. Okey, ada warga Shah Alam yang pagi tadi tertanya-tanya kenapa tiba-tiba bekalan elektrik terputus. Okey, ini rupanya ada beberapa kawasan sekitar Shah Alam memang dilaporkan mengalami gangguan bekalan elektrik, di mana menurut TNB

lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melangkah.

0: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Gagal. Perkataan gagal selalu buat kita tak selesa. Ada yang cepat tukar topik, ada yang terus diam, ada juga yang rasa kalau gagal maknanya aku tak cukup bagus. Cuba fikir sekejap. Sejak kecil, kita diajar untuk berjaya, dapat markah tinggi, menang, capai sasaran. Tapi jarang sekali kita diajar untuk gagal dengan sihat. Sedangkan dalam hidup sebenar, gagal itu bukan pengecualian. Gagal itu sebahagian daripada proses belajar. Masalahnya bukan pada kegagalan. Masalahnya ialah pada cara kita mentafsir kegagalan. Ada orang gagal lalu berkata, aku memang tak pandai. Ada pula yang gagal dan bertanya, apa yang boleh aku perbaiki? Dua situasinya sama tapi kesannya sangat berbeza. Bila kita anggap gagal sebagai bukti kita lemah, kita akan berhenti mencuba. Kita mula takut, takut buat silap, takut dinilai, takut bermula semula. Tapi bila kita anggap gagal sebagai maklum balas, kita sedang belajar. Belajar tentang apa yang tak menjadi, belajar tentang had diri, belajar tentang strategi yang perlu diubah. Ya, gagal memang menyakitkan. Tak ada siapa yang suka gagal. Tapi kegagalan yang paling merugikan ialah kegagalan yang tak kita pelajari apa-apa daripadanya. Kadang-kadang kita terlalu keras dengan diri sendiri, silap sikit, terus menghukum diri. Padahal kalau kawan kita gagal, kita boleh cakap dengan lembut, tak apa, cuba lagi. Soalan kecil hari ini, kenapa kita tak bercakap dengan diri sendiri sebaik kita bercakap dengan orang lain? Belajar gagal dengan cara sihat bermaksud kita benarkan diri kita untuk jatuh. Tetapi tidak tinggal di bawah terlalu lama. Bangun semula, nilai semula dan cuba lagi dengan versi diri yang lebih sedar. Kerana orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah gagal, tetapi orang yang tak berhenti belajar daripada kegagalan. Fikir mula dari diri.
2: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: dosa yang kita tak sedar berlaku kat rumah. Sebab dosa kan sifatnya menyesatkan. Dosa kan sifatnya menyempitkan. Kenapa panas lah rumah ni? Kenapa nak bergaduh je? Angin je dengan suami. Kan isteri kita sebut, abang, diam. Macam tak boleh nak sekabut. Anak-anak tiba-tiba, anak-anak pula lapan kan. Semua setahun, semua melekat kat dinding, semua melekat kat siling kan, Allah, sekabut kan. Kerana dosa yang kita tak perasan berlaku di rumah kita, dan dosa itu dosa besar, adalah ada ahli dalam rumah tersebut yang meninggalkan solat. Bila ahli dalam rumah meninggalkan solat, maka rahmat Allah tak masuk dalam rumah tersebut kerana berlaku dosa besar dalam rumah tersebut. Andai tidak taubat, andai tidak menyesal, andai tidak baiki. Sebab tu kalau ada isteri kita cakap, bang, abang dah semayang belum, tu tanda isteri kita sayang kita. Kalau adik-adik yang baru masuk ni kan, tiba-tiba masuk-masuk tu dia kena cakap marah. Kalau lah ayah kita kata, kau dah semayang belum ni? Dah semayang isyak belum? Belum, saya semayang ni. Itu maknanya si ayah tadi telah mengambil tanggungjawab untuk tidak membiarkan rumah tersebut tidak dimasuki rahmat. So kalau semua dalam rumah tu semua semayang, rahmat masuk. Lapang orang kat dalam rumah tersebut.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedia.

Aku pergi. Okey, jadi setakat ini untuk PM Lokal hari ini. Okey, selepas ini Ain akan temankan anda dalam segmen malam hari 812 ataupun MS 812 sampailah pukul 12:30 malam nanti. Okey, tepat jam 8 malam nanti anda akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam dan terima kasih kerana temankan saya dari jam 3 petang sampailah sekarang. Okey, assalamualaikum. Bye-bye.

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
4: Assalamualaikum, hai saya Adi Siken. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: rutin 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, 4 acara sukma diteruskan dengan langkah pencegahan. Atlet para olahraga diminta kekal fokus. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 4 acara para sukma Selangor 2026 yang terjejas akibat jerebu iaitu para bowling padang, para memanah, para renang dan para olahraga diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan berterusan. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Muhammad Najuan Halimi berkata, kesemua atlet dan pegawai diwajibkan memakai pelitup muka ketika berada di luar bangunan atau kenderaan.
2: Hari ini kita bermesyuarat pagi tadi yang mana ianya melibatkan ketua-ketua kontinjen para sukma daripada negeri-negeri dan pada masa sama mesyuarat turut disertai oleh jawatankuasa khas teknikal para sukma dan juga turut dihadiri oleh Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Cik Jeffrey Ngadirin. Dan antara langkah-langkah yang kita putuskan daripada mesyuarat pagi tadi adalah untuk mengambil tindakan secara pencegahan kepada setiap atlet kita lah. Antaranya semua atlet dan pegawai kita wajibkan untuk memakai pelitup muka sepanjang berada di luar bangunan ataupun di luar kenderaan. Pendedahan kepada jerebu hendaklah dikurangkan dengan berada di dalam bangunan ataupun kenderaan tertutup pada waktu tidak bertanding. Pasukan perubatan, setiap kontinjen perlu menjalankan saringan kesihatan dan memastikan atlet yang rentan terhadap kesan jerebu tidak dibenarkan bertanding. Dan juga pada masa sama, setiap atlet yang bertanding perlu mengisi borang perakuan untuk bertanding dalam keadaan jerebu. Atlet yang tidak bertanding tidak dibenarkan berada di venue pertandingan ataupun di kawasan terbuka. Dan semua acara sukan akan dibatalkan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara melepasi angka 200. Dan pada masa sama, jawatankuasa khas teknikal juga memutuskan bahawa acara para olahraga diteruskan dengan langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan. Dan tempoh pertandingan bagi setiap sesi juga dipendekkan kepada maksimum 2 jam, iaitu daripada jam 8 hingga 10 pagi, 4 petang hingga 6 petang dan 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, penyampaian pingat kita akan adakan di Dewan Kompleks Sukan UiTM Shah Alam bermula pada sesi petang 7 September hari ini dan dilaksanakan sebaik saja suatu sesi pertandingan itu tamat.
1: Exco Belia dan Sukan Selangor. Kontinjen para powerlifting Selangor masih menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat emas selepas sasaran asal 2 emas terlepas 1 setakat ini. Ketua Jurulatih Powerlifting Selangor Muhammad Nazriza Arizal Mat Saad berkata, tumpuan kini diberikan kepada atlet kategori 97kg lelaki serta beberapa lagi kategori yang akan berlangsung dalam tempoh 2 hari terakhir saingan.
3: Macam saya kata dari awal, 80. Memang tu kita punya atlet yang kategori 80 tu sekarang ni pula dia tengah fasa recovery.
1: Okay.
3: Jadi kita harap dia boleh bersaingan yang baiklah.
1: Okay.
3: At least macam kalau tak nombor 3, nombor 4 tu dah sekarang kita dia awak pasal tadi. Satu woman kita pun kategori 61 heavyweight woman. Itu pun saingan hebat daripada tim Sarawak.
1: Yeah.
3: InsyaAllah kita cuba juga counter benar-benar. Tapi momen tu kita boleh confirm lah, kita nombor 3 lah.
1: Kalau di Sarawak berapa
3: pingat bos? Waktu dekat Sarawak kita dapat 4 medal.
1: 4 medal,
3: satu gangsa, satu perak, 3 gangsa. InsyaAllah, at least kalau dulu kita bawa balik perak, kali ni kita kena at least sekurang-kurangnya satu emas tu kena appear lah, kita kena muncul lah.
1: Beliau berkata persiapan kali ini lebih tersusun menerusi sokongan Majlis Sukan Negeri termasuk aspek taktikal, pemulihan fizikal dan kemudahan latihan. Muhammad Nazrizal berharap atlet yang masih berbaki dapat melaksanakan perancangan yang telah disusun dan memberikan aksi terbaik untuk menambah kutipan pingat Selangor. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Pengurus Pasukan Para Olahraga Amrul Ambia mahu atletnya sentiasa bersedia dari segi mental dan fizikal. Selain memastikan tahap kecergasan berada pada tahap terbaik, beliau turut menyeru atlet

0: yang disertai.
1: Bagi menghadapi pertandingan seterusnya, persediaan kami ialah dari segi mental dan fizikal. Daripada segi fizikal, kami pastikan atlet berada dalam keadaan fit dan cergas. Dari segi mental, kami mempersiapkan atlet agar bertenang, sabar dan terus cekal untuk menghadapi kejohanan ataupun pertandingan keesokan harinya. Kami menyediakan juga mereka dengan nutrisi dan juga perlindungan bagi menghadapi cuaca ataupun jerbu yang melanda sekarang ini.
0: Dalam masa yang sama, beliau turut menasihatkan atlet supaya menjaga kesihatan dan kecergasan terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu agar keadaan fizikal sentiasa berada pada tahap terbaik sepanjang saingan.
1: Memandangkan cuaca yang agak panas dan jerbu, pihak kami meminta agar atlet mengurangkan pendedahan kepada cahaya matahari yang terus, memakai topeng muka dan juga meminum air yang banyak dan mengambil buah-buahan.
0: Beberapa kawasan di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Johan Setia mencatatkan bacaan tertinggi diikuti Shah Alam dan Kelang. Turut merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Banting, Kuala Selangor dan Petaling Jaya. Justru orang ramai terutama golongan berisiko dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan kualiti udara yang tidak sihat. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan tiada hujan, manakala esok dijangkakan jerebu di beberapa tempat iaitu di Banting, Kuala Selangor, Petaling Jaya, Shah Alam dan Kelang. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami dan kembali bersama dengan saya. Hai, ada yang masih ingat ke? Atau mungkin ramai yang dah lupa kan? Alah, jangan gitu. Baru beberapa hari takkan lupa kan, kecil hati kita. Okey, apapun untuk anda, anda sedang bersama dengan saya. Nama saya Anne, temankan anda untuk 4 jam hingga 12 malam seperti biasa, Isnin hingga Jumaat. Saya akan bersama dengan anda untuk MH812, okey. Dan saudara, ingin juga saya sampaikan untuk hari ini, masanya solat Fardu Isyak iaitu pada pukul 8.27 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, manakala Sabak Bernam dan Kuala Selangor 8.32 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Dan jangan lupa juga, sebab 8.45 minit malam nanti kami akan bawakan kepada anda untuk highlight berkenaan dengan sukma kita, para sukma kita untuk hari ini. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Jom nak layan dahulu lagu ini. Lama rasa saya tak dengarkan lagu daripada Mazlila ini. Katanya tabah eh. Apa dugaan, apa pun cabaran, apa pun rintangan, sabarlah Ali. Itu lagu. Terus layan Selangor FM.

Selangor FM, pilihan yang tepat. Okey, saudara, jangan lupa 8.45 kami bawakan kepada anda highlight untuk para sukma kita seketika nanti. Apa pun kita layan dahulu lah, eh. Lagi ni, ini dia hasil untuk anda dari Mimi Fly, katanya tembirang. Ada yang katanya bau puasan, bau kena tipu. Alah, sian, sama tu. Sian, bau banyak kerja.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, bersama dengan saya and temankan anda untuk waktu ini, pastinya kita nak bawakan kepada anda highlight untuk para sukma kita. Okey. Dan pastinya kita nak bercerita berkenaan dengan kotijen tuan rumah iaitu Selangor yang terus mempamerkan taring pada hari ketiga untuk hari ini untuk persaingan para sukma Malaysia, di mana apabila berjaya menambah 14 lagi koleksi pingat emas keseluruhan setakat malam ini, dan kejayaan tersebut menyaksikan Selangor berada di kedudukan di tempat kedua, okey, dengan carta pungutan pingat dengan mengumpul keseluruhan kita ada 19 emas, 11 perak dan 14 gangsa, okey, dengan keseluruhan 44 pingat. Dan hari ini juga empat acara para sukma Selangor 2026 yang sebelum ini ditangguhkan susulan jerebu diteruskan dengan langkah pencegahan dan juga pemantauan berterusan bagi menjaga keselamatan dan kesihatan atlet serta pegawai Esko Sukan Negeri Selangor. Di mana Muhammad Esko kita iaitu Muhammad Najuan Halimi berkata keputusan itu dibuat meneruski mesyuarat Ketua Ketinjen Para Sukma Selangor 2026 bersama dengan jawatan kuasa khas teknikal Para Sukma Selangor bagi tahun ini. Di mana melibatkan para bowling padang, para memanah, okey, para renang, para olahraga. Dan beliau juga berkata mesyuarat itu memutuskan pertandingan para bowling padang, para memanah, para renang diteruskan dengan beberapa langkah pencegahan bagi mengurangkan penedahan lah atlet dan juga pegawai kepada jerebu, kan, okey. Dan atlet dan juga pegawai juga diwajibkan memakai pelitup muka N95. Oh, kan, ini kalau biasa kita dengar pelitup muka ni paling popular popular waktu pandemik hari tu, kan. Macam-macam orang kata kod-kod yang ada, kan, yang lebih selamat untuk digunakan. Okey, mengimbau. Okey, dan sepanjang berada di luar bangunan ataupun kenderaan, mereka juga diingatkan perlu mengurangkan tempoh pendedahan kepada jerebu dengan berada di kawasan tertutup lah ketika tidak bertanding ataupun sedang berehat, kena ada kat dalam kawasan bertutup, okey, nak mengurangkan risiko pendedahan, kan. Dan selain itu juga pasukan perubatan setiap delegasi perlu menjalankan saringan kesihatan serta memastikan atlet yang rentan terhadap jerebu tidak menyertai pertandingan. Dan Najuan juga menambah atlet yang bertanding perlu mengisi borang perakuan untuk bertanding dalam keadaan dan jerebu, manakala atlet yang tidak bertanding tidak dibenarkan berada di venue pertandingan atau di kawasan terbuka. Maknanya dah orang kata memastikan lah supaya atlet dan juga petugas, okey, dapat dikurangkan daripada terjejas akibat keadaan cuaca lah jerebu, kan. Okey, apapun untuk anda, seketika nanti kita nak sambung lagi berkenaan dengan highlight para sukma kita. Kita nak cerita berkenaan dengan acara memanah kita. Okey, apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM bersama dengan saya and temankan anda waktu ini.
1: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Ya, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Ini sedang bersama dengan saya and temankan anda waktu ini. Okey, kita nak sambung berkenaan dengan acara memanah kita ni, di mana antara penyumbang utama kilauan emas kontinjen merah kuning kita untuk hari ini adalah menerusi sukan para memanah yang berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam. Acara para memanah berjaya menyumbang 1 pingat emas dan mencipta 2 rekod baharu pada hari ini. Dan Selangor terus mencuri tumpuan di Para Sukma Selangor untuk tahun ini, di mana apabila pemanah para Selangor iaitu Muhammad Aizad Zaini menghadiahkan pingat emas buat negeri Selangor selepas mengungguli pusingan kelayakan, okey, kumpulan bagi individu lelaki sekaligus memperbaharui 2 rekod dalam saringan saingan hari ini dan atlet berusia 34 tahun itu mencatat keseluruhan 695 mata bagi 72 anak panah selepas mengumpul 354 mata pada pusingan pertama dan 341 mata pada pusingan kedua dan masing-masing pada jarak 50 meter. Dan catatan 695 mata itu mengatasi rekod kebangsaan 72 anak panah terdahulu sebanyak 694 mata milik pemanah Kedah. Oh, iaitu Danishan Govindan Rajan yang dilakukan ketika Para Sukma 2022 di Kuala Lumpur. Dan Muhammad Aizat turut mencipta rekod baharu Para Sukma bagi 36 anak panah menerusi catatan 354 mata pada pusingan pertama mengatasi rekod terdahulu 351 mata, naik 3 mata yang dipegang Danishan pada edisi sama. Kecemerlangan itu menyaksikan Muhammad Aizat mengatasi pencabar dari Perak iaitu Muhammad Saiful Abdul Manan yang menduduki tempat kedua dengan 666 mata, okey. Manakala ketiga, pemanah dari Sabah iaitu Muhammad Fakrul Azam Roslan dengan 662. Tipis lah kan kalau kita tengok pada orang kata jarak mata mereka ni kan. Dan Muhammad Aizat berkata, ketenangan, fokus serta sentiasa mengingati pesanan jurulatih menjadi antara kunci kejayaan ketika berasi. Okey, jadi kita nak dengar lah kan daripada pemanah kita ni.
2: Berpuas hati dengan prestasi saya hari ini. Dalam masa yang sama, saya pecah rekod kebangsaan. Sebelum ni rekod kebangsaan, macam aku cakap tadi, 353, so saya dah buat 354. So alhamdulillah, saya seronok lah, bangga. Saya ingat untuk negeri-negeri lain pun sekarang ni macam banyak improve, banyak improve. Saya pun ada rasa macam tergugat jugalah dengan diorang pun semua, tapi saya kekal tenang, maintain dan fokus lah. Ingat apa yang coach pesan. And then kita buat yang penting, kita enjoy lah. Kita enjoy, kita jangan terlampau stres, membebankan diri kita sendiri. Target selepas ini, kalau boleh saya nak target selepas ni, biasalah kita target Olimpik lah kan. So saya akan cuba buat terbaik, terbaik dan lebih baik. So sangat seronok, sangat betul-betul seronok, seronok lah. So dalam masa yang sama, saya bersyukur ramai kawan-kawan, coach, family dengan dengan hadirnya anak saya yang baru lahir bulan 4. So alhamdulillah, benda tu semua antara memberi semangat pada saya lah untuk saya terus lebih ke depan, lebih menjadi lebih baik.
0: Ya, itu dia. Tahniah kita ucapkan. Dan untuk edisi kali ini juga merupakan penampilan ketiganya di Para Sukma selepas meraih Perak acara berpasukan pada penyertaan sulung di Kuala Lumpur sebelum membawa pulang 2 emas dan 1 gangsa pada edisi Sarawak. Muhammad Aizat bakal meneruskan cabaran dalam pusingan Olimpik acara berpasukan serta berpasukan campuran. Sementara itu, jurulatih memanah Para Selangor iaitu Muhammad Hazwan Abdul Hamid menyifatkan prestasi anak buahnya memberangsangkan meskipun berdepan berapa cabaran termasuk faktor kesihatan menjelang kejohanan. Beliau berkata skuad Selangor masih mempunyai sasaran dan acara individu dan berpasukan dengan setiap atlet diharap dapat mengekalkan momentum serta memberikan aksi yang terbaik untuk saringan yang seterusnya. Okey, kalau tadi kita dah ikuti bersama dengan Aizat kan, kita nak bersama pula dengan Muhammad Hazwan.
3: Saya sangat-sangat bersyukur, alhamdulillah, kerana semalam kita dapat gol dan hari ini pun kita dapat gol juga. So dengan prestasi atlet hari ini sangat merasakan dan sangat baik. Saya sebenarnya mengharap pada atlet-atlet saya untuk buat yang terbaik, cukup buat terbaik dan pecahkan rekod sendiri. Atlet punya performance daripada hari ke hari makin lama makin meningkat dan sangat-sangat baik dengan kadar disiplin diorang. Walaupun ada yang tak sihat ke apa ke, tapi diorang masih lagi boleh mengekalkan performa masing-masing.
0: Ya, okey, kita nak beralih pula kepada para renang kita di mana menyaksikan persaingan sengit dengan tumpuan utama terarah kepada penguasaan semula tahta para renang. Saingan acara para renang pada Para Sukma. Kedua-dua Selangor, di mana di Aquatik Selangor, Shah Alam terus menyaksikan aksi membanggakan atlet tuan rumah apabila berjaya merangkul 7 pingat emas melalui acara para renang hari ini. Dan atlet para renang Selangor iaitu Alisa Ariana Muhammad Khairul Azli mencipta kejayaan apabila meraih pingat emas selain memecahkan rekod kebangsaan. Dan kejayaan itu bukan sahaja memenuhi sasaran ditetapkan, malah menjadi pencapaian lebih manis selepas beliau berjaya, orang kata, melangkaui jangkaan pada temasya berkenaan, di mana ibunya Nurul Ain berkata perasaan gembira bercampur debar dirasai ketika melihat Alisha berada di blok permulaan sebelum orang kata perlumbaan. Dan menurutnya Alisha membuat persiapan lebih setahun untuk menghadapi para sukma. Dan kejayaan berkenaan membuktikan usaha serta latihan dilalui selama ini membuahkan hasil, di mana ibunya berkata antara cabaran terbesar anaknya adalah memahami arahan dan teknik latihan berikutan kesukaran untuk memahami sesuatu perkara. Dan beliau juga berkata pengalaman Alisha berada dalam air sejak usia 8 tahun membantu atlet itu menyesuaikan diri dan memahami latihan secara berperingkat. Dan ibunya turut berkata dan mengakui keluarga memang menyasarkan pingat emas pada temasya kali ini, namun tidak menyangka Alisha mampu melangkaui sasaran dengan memecahkan rekod kebangsaan. Dan dalam pada itu, Nurul Ain menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang menjadi antara pencetus perjalanan Alisha dalam sukan para sejak usia 8 tahun. Dan Alisha kini mencatat masa 1 minit 04.84 saat menewaskan atlet Pahang Shasha Salman. Okey, dan Alisha juga dalam acara 100 meter gaya bebas untuk S14 wanita. Okey, dan seketika nanti kita akan nak cerita berkenaan dengan para temping kita. Sebentar sahaja lagi kita bersama sebentar saja lagi. Apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Okey, beralih pada para tempin. Bagi acara para tempin bowling, kontinjen Selangor terus mencipta kejayaan pada Para Sukma Selangor 2026 apabila meraih satu pingat emas, 3 perak, 1 gangsa dalam acara para tempin bowling persorangan lelaki TPB 10 yang berlangsung di Sawit Megalis. Atlet Selangor Muhammad Amin Abdul Rashid tampi cemerlang apabila mengungguli saingan dengan catatan 1071 mata untuk membawa pulang pingat emas. Pingat perak menjadi milik Melaka. Manakala satu lagi wakil daripada negeri Selangor melengkapi podium selepas meraih gangsa. Dan keputusan itu sekaligus menyaksikan Selangor mendominasi acara TPB 10 dengan dua wakil yang berjaya menempatkan diri dalam kelompok 3 terbaik lah. Okey, tadi kita dah ikutkan untuk acara kita bersama dengan pemenang kita kan. Kita nak bersama pula dengan Muhammad Amin.
4: Saya asal daripada Kedah. Saya dulu tak pernah langsung lah join dalam bidang bowling kan. Bila pernah pun selepas accident tu, bila ke hospital masa tu, lari pada hospital,
5: lari
4: pergi main bowling. Saya skor-skor lah tu. Dah lama tu minat bagian bowling sebab bukan lain tak berapa nak jadi sebab tangan sebelah kan. Saya alhamdulillah penangan ni pun berkat daripada doa ayah, ada doa mak, doa apa beradik kan, berkat pengorbanan kita orang lah. Suami isteri, saya suami isteri
5: pemain kan.
4: Dalam apa-apa sukan pun yang penting semua kerjasama. Kalau kata kita seorang-seorang, akan jadi apa yang kita nak. Kerjasama tu penting, bangkit dalam sukan lah.
5: Betul.
0: Itu dia, betul lah kerja sama itu yang penting sebenarnya kan. Dan aksi hari ini menyaksikan kontinjen tuan rumah Selangor terus mempamerkan taring berbisa di laman sendiri apabila berjaya merangkul 14 pingat emas bagi mengukuhkan kedudukan di tempat kedua di Persada Carta Keseluruhan. Seterusnya, bagi saingan hari esok iaitu pada 8 September, Selangor dijangka akan terus orang kata mempamerkan aksi yang lebih cemerlang lagi untuk beberapa sukan berprestij untuk menawarkan perebutan pingat emas, antaranya untuk acara para olahraga, para renang, para bowling padang, para catur, para pingpong, para tempin bowling dan para power lifting. Okey, apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Kami akan bawakan kepada anda bersama dengan para sukma berita perkongsian demi perkongsian. Okey, apapun pukul 9 malam nanti ada utama 9 malam. Teruskan bersama dengan Selangor FM.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: kepada terutamanya kalangan Mi Putra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
1: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan. Selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan pelan transformasi ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35, menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Ya, betul lah tu. Okey, radio nombor 1, orang Selangor. Anda sedang bersama dengan saya, nama saya and temankan anda untuk waktu ini. Okey, walau di mana saja anda berada, pastikan Selangor FM menjadi pilihan nombor 1 di hati anda. Okey, dan pasti banyak yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Apalagi sekarang ini sedang berlangsungnya para sukma kita, yang itu kita akan bawakan daripada pagi sampai ke malam kan. Untuk yang penghujung, pasti anda akan mengikuti highlight lah bersama dengan saya 8.45 minit malam. Apapun untuk anda juga yang nak dengarkan lagu anda ke udara, macam biasa hari Isnin hingga hari Jumaat kita ada ruangan untuk permintaan lagu. Kalau hari Selasa, hari Rabu, hari Jumaat kita ada tetamu. Untuk hari Isnin dengan hari Khamis, yang penting ada anda yang setia dengarkan Selangor FM, ada saya di sini untuk temankan anda. Dan pasti kalau anda ada pilihan lagu yang ingin anda dengarkan, boleh saja hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Okey, jadi itu nombor untuk anda hantarkan jika ada lagu yang ingin anda dengarkan. Mungkin ada lagu mengimbau kenangan kan. Hari ni hari yang istimewa lah kan. Hari ni hari saya terkenalkan si dia. Hari ni lah saya kenal dia. Tapi 18 tahun yang lepas, amboi. 18 tahun yang lepas eh. Biasanya macam tu lah eh. Memang akan ada orang-orang dalam kehidupan kita sepanjang kita melalui proses kehidupan ni yang sukar untuk kita lupakan. Okey, apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Nanti saya akan bacakan lagi kiriman yang dihantarkan. Oh, belum baca, dah kata bacakan lagi. Saya akan bacakan kiriman yang anda hantarkan. Okey, apapun untuk anda, jom kita layan dahulu lagu ini. Ini dia daripada Di Baginda, katanya suka sama kamu. Saya nak tanyalah, kalau anda punya rasa suka kan pada seseorang, seeloknya bagaimana? Berterus terang, mengakui ataupun simpan sahaja perasaan tu. Pasti setiap orang punya pendapat berbeza kan. Kadang-kadang kalau daripada di reject, lebih baik tak diluahkan. Tapi kalau tak cuba, tak tahu. Jadi macam mana ya? Apa tidak?

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Siapa yang terhangat tu kan ada feeling, dia kata ya Allah tak tahulah sekarang market, dia kata kemarin lagi tengah meluit onya. Aduh, tiba-tiba kan. Kadang-kadang waktu tak mencari itulah datang ramai kan. Waktu sedang mencari tu tak ada yang datang pula. Ada macam tu eh. Kehidupan memang macam tu kadang-kadang. Menduga orang kata. Ada sahabat kita ni dia komen, dia kata tau. Dia kata, kalau saya suka orang yang... Kejap eh. Kalau saya suka orang tu, saya cuba berkawan dengan dia biar dia selesa dan buat dia suka akan kita balik. Macam tu ya. Okay. Tapi betul lah eh. Sebenarnya kita nak menemukan orang yang baik tu tak sama dengan nak bertemu dengan orang yang selesa kan. Semua orang mungkin boleh jadi baik dengan kita. Tapi percayalah, tak semua orang boleh buat kita rasa selesa. Okay. Orang kata kena lah. Macam bila I dengan you, I rasa selesa. Tu permulaan tu. dia boleh selesa lah. Lepas tu dia... I rasa macam kita sekufu. Tiba sekufu pula dah. Okay, apapun jom nak teruskan lagi waktu ini. Tapi apapun kadang-kadang bila sebut berkenaan dengan perasaan kan, ia adalah sesuatu yang tangan kita tak boleh pilih pun dengan siapa kita nak jatuh cinta kan. Macam lagu ni lah, dalam diam aku menyertaimu. Tiba-tiba tersuka tanpa sengaja. Ouch. Selangor FM.

Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

tu kan. Anda kata yang sedang menanti jodoh, sabarlah. Mungkin jodohmu belum lagi dilahirkan. Okey. Apapun, 9.46 minit malam. Selamat malam untuk anda. Jam kedua bersama dengan saya. Salam kenal. Nama saya Anne Mokhtar. Kembali lagi temankan anda. Okey. Yang baru-baru je dengar. Mungkin baru 2-3 hari dengar kan. Kata DJ baru ke? Baru pun boleh. Teringin juga orang kata jadi newbie kan. Okey, apapun untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara macam biasa, hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Lagu apa nak dengar malam ni kan? Mungkin ada lagu-lagu yang kalau dengar tu terkenang si dia. Kalau dengar rasa macam nak marah lah. Kadang-kadang ada lagu macam tu teringatkan, Allah, kenapa lah secinta itu aku pada kamu dulu kan. Ditipu berkali-kali pun tetap percaya katanya. Sudah. Okey, apa pun, jom nak teruskan lagi. Untuk waktu ini kita layan dahulu. Ini dia daripada T2 katanya. Dia kalau T20 tu lain. Itu orang kata yang mampu-mampu lah kan. Tapi ni T2. Dia kurang kosong kat belakang. Dengan lagunya Lelaki Cadangan. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Selangor FM, kami bukan sebarang stesen.

Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

itu dia sayang-sayang untuk semua kesayangan lah yang sedang dengar Selangor FM saat ni. Kan dah mengantuk ke tu? Takpelah, faham je kalau dah bangun awal kan. Pasti malam ni dah lena dah pun. Mungkin ada yang memang ambil perkataan untuk tidur awal kan. Lepas-lepas isyak itu tidur dah kita. Biasalah nak bangun, nak bangkit awal kan. Untuk awak tu... yang kata tidur awal, bangun lewat kan. Tak tahulah dia kata dia punya waktu tidur sama macam bayi. Pula dah. Okey, apa pun nak kongsikan juga dengan anda, di mana ada penambahan lorong susur keluar yang akan dilaksanakan di jalan masuk utama ke Cyber South. Ini retetan daripada lorong yang dilakukan ini adalah kerana kesesakan yang berlaku. Okey, bagi membantu mengurangkan kesesakan trafik di kawasan berkenaan dan Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin berkata, penambahbaikan itu akan dilaksanakan melalui kerjasama Majlis Pembandaran Sepang, MP Sepang dan Jabatan Kerja Raya JKR Selangor. Dan Kerajaan Negeri melalui MP Sepang dan JKR Selangor akan mengambil tindakan penambahbaikan bagi melancarkan penyuraian trafik termasuk penambahan lorong susur keluar serta penyelarasan bersama pihak pemaju. Okey, terdahulu juga Ahmad Fazli turun padang untuk meninjau beberapa isu serta projek pembangunan strategik di kawasan Sepang dan Kuala Langat. Dan antara projek penyiapan baki kerja Jalan Langat Lestari sepanjang 8 km yang siap pada 10 Julai lalu, selain perkembangan NCT Smart Industrial Park NSIP yang dijangka merancakkan peluang pekerjaan, aktiviti ekonomi dan juga pembangunan kawasan sekitar lah. Okey, jadi ini berita baik jugalah bagi mereka yang menempuh jalan yang sesak kan melalui jalan ini. Okey, semoga dengan penambahan lorong ini dapat membantu mengurangkan kesesakan dan membantu mengurangkan tekanan. Hanya melalui jalan yang sesak tahu betapa kadang-kadang macam tu. Layan dahulu, ini dia hasil tak nak exist dengan bunga. Terus dengar Selangor FM.

Itu dia Dalam Diam terus dengan Selangor FM. Okey, tak kisahlah dalam diam, riuh ataupun gelak ketawa, dalam sedih juga. Again, apa juga emosinya sekarang, kami harapkan supaya anda terus bersama dengan Selangor FM menemani anda. Bukan saja lagu, tapi kita ada macam-macam sebenarnya kita kongsikan bersama. Kita ada info juga, kita ada juga perkongsian yang sedang berlangsung sekarang ini. Seperti siapa yang mungkin sedia maklum kan, kita sedang, orang kata kalau kita dah selesai dengan kita punya sukma, pastinya sekarang ini tengah para sukma kita. Dan kami bawakan kepada anda juga perkongsian demi perkongsian berkenaan dengan para sukma yang boleh anda ikuti. Okey, apa pun untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh je hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Sambil itu, saya nak kongsikan juga dengan anda di mana untuk IPU. Okey, di empat kawasan di Selangor yang mencatatkan IPU tidak sihat, dan Kelang merupakan kadar yang tertinggi di empat kawasan di Selangor. Okey, di mana ini setakat 3 petang tadilah. Okey, dengan Kelang mencatat bacaan tertinggi 160, dan menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara, Kuala Selangor mencatat IPU 159, diikuti Banting 158 dan Petaling Jaya 157. Dan keadaan jerebu turut menyebabkan beberapa kawasan lain di seluruh negara mencatat tahap tidak sihat, manakala dua lokasi di Sarawak berada pada tahap tidak sihat lah. Dan IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi negara iaitu 253, diikuti Samarahan dengan IPU 233. Dan tadi juga saya ada lihat berkenaan dengan keputusan daripada Kementerian Pendidikan di mana ibu bapa yang merasakan mungkin risaukan anak-anak, okey, yang mungkin nak mengelak anak daripada dihantar ke sekolah untuk seketika pada keadaan jerubu, dibenarkan hanya perlu memaklumkan pada sekolah saja. Okey, sebab apa? Sebenarnya saya tertarik sebenarnya. Biasanya bila kita tengok apa-apa sajalah perkongsian kan, antara yang kita baca adalah komen kan. Okey, sebab bila saya ikuti tadi daripada portal berita itu berkenaan dengan di mana ibu bapa diberikan, orang kata macam hak lah untuk orang kata membenar atau tidak membenarkan bergantung kepada keadaan, ialah cuaca sekarang ini kan, hanya perlu maklumkan dan sebagainya. Ada juga komen-komen, dia kata mak saya kalau macam mana, kalau mak saya tak benarkan saya pergi kerja, tu lain eh. Yang itu lain tau. Dia tak masuk dalam cerita ni. Dia cerita untuk budak sekolah ni. Awak yang kerja, awak tak ada kena-mena tau. Macam-macam lah you all ni kan. Aduh, hai. Tapi itulah mungkin tu kadang-kadang cara jugalah. Orang kata netizen-netizen ni menghiburkan hatilah dengan komen-komen yang ada kan. Okay, apa pun untuk anda, jom nak teruskan lagi waktu ini. Layan dahulu ini. The Emelina Shida dengan

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ah, itu dia Miley Cyrus kan. Lagu ni lebih kepada macam self reward lah, yang biasa kan, yang diguna pakai untuk orang kata menghalalkan kadang-kadang pembaziran yang dilakukan kat tadi sendiri tu. Okay, I can buy myself flower katanya. Tak apa, orang lain tak bagi, tak apa, kita beli sendiri. Lepas tu buat terkejut lah. Dah kenapa yang itu orang katakan nanti ada penyakit pula katanya kan. Okay, apa pun terima kasih untuk anda yang dengarkan Selangor FM. Ada Wan Salman Naim Batu 3 Tutup. Kenapa kan? What's wrong with you? Okay, Wan Salman Naim Batu 37 darat Sahabat Bernam. Dia kata nak dengar lagu Aku Mencintaimu. Dalam dia aku, saya dah main lah lagu tu tadi. Awak pun, yang kira yang tadi saya main tu untuk awak lah. Cuma awak dengar lambat kan. Tak apa. Next, lagu lain. Okay, apa pun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Jom kita nak layan dahulu lagu ini. Lama rasa tak dengar lagu nyanyian daripada dulu. Saya pertama kali saya dengar lagu ni sewaktu saya menonton filem Cinta Kolesterol yang dilakukan oleh Yusri KRU bersama dengan Era Fazira kan. Lagu inilah yang bila saya dengar tu saya jadi macam sukalah gitu. Okay, Adam Ahmad dengan Kau Pergi Jua. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang dengarkan Selangor FM.

Relatif. Terata layu di Tasik Madu. Okey, pukul 11 malam nanti, utama 11 malam nanti anda. Sebab itu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam terakhir temankan anda hingga 12 tengah malam nanti. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan lagu ini dari Finalist. Judulnya Langkah Cinta. Terus dengar Selangor FM. Kami bukan sebarang stesen. Radio nombor 1 orang Selangor tau. Tetap nombor 1.

Selangor FM, pilihan tempat. Itu dia Twi Karma untuk anda. Okey, apapun untuk anda di jam terakhir saya temankan anda waktu ini. Kalau ada lagu nak dengarkan, boleh saja hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Nak baca kiriman ni yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita, Faizah Saad ni, ha? Dia kata nak minta lagulah Sejambak Bunga dari Ermi ataupun lagu Jenjang Cinta daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, kan. Yang mana agaknya tak saya fikir mana agaknya saya nak main Okey, juga ada kiriman yang seterusnya ni dari rakan kita lagi kan, yang hantarkan katanya nak dengarkan lagu. Ada Cikgu Noli, hi Anne, kata rasa lama merindukan suaramu. Betul ke, janji? Janji rindu. Kadang-kadang yang mulut manis ni kita risau. Tak biasalah, kita dah terbiasa dengan kata-kata manis ni, kan. Okay, dia kata apa-apa pun selamat berkonti lah. And ingin dengarkan lagu ni, jika diizinkan waktu, nak dengar lagu Demi Hari Esok, penyanyi Melati. Alright, kalau ada yang siar tau. Okay, apa pun jom kita layan dahulu lah permintaan daripada rakan kita tadi, nak dengarkan lagu daripada Ernie dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza. Bangganya saya nak mainkan lagi ni, Sejambak Bunga, untuk anda. Selangor FM.

dia izin sayang. Izinkan apa tu? Okey, apa pun untuk anda. Sekarang dah pun 11.9 minit malam. Okey, berbaki 30 minit saja, 30-31 minit macam tu je saya temankan anda. Sampai 12 malam macam tu lah eh. Setiap hari Isnin hingga Jumaat. Terima kasih kerana jadikan Selangor FM sebagai peneman anda 18 jam sehari dari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Untuk hari Isnin hingga Jumaat kita ada 4 segmen. Dan ini merupakan segmen yang terakhir, segmen yang keempat di jam yang terakhir. Okey, bersama dengan saya Anne temankan anda hingga 12 malam nanti. Teruskan kesetiaan anda. Banyak lagu best juga menanti anda. Lepas ni ada lagu daripada Aina Abdul dengan lagunya Kamu. Tapi lah yang dahulu ini dia dari Madam Luka. Terus dengar

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia Gila Bayang sama Haikal. Okey, dia sampai ke hujung saya teman Gana. Terima kasih banyak untuk anda. Bermula pukul 8 malam tadi sehinggalah ke saat ini. Esok saya kembali lagi waktu yang sama, 8 hingga 12 malam dalam MH812. Okey, apa-apa selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Kita jumpa lagi esok malam. Tinggalkan anda dahulu. Lagi ini nyanyian daripada Saibaha, Oh Wanita. Untuk Cik Abang, esok lagunya. Sangat family.

0: Sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ha, apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana saja anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Okey, alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Selasa 8 September 2026. Bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burun Hantu bermula 12.30 malam nanti sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Reza yang telah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam tadi. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Yang mungkin baru masuk shift malam macam saya juga, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Macam biasa, sahabat-sahabat geng burung hantu, anda boleh laporkan diri di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada keluarga, pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, jom singgah dan tinggalkan kiriman anda di ruangan komen. Dan insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Baiklah, untuk jam ini, jam yang pertama ini, kita kemulakan dahulu dengan lagu-lagu yang bertemakan rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami ketika ini. Anda kali ini berada di dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensi kami ialah 88.9. Terima kasih kepada orang-orang di Sabah dan juga Sarawak yang terus mendengarkan kami dan menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Dan kepada anda yang nak ikuti lagi saluran Radio Nasional FM dan juga Radio-Radio RTM, anda boleh ikuti juga secara penstreaman langsung di rtmclick.gov.my. Dan selain itu juga anda boleh ikuti kami melalui portal Radio RTM, juga melalui platform MyTV 701 salurannya, dan juga di Astro 869. Dan untuk perkembangan terkini juga mulai 1 September 2026 yang lalu, anda juga boleh terus ikuti siaran percubaan Radio Germa Borneo, itu saluran ketiga RTM secara digital di rtmclick.rtm.gov.my. Anda boleh juga download aplikasi RTM Click dan terus dengarkan Radio Gema Borneo ini secara langsung. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang bakal kita sambut pada 16 September nanti, marilah kita bersama-sama menghayati makna perpaduan dan juga dalam kepelbagaian dari Semenanjung, Sabah hinggalah Sarawak. Kita telah pun disatukan oleh satu tanah air, satu semangat dan juga satu impian. Jadi ayo kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta dan juga bangga kepada negara. Walaupun kita mungkin berbeza bangsa, agama dan juga budaya, kita tetap satu sebagai satu rakyat Malaysia. Jadi selamat Hari Malaysia diucapkan. Malaysia tanah air kita bersama. Okey, jom kita layan dengarkan lagu ini daripada Jin Bara dengan Kita Kawan. Nasional FM sentiasa di hati.

12.48 minit malam ketiga ini. Dan itu dia tadi sebuah persembahan dari Khalifah dengan Madu dan Racun. Yalah saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita susah sebenarnya nak membezakan antara madu dan juga racun. Apa yang manis itu sebenarnya belum tentu baiklah untuk kita. Dan apa yang pahit pula belum tentu membawa keburukan. Dan ada masa perhatian dan juga kasih sayang itu membuatkan kita bahagia. Tapi kalau terlalu bergantung, ia juga boleh menjadi beban lah ya. Jadi begitu juga dengan pengalaman pahit ni juga, walaupun sakit sebenarnya untuk kita lalui, tapi mungkin itulah yang mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga matang. Jadi hargailah setiap kemanisan yang hadir, jangan sampai kita terlena . Dan apabila berdepan dengan kepahitan pula, jangan cepat berputus asa, kerana dalam kehidupan kita ni madu dan juga racun kadang-kadang hadir dalam rupa yang sama. Bezanya bagaimana kita nak menghadapinya. Baik, anda terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Di jam yang kedua nanti, insyaAllah kita akan membawakan lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi terus kekal bersama dengan Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sentiasa di hati.
1: Nah, Channel FM sentiasa di hati, Easy temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang masih berjaga ketika ini, bagi yang masih belum tidur. Mungkin ada yang sedang bekerja ataupun ketika ini mungkin sedang berada juga di jalan raya. Kepada abang-abang kita yang bawa lori, yang bawa bas, yang berada di lebuh raya utama di seluruh negara pada ketika ini, hati-hati mandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jadi kepada anda, mungkin hari ini perjalanannya agak sukar, mungkin ada juga yang terasa penat, ada yang banyak berfikir, dan mungkin ada yang ketika ini juga masih lagi berjuang mencari rezeki. Kalau katakan hari ini anda terasa penat, terasa berat, tak apalah, lepaskan sekejap, esok kita akan cuba lagi. Dan kepada yang memandu tadi, mandu berhati-hati, mandu dengan sentiasa fokus kepada keadaan jalan raya, perhatikan keadaan sekeliling. Kalau ada penunggang motor sikal, kalau nak menukar lorong dan sebagainya, pastikan anda memberi isyarat. Dan kepada yang masih bekerja, semoga dipermudahkan urusan, okay? Dan kepada yang masih berjaga, malam ini saya temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu, dan kita akan layan terus lagu-lagu yang akan saya putarkan kepada anda. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan. Saya nak bacakan ucapan-ucapan anda satu persatu malam ini. Kalau boleh, semua ucapan yang dihantarkan dan semua saya nak bacakan di ruang udara Nasional FM. Jadi boleh terus hantarkan ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada antara yang hadir malam ini, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat tengah malam dan semua yang bertugas, selamat bertugas di Radio Atemoh Komelayan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur, Ceras, Taman Pertama, Kampung Semarah Padi. Terima kasih Abang Ramli bin Jaafar, selalu ada dalam komen komen di ruangan Facebook setiap kali saya bersiaran. Jadi ada juga Muhammad Yusof dari Ganu, terima kasih hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bertugas dan juga selamat terhibur buat semua pendengar Nasional FM. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran, dengarkan siaran kami ketika ini dari Endau, Johor. Ada juga UPS dari Terengganu juga turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Kak Ita kita, moh dengarkan Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dari Ipoh, hadir luncur terus. Ahmad Abbas Ahbas juga turut mendengarkan ketika ini. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi, hadir layan Nasional Geng Borong Hantu. Dan ada juga Abang Razak Balangi kita, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Terima kasih bang. Ada juga sahabat kita Syah Putra juga dari Mesing, Johor, melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Z. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on, eh. Okey, ada pendengar dari Brunei Darussalam juga, Ahmad Suhaili, yang mendengarkan kami ketika ini. Selamat malam, selamat pagi sebenarnya kepada pendengar pendengar yang dapat mengikuti siaran kami di negara-negara jiran kita di Indonesia, di Thailand dan juga di Brunei, di Singapura juga, yang kalau dapat frekuensi kami pada ketika ini. Dan juga ada Marsha Saleh, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semoga apa yang dilakukan hari ini lancar dan dipermudahkan, sihat ceria selalu bertemankan Geng Borong Hantu. Terima kasih Kak Marsha Saleh. Ita Rozaya juga, Sumandak Sabah juga hadir. Salam, katanya Geng Nasional FM, Geng Borong Hantu. Ini antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan komen-komen dan juga ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, kita nak teruskan lagi lagu ini. Lagu daripada Rusty Blade, lagu yang sememangnya boleh menyentuh juga emosi kita. Lagu berjudul Pertama dan Terakhir. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu dia tadi Chris dengan Tiara baru saja menghiburkan anda. Dah 1.52 minit pagi ketika ini. Dan lagu Tiara tadi sebenarnya adalah satu lagu balada yang paling ikonik dan juga legenda jugalah di Malaysia yang dinyanyikan oleh kumpulan Chris yang telah pun dilancarkan pada 6 Ogos 1991. Lagu ini juga merupakan single yang utama daripada album sulung mereka yang juga menggunakan tajuk Tiara. Dan lagu ini komposer dan juga penulis liriknya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang dah pun bersama dengan saya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, kita ada Abang Latif, katanya tadi dah tak kerja, dah pun tidur, baru je terjaga. Juga ada Khairuddin daripada 17 Para Regiment Askar Melayu Diraja, juga dari Cawangan Payung Terjun 17 Para RMD Melaka. Terima kasih RAMD Melaka, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Ada Kak Halimah Hamad 80, ada juga Jumain Kromo, Nur Asis juga ada, kita ada lagi Sweetie 08, ada Mak Enda Izzat, Nur Ainun, Ainun Mak Isa, Zam, Halimah dan juga Ita Chot juga, Kak Ita kita setia menemani di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat di TikTok pada ketika ini. Anda yang nak hantarkan ucapan, boleh terus hantar ucapan di Facebook Rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita layan pula lagu ini dari Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, ya. 2.19 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bertemankan geng burung hantu ketika ini. InsyaAllah saya Izzy akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk geng burung hantu edisi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok. Ada yang tadi dah tidur, lepas tu terbangun terjaga dengarkan kami di Nasional FM. Ada yang tengah bekerja sambil layan Nasional FM. Ada juga yang ketika ini tadi tak boleh nak tidur, tengah terus dengan Nasional FM. Ketika ini mungkin ada juga yang sedang memandu sambil mendengarkan kami juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tadi juga, terima kasih. Antaranya kita ada lagi ucapan-ucapan yang nak saya bacakan. Ada dari Razak Balangi, katanya layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi menerusi segmen Nasional GBA. Terima kasih juga ada Princess Su, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBA 12.6. Selain itu juga ada Nani Ani juga, selamat malam GBA, katanya masih terjaga, jom teman malam dengan lagu-lagu best bersama DJ Easy. Terima kasih. Semoga malam ini membawa ketenangan dan mood yang baik untuk kita semua. Teruskan santai, teruskan dengan GBA tetap pilihan bila malam mula sunyi. Ini salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati, katanya Hasna Hasrani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Jerantut. Selamat teman berteman bersama GBH 126. Semoga baik-baik selalu hendaknya. Ada juga Ebliana Rosliana Lia dari Segulai Sejalai Kumang, Sarawak. Salam saya ke diri, salam pengerindu Marwan Menua Nuju Ngagai semua kita. Ini bahasa etnik Iban, katanya hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baroh di Saratok, Sarawak. Ada juga Pak Su Omar yang dengarkan GBH malam ini. Semoga dipermudahkan urusan dan ceria-ceria selalu. Ada Kak Azila kita, katanya segmen burung hantu GBH Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Ada Kak Noor Azila juga. Selain itu juga ada Nida Wahida, katanya Assalamualaikum dari Jenai, dari Senai, Johor Bahru, menemani sehingga ke 6 pagi. Janji, okey? Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Saya akan bawakan anda sedikit lagi waktu untuk kita bersama dengan lagu-lagu rancak. Dan selepas itu kita akan mulakan segmen lagu-lagu yang orang kata menangis di pucuk katilah. Ini segmen lagu-lagu trademark di geng burung hantu. Sambil-sambil itu juga rakan-rakan di TikTok boleh lagi terus bersama dengan saya ketika ini. Jom kita dengar lagu ini dari Eva, 1001 Cinta. Nasional FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.35 minit pagi ketika ini. Kalau anda berada di sekitar Seremban Negeri Sembilan dan juga Kuala Terengganu, frekuensi kami ialah 91.7. Selain daripada itu juga, anda boleh terus dengarkan kami melalui platform secara penstriman langsung di rtmclick.gov.my ataupun melalui portal radio RTM, ataupun anda juga boleh ikuti kami melalui platform MyTV di saluran 701 ataupun Astro 869. Dan untuk bermula 1 September 2028, saluran percubaan frekuensi kami yang terbaru, radio digital kami terbaru itu Gema Borneo, anda juga boleh ikuti juga secara langsung di frekuensi rtmclick.gov.my. Okey, ni kepada anda yang boleh katakan tak ada aktiviti lah nak buat pada 12 dan 13 September 2026, itu hari Sabtu dan Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang di Parlimen Malaysia. Anda boleh datanglah untuk program Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026, dan pelbagai aktiviti pengisian menarik yang menanti anda di Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Kalau boleh saya kongsikan, anda boleh pergi melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Nah, ini satu peluang yang sangat-sangat baik. Sebenarnya tak semua orang dapat rasakan pengalaman untuk melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Selain itu juga ada pameran interaktif daripada agensi kerajaan, GLC dan juga swasta dan juga NGO. Anda juga boleh buat pemeriksaan kesihatan percuma dan juga kempen derma darah. Ada juga Pocket Talk, e-sport, X-game, futsal dan juga virtual reality ataupun VR. Ada juga tayangan filem, persembahan nyanyian dan juga aktiviti rakyat, serta jualan agro madani, cenderamata serta pelbagai pilihan food truck. Jadi jangan lupa, jangan jom luangkan masa hujung minggu anda bersama kami di Parlimen Malaysia. Tarikhnya pada 12 hingga 13 September, itu hari Sabtu dan juga Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Pada saya ini satu peluang yang sangat baik lah, macam mana saya katakan tadi, nak melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Ini satu peluang yang tak semua orang akan dapat peluang yang sebegini. Okey, dan okey, untuk jam ini saya nak mulakan segmen dengan lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan kepada anda. Jom kita layan lagu ini dulu, persembahan dari Francis Capitus dengan Aku Kehilanganmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Itulah tadi persembahan dari Siti Nordiana dengan Kasihmu Seakan Berubah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penciptanya dan juga komposernya, iaitu LY, yang telah pun dikeluarkan dalam album Luahan Hati Kekasih pada tahun 2000. Okey, lagu ni menceritakan tentang kasih yang seakan berubah lah. Kadang-kadang ada kasih yang tak perlu kita nak ungkapkan dengan kata-kata, kerana kadang-kadang dia hadir dalam diam, tapi tetap kita terasa kasih tu. Dan dalam hidup ini kita mungkin bertemu dengan ramai orang. Ada yang datang dengan seketika, ada yang pergi tanpa sempat kita faham, namun ada juga insan yang kasihnya tetap sama walaupun masa tu berubah, keadaan tu berubah dan jarak tu memisahkan. Contohnya kasih seorang ibu dan ayah kepada anaknya, kasih seorang sahabat antara yang sentiasa bertanya khabar ketika kita sedang dilanda kesusahan, atau mungkin kasih seseorang yang pernah berjanji untuk sentiasa ada walaupun akhirnya hanya mampu mencintai kita dari jauh. Ini kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari kasih yang baru sampai kita terlupa nak menghargai kasih yang sejak dulu tak pernah berubah untuk kita. Itulah dia. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia di TikTok ketika ini. Ada Kak Ita Chot, kita tadi berceritalah, berkongsi pengalaman, katanya besok pagi nak ke klinik, katanya nak buat rawatan fisioterapi. Semoga cepat sembuhlah Kak Ita kita. Dan kepada yang mungkin dah pun akak-akak kita yang dah pun bangun pagi ni nak siapkan barang-barang untuk jualan besok pagi, tadi ada yang dah pun tengah siapkan kuih muih, ada yang tengah nak siapkan bahan-bahan untuk goreng bihun, mi nasi lemak dan juga sebagainya, terima kasih kerana terus melayani ataupun melayari National FM pada ketika ini. Bertemankan saya Easy, insyaAllah saya cuba letakkan ataupun lagu-lagu, mainkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang kata boleh kita sama-sama nyanyilah kan, sambil-sambil buat-buat kuih tu menyanyi-nyanyilah pagi-pagi ni. Dan kepada abang-abang kita yang ketika ini mungkin sedang bekerja juga, selamat bertugas saya ucapkan. Kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin abang pemandu-pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas yang mungkin ketika ini dalam perjalanan di lebuh raya, peronda-peronda lebuh raya juga, selamat bertugas saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, ini dia lagu seterusnya nak saya sampaikan ataupun saya bawakan kepada anda. Lagu dari kumpulan Exist, iaitu Janji Padamu, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1993. Yuk terus kita dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 3.20 minit pagi ketika itu. Betul, anda masih lagi mendengarkan radio pertama di Malaysia. Kami bersiaran 365 hari setahun selama 24 jam sehari. Dan sebentar tadi baru saja berlalu lagu persembahan daripada Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Okey, memasuki jam yang keempat untuk pagi ni, untuk geng Burung Hantu, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih saya ucapkan. Kita ada Real Adi katanya, salam DJ Padu lah malam ni. Terima kasih. Ada Ira Enriquez juga, salam sejahtera, selamat bertugas. Hadir teman dari Kathmandu, Nepal. Ini doa ucapannya, doakan dipermudahkan segala urusan. Selamat malam sahabat pendengar GBS, semoga diberi kesihatan yang baik semua, layan je lagu dan info terbaik. Ada juga Janet Zai, katanya semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy selalu on layan National FM sentiasa di hati. Ada juga Nenek Ani Nordana Nordin juga dari Miri Sarawak, turut melaporkan diri untuk geng Buruh Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Buruh Hantu, jom teman dan layan lagu-lagu terbaik hanya di National FM. Ada juga Daniel Abdul Jalil dari Borneo, katanya nak buatkan ucapan untuk orang yang telah lama kenal. Bolehkan izin, tapi saya anggap bukan teman biasa, arwah bapak saya juga kawan, bapaknya satu kerja. Okey, ini 12 tahun sudah mengenali katanya. Dan pendek cerita, ada majlis jamuan di tempat sama waktu bekerja. Ini dia ucapan daripada Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Dan juga Nick Mook juga hadir untuk geng Buruh Hantu pagi ni. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ada CMS Freight juga, katanya semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Salam teman-teman kepada GBS yang sentiasa bersama National FM. Kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang telah pun bersama dengan saya tadi, terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini. Dan antaranya Kak Halim Muhammad juga ada. Selain daripada itu, ada Dries, ada juga rakan-rakan kita yang lain yang masuk, Umi Kak Long, ada juga macam saya bacakan namanya, Syavin, Yuswan Yusof, ada Lady Hida juga tadi, ada Pak In Burger 7E Baling Kedah, ada juga sahabat-sahabat kita yang lain, MC Saizi juga ada pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan hiburan, dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini dia lagu satu ketika dahulu sangat-sangat popular yang dibawakan oleh kumpulan Nico. Jom kita dengarkan, Kaulah Gadisku. National FM sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.42 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat saya temankan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi 8 September 2026. Ini sedikit info berkenaan dengan ramalan cuaca seluruh negara pada 8 September 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi besok di kawasan Semenanjung, ribut petir akan melanda di beberapa tempat, antaranya di Perak, Perlis dan juga Kedah, manakala hujan di beberapa tempat di Melaka. Manakala jerebu akan melanda di sekitar Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan. Manakala tiada hujan di Kelantan, Terengganu dan juga Pulau Pinang. Manakala di Sabah, hujan di beberapa tempat itu termasuk di Sandakan dan juga jerebu di pedalaman Pantai Barat Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, dan tiada hujan di sekitar Tawau. Dan juga di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga jerebu di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai ramalan cuaca seluruh negara di sebelah pagi besok 8 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Kita ada Aidil Azwal juga, Kak Ita Chot masih lagi bersama dengan kami, Abi Martin dari Aceh, Indonesia. Terima kasih Kak Halimah Hamad tadi katanya besok nak berjauhan dengan anak, dah nak hantar anaknya ke UiTM Alor Gajah Melaka menyambung pelajaran di sana. Semoga dipermudahkan urusan buat Kak Halimah Hamad kita. Juga ada sahabat-sahabat lain yang turut bersama dengan saya pagi ni, Muhammad Idris 72, kita ada Asmadi Madi, Zarina Zarina, Yong Leh, Kasmah Mat Yahya, Pak Dik juga ada. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda semua menemani saya pada pagi ini. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya ini dari KRU dengan Janji Tinggal Janji.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Seawal jam 4 pagi ni, okay? Mungkin tadi sambil-sambil rakan-rakan kita di TikTok, saya berbual-bual, ramai yang cakap pagi ni dah pun bangun dari pukul 2 pagi, 1 pagi tadi, siapkan keperluan untuk berniaga di pagi hari. Jadi kadang-kadang ramai daripada kita yang kadang-kadang kita tengah tidur, ada sebenarnya yang dah pun berada di dapur seawal waktu 1 pagi, 2 pagi untuk menyiapkan sarapan kepada keluarga, menguli tepung, nak buat kuih, nak masak juadah untuk jual, nak bungkus satu persatu nasi lemak, dan akhirnya bersiap sedialah di subuh untuk keluar mencari rezeki. Mungkin ada orang yang nampak, kadang-kadang kita pergi kedai tu, kita nampak kuih muih dan juga hasil jualan yang dah tersusun cantik dekat atas meja kan. Nampak nasi lemak yang dah cantik dibungkus dalam daun pisang, nampak kuih muih yang dah disusun dengan cantik. Tapi di sebalik semua tu, sebenarnya ada individu ataupun insan yang bekerja ketika orang lain sedang masih lena tidur. Inilah dia hebatnya orang-orang yang bangun pada awal pagi untuk mencari rezeki ni kan. Kadang-kadang penat tu kita tak mampu nak ceritakan. Kadang-kadang rasa mengantuk pun ditahan-tahan juga kan. Kadang-kadang jualan tak habis, kadang-kadang hujan, faktor cuaca, kadang-kadang pelanggan tak seperti yang diharapkan. Tapi esoknya tetap juga bangun untuk meniaga dan juga meneruskan kesinambungan untuk mencari rezeki. Inilah yang kepada anda yang ketika ini yang mencari-cari rezeki, yang meniaga di awal pagi, selamat orang kata mencari rezeki. Saya ucapkan semoga rezeki anda untuk hari ini dipermudahkan. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia, yang ketika ini juga ada yang bekerja shift malam, mungkin menunggu sekitar awal subuh nanti untuk menamatkan waktu shift anda juga. Selamat bekerja saya ucapkan. Dan untuk waktu ini kita nak terus lagi layan lagu-lagu pilihan di National FM. Ini dia lagu dari M. Sharif dan juga The Zura dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4:14 pagi ketika ini. Selamat pagi buat anda yang sudah pun bangun.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi bersama saya ketika ini, di mana juga anda berada. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di pantai timur kita di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, dan juga di Perak, juga di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada Salijah PI, ada Nur Isa dari kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Terima kasih. Ada juga Zai Zuraini, ada Antok Merotai Kecil juga turut dengarkan kami pada ketika ini. Mak Anda Izzat, ada Aniza Saimin juga, katanya salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM. Ada juga Agustina Agun dari Kuching, Sarawak. Ada juga Ramlah Din dari katanya semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada Asna Rizam Zam juga, ada Daris Hilmi, ada Era Clovia Dolce, ni nama-nama ni unik sekali. Ada Masya Rasul juga, Noh Hayati Arifin, terhibur daripada Keluang, Johor. Terima kasih. Ada Osman, ada Mayani, Emma Abdul Malik dan juga Muhammad Muhaimin yang mendengar dari pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kami juga yang ketika ini bersama di TikTok. Ini salam daripada TikTok juga. Kita ada Kak Yah, kita ada Hazliza, Kak Ita Chot daripada tadi dah ada. Terima kasih kepada anda semua. Okey, ini nak dengarkan lagu seterusnya ni. Lagu dari Ashidi dengan Bayangan Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itu dia tadi persembahan dari Ellie Kat dengan Joget Tersalah Pikat, membawa kita ke pukul 4.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun pagi, nak menjadikan, nak meniaga di sebelah pagi, ataupun yang baru ibu-ibu bangun untuk sediakan sarapan untuk anak-anak, nak menyediakan keperluan ke sekolah dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, selamat bertugas, dan kepada anda yang memandu ketika ini juga, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baiklah, ini sedikit kemas kini berkaitan dengan keadaan jerebu di Sarawak dan susulan bacaan IPU yang telah pun direkodkan sekolah di dua lagi PPD, iaitu di Bintulu dan juga Tatau ataupun Sebau, akan ditutup sementara dari 7 hingga 11 September 2026, dan ini menjadikan keseluruhan 14 PPD terlibat dengan penutupan sementara sekolah sepanjang tempoh tersebut, dan sesi PDPR akan dilaksanakan bagi sekolah yang terlibat, dan keadaan akan terus dipantau dari semasa ke semasa, dan juga ibu bapa, penjaga serta warga sekolah diminta untuk sentiasa merujuk maklumat rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan terkini. Jadi jaga diri dan jaga kesihatan anak-anak anda, keselamatan warga sekolah perlu didahulukan. Itu sedikit perkongsian berkaitan dengan keadaan terkini jerebu di Sarawak. Baiklah, kita nak teruskan lagi kata lagu-lagu untuk segmen Geng Burung Hantu pada pagi ini. Ini dia lagu seterusnya, persembahan daripada Salim dengan Patah Ranting di Cermin Usia. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5-6 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Hari ini Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda semua. Tidak kiralah apa saja aktiviti anda pagi ni, mulakanlah hari anda dengan senyuman. Kadang-kadang kita tak mampu nak mengawal apa yang berlaku sepanjang hari, tapi sebenarnya kita mampu untuk memilih bagaimana untuk memulakan langkah pertama. Senyuman tu mungkin kecil, tapi kesannya cukup besar. Jadi senyuman ni kadang-kadang boleh membuatkan kita menenangkan hati, menceriakan suasana dan mungkin juga menjadi sebab seseorang di sekeliling kita kembali bersemangat. Jadi walau apapun yang sedang bermain di fikiran anda pada waktu ini, tarik nafas, pandang ke hadapan dan hadiahkan diri anda dengan sebuah senyuman. Kerana setiap hari adalah peluang baru dan mungkin hari ini akan menjadi lebih indah apabila kita memilih untuk memulakannya dengan senyuman. Jadi selamat menjalani hari yang hebat. Dan sebentar lagi kita akan ikuti raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan ini bahagian yang terakhir, yang akan disampaikan bahagian yang keempat, akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Manis, yang saya terbitkan sendiri. Dan rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Muhsinin, Taman Desa, Kuala Lumpur. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, bila sebut tentang akhlak, kita berada pada zaman, kita berada pada satu fasa hadis yang dibawa oleh Huzaifah Al-Yamani, seorang sahabat kanan Nabi, berita tentang hal ihwal akhir zaman. Daripada Nabi tinggalkan kita, tuan-tuan, ketika zaman Nabi, Islam berada di puncak. Ketika Islam di puncak, waktu itu kerajaan Rom jatuh, kerajaan Parsi, Majusi, Heraclius, Aknus, semua kerajaan Habasyi jatuh, merudum, meruntuh. Nabi diangkat, adakah kau lupa kita pernah berjaya? Nabi telah meletakkan Islam pada satu benchmark dan pada satu tahap tertinggi. Selama 23 tahun Nabi pimpin dunia. Pass baton kepada zaman sahabat, selama 30 tahun Islam jatuh sikit tapi masih di atas. Zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman ini disebut sebagai zaman Minhaj Nubuwwah, Islam berada dalam genggam. Habis 30 tahun pass baton pula, pass baton kepada zaman khalifah. Pelari ketiga zaman khalifah yang paling panjang 1297 tahun plus minus. Ada 8 dinasti, 33 kerajaan. Yang ni dia kena bahas satu tajuk istimewa. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tu itu passion saya lah. Tapi saya nak sebut sikit. So, zaman khalifah, Islam berada di mana? Dalam gigitan. Dari puncak turun ke genggam. Dari genggam sampai ke gigit. Masuk ke zaman kita, bila Islam jatuh 1924, Islam sudah terlepas. So, kita sekarang berada di zaman Islam terlepas. Kita sedang berada di zaman apa ni, tuan-tuan? Kecam jadi budaya setempat, bergaduh setiap masa dan saat. Kita berada di pada zaman cucaci, dendam, kutuk, rapat-rapat. Jatuhkan maruahnya. Politik, cara politik. Bertanding bukan hanya untuk mengangkat kekuatan, tapi menjatuhkan, merendahkan kawan. Itu sifat kita hari ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita berada pada zaman tak hirau sumber mana yang berkat. Kita berada pada zaman anak-anak dah hilang adab. Kita berada pada zaman wanita-wanita tidak hirau batas aurat. Kita berada pada zaman, tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari ada je kes salah laku di pada dalam kalangan umat Muhammad, tua muda, miskin kaya. Penat. Apakah itu fenomena masyarakat? Tanda Allah angkat berkat. Dulu ada Nabi sebagai pemegang, pendinding, pagar dunia ada berkat. Bila Nabi tak ada, ada sahabat. Bila sahabat tak ada, ada khalifah. Bila tak ada khalifah, ada ulama. Tapi bila habis satu-satu-satu pagar Islam ni, pagar Islam makin satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut. Sekarang kita dah tak ada pagar. That is why kenapa Islam umat mudah di-attack. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada benda. Memang antara musuh dengan kita, memang tanpa hijab, shup, sampai ke dada umat Islam. Sebab itulah jawapan kenapa Gaza, perang di Gaza, perang di Palestin, perang di Kashmir, kenapa belum selesai, kenapa belum tamat? Sebab jawapannya kita dah hilang pagar, pagar, pagar, pagar itu. Siapa yang cabut? Kita. Muslimin dan muslimat, rahmatullah. Tuan-tuan yang saya mulakan, sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang, tuan-tuan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Palestin menjadi satu contoh tauladan yang kita boleh ambil ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila Palestin ni terlalu lama perang, apa jadi, tuan-tuan? 7.7 juta tan bahan runtuhan radioaktif sallallahu alaihi Muhammad, bahan kimia yang meledak, yang belum meletup dan meledak daripada kesan-kesan bom militer dalam 7.7 juta tan bahan runtuhan dan bom yang ada di tanah Gaza. Kesan apa? Sebab terlalu lama perang. Apa berlaku lagi, tuan-tuan? United Nations Security Council PBB mengisytiharkan untuk membangunkan semula Gaza. Perlu masa minimum, tuan-tuan, 40 tahun. Bukan bina, baru clearance. Op bersih, tolak bahan runtuhan. Sebab apa? Sebab terlalu lama. Too long war. Kenapa saya bawa tajuk tu? Apa kaitan dengan maulid Nabi? Sebelum Nabi lahir, apa berlaku di tanah Mekah? Tanah Mekah, tuan-tuan, berlaku umpama umat kafir Quraisy Mekah berada dalam penjajahan. Dijajah oleh kafir jahiliah. Dijajah oleh sembahan patung-patung berhala. Dijajah oleh Majusi. Dijajah oleh percaya pada angin, percaya pada matahari, percaya pada makhluk-makhluk. Maka umat ketika itu dijajah pemikiran, jiwa, ruhnya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi yang terakhir. Bila Nabi Isa diangkat ke langit? Bila? Bila?
1: Ada orang tak suka dengan ceramah tanya-tanya ni kan? Ustaz, kami jemput ustaz, ceramah saja okey, tak payah nak tanya-tanya. Ceramah sudah, kami nak dengar. Itulah akhir zaman, ustaz pun kena marah. Tanya tu supaya ada connection. Supaya adalah homework kan, taklah layan. Tu yang terlena tu. Bila tanya, kita akan buat homework. Jadi otak tu berjalan. Walaupun memang tak ada jawab pun. Tapi at least otak tu berjalan, tak jadi lena. Tu tujuan. Macam dalam kelas. Bayangkan kalau cikgu cakap, kenapa kita dalam zaman kita memang lebih lena dalam kelas zaman kita? Sebab zaman tu tidak ada visual. Zaman kita belajar tidak ada OHP, tidak ada AI, tidak ada screen, tidak ada laptop. Zaman tu just talk. Bila just talk talk talk talk talk talk talk, kita kat belakang dah tik tik tik tik menitik air liur. Sebab dia one way communication. So hari ni anak-anak Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau cikgu cakap di dalam kelas, dia tak boleh bertahan 10 minit. Dia mesti divisualkan. Sama juga macam kuliah. Ha, macam tu. So tuan-tuan perlu divisualkan walaupun tak pernah sampai. Jadi bila kita tanya, kita sedang memvisualkan kat mana Nabi jatuh, kat mana Nabi lahir, kat mana. Tuan-tuan, sepanjang saya berkuliah malam ni, peratus kefahaman antara kita tak sama. Ada orang yang 10 minit dengar kuliah, dia dah meremang. Ada orang 5 minit Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dah menitis air mata. Ada orang dia no feeling. Sebab apa tuan-tuan? Yang membezakan dalam kalangan kita antaranya adalah orang yang pernah sampai di bumi Hijaz, orang yang pernah sampai di bumi Makkah, orang yang pernah sampai di bumi Madinah. Apa yang saya sebut, tuan-tuan dah terus connecting, recalculating. Pikiran tuan-tuan dah sampai ke Masjid Nabawi. Ibu-ibu yang pernah sampai haji dan umrah, jasadnya duduk di Taman Danau. Tapi hati fikiran tuan-tuan, betul lah ustaz, makcik dapat bayangkan, makcik rasa makcik sekarang berada dalam raudhah. Kualiti kefahaman perasaan kita berbeza walaupun penyampaian kita sama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, kalaulah Palestin terlalu lama untuk dibersihkan 40 tahun sebab 1060 hari perang bermula 7 Oktober 2023. Itu jika diambil dari 2023. Kalau kita ambil dari start Palestin jatuh di tangan British 1917, 9 Disember dah 109 tahun, 8 tahun Palestin rindu, tunggu bilalah kami nak melepaskan merdeka. Seronoklah tengok perarakan Abang Bomba Sadu. Dari segi satu sudut, sebenarnya dia satu motivasi. Bagi saya, dia satu motivasi nak tunjuk kepada anak-anak nak bahawa bomba ni satu kerjaya mulia, bomba ni satu kerjaya yang mengorbankan tenaga. Nak beritahu bahawa itu motivasi kepada anak-anak, apa yang ada istimewa pada bomba. So kita tunjukkan apa yang kita ada. Dari segi positif angle, itu tujuannya. Kita seronok melihat flypast daripada gabungan Delta Formation dan juga Diamond Formation, anggota aset daripada Tentera Udara Jerman Malaysia, gabungan pesawat Su-30MKM dan Hornet dan juga Skyhawk nombor 12 Squadron, nombor 18 Squadron dan nombor 6 Squadron Tentera Udara Jerman Malaysia. Kita seronok tengok, hebatnya Malaysia. Tuan-tuan, Palestin tunggu nak tengok benda yang sama 108 years. Poin saya, apa kaitan dengan kelahiran Nabi di Mekah? Bila Palestin terlalu lama berperang, maka masa yang lama juga diperlukan untuk reset, restart, reboot, reprocess, repair, rechange, restructure, re-energize. Banyak benda yang perlu ri sebab lama sangat berperang. Samalah macam Mekah. Bila Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 33 tahun, 33 Masihi, nak pergi ke zaman Nabi Muhammad lahir tuan-tuan, kurang lebih 538 years. So sepanjang 538 tahun, bumi ini terlalu lama dan terlalu panjang untuk hadir seorang Nabi. Akhirnya manusia menjadi terlalu pekat, terlalu rosak, terlalu sesat, terlalu jahat, terlalu. Sebab apa? Sebab tak ada panduan dan bimbingan. Dunia kosong dari sebarang panduan dan bimbingan. Umpama berada dalam blackout, umpama GPS signal loss, umpama tak ada data, tak ada elektrik, terputus berkalan elektrik, kita akan terputus segala-galanya. Macam itulah umat kafir Quraisy, terputus akidah, terputus syariah, terputus akhlak, terputus hidayah. Sehinggalah Nabi Muhammad lahir membawa misi, dua misi. Misi pertama adalah misi dakwah, 53 tahun di Mekah dengan 86 surah yang kita panggil makiyah, surah makiyah, ayat makiyah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayat cerita

0: Cerita tentang kenal Allah, sembahlah Allah, taat Allah. Bukan cerita tentang zakat, bukan cerita tentang ibadat. Cerita tentang how know, how deep you know who is your God, who is your creator, who is your sustainer. Nabi mengajar untuk kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Itulah perjuangan Nabi. Within 53 years, first phase in Mekah. Fasa pertama dakwah 53 tahun. Bila masuk tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi saya kata, kenapa 53 tahun Nabi belum berjaya untuk menghancurkan 364 patung berhala? Sebab apa? Kan tadi gambaran yang saya beritahu, kenapa 40 tahun ambil masa untuk menguruskan operasi pembersihan, pemulihan, pembangunan Gaza? 40 tahun. Sebab apa? Sebab perang terlalu lama. Maka kesan runtuhan dan rosakan tu terlalu panjang, terlalu deep untuk rebuild. Sama macam Mekah. Bila 500 tahun terputus kenabian, maka kesan yang berlaku di bumi Kaabah tu tuan-tuan, take a long, long, long, long, long, long time. Sampai 53 tahun belum berjaya. Dia punya karat jahiliah, karat banjir sebulan tak sama dengan kesan banjir setahun. Kesan banjir 10 tahun, kepala air, Bukit Tibet, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nepal. Kepala air yang jatuh daripada dam empangan yang setinggi 300 meter daripada bumi takkan sama kesannya daripada kepala air yang turun daripada gunung yang setinggi 780 meter. Kesannya lagi hancur dan kerosakan dia tuan-tuan lagi parah. Ini parah ni, parah ni. Dah ambil masa terlalu lama untuk rebuild dan reproses. Macam itulah Nabi ambil masa 53 years belum sampai.
1: Allahumma

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, dah 5.46 minit pagi ketika ini. Izzy masih lagi menemani anda di minit-minit yang terakhir sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi nanti. Dan terus kekal bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy, mohon undur diri terlebih dahulu. Jika ada salah dan silap, mohon diampunkan. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: نداء الإسلام.
1: ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk rasa lagi nak marah itu tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah solat hajat 2 rakaat, kan, supaya dengan ini kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis, mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dialah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Ada marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, Qala Nabi SAW, man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayyirahu minan al-huril 'aini yuzawwijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah itu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
3: hashtag penyiaran jakim.
4: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota. tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
6: Listening to Nasional FM.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Anda kini bersama dengan saya, Apis Rizwan, dalam segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Iaitu untuk edisi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Selasa hari ini. Jadi apa khabar semua? Harapnya anda berada dalam keadaan yang baik. Ya, hari ini Apis seorang lagi di mana Awal masih lagi bercuti disebabkan masalah kesihatan. Jadi kita doakan juga kepada Awan dan juga kepada pendengar-pendengar semua yang mungkin hari ini bercuti rehat. Ada yang tak sihat, batuk-batuk, demam dengan keadaan cuaca yang jerebu, panas dan sebagainya ni. Jadi tolong dapatkan rawatan dengan secepat mungkin dan tolong jaga diri. Kami di Selangor FM mendoakan semoga anda lekas sembuh dan dapat kembali melakukan aktiviti-aktiviti harian anda seperti biasa, okey. Jadi kepada yang nak berkongsikan tentang aktiviti anda sekarang ini, boleh hantarkan saja, nak cicit-cicit dengan saya di talian WhatsApp yang macam biasa 019-330-4425. Dan nak dikongsikan juga telah pun berkumandangnya azam dan akan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang pada jam 5.59 pagi. Kami di Selangor FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin muslimat pendengar setia di Selangor FM. Selepas ini saya akan kembali kongsikan kepada anda info-info semasa. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is chief because we fight for independence and our nation.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
6: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
6: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
7: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
5: Kami menentang kezaliman,
6: menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
5: prihatin
6: dan menentang
5: penindasan kepada Palestin.
6: Palestin.
5: Palestin.

0: hidup anda dengan irama nasyid di sesi pilihan tepat.
1: Satu minggu, satu sirah, hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat.

0: Anda 6:15 minit pagi. Sekarang ini anda sedang dengarkan Selangor FM.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Bersama dengan saya Apis Rizwan, dan dikongsikan kepada anda info ramalan cuaca pada hari ini, hari Selasa 8 September 2026 di sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Juga di sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala di sebelah malam masih lagi dengan cuaca berjerebu. Dan cerita bab jerebu ini, ada satu kenyataan yang telah dikeluarkan malam semalam. 6 kawasan di negeri Selangor telah merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 9.30 minit malam semalam, dengan Johan Setia telah mencatatkan bacaan tertinggi di negeri Selangor iaitu 186. Dan menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Shah Alam merekodkan IPU 165, diikuti Kelang dan Banting masing-masing 158, manakala Kuala Selangor serta Petaling Jaya masing-masing telah pun mencatatkan 156. Beberapa kawasan di Semenanjung turut berada pada tahap tidak sihat, termasuk Seri Manjung dan Tasik Ipoh. Seri Manjung 164, Tasik Ipoh 163, di Perak, Putrajaya yang berhampiran dengan negeri Selangor 160, serta Nilai Negeri 9 juga 160. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di Tanjung Malim, Batu Muda, Seremban, Ceras dan Segamat masing-masing 155, serta Paguh, Ipoh dan Bukit Rambai masing-masing 154. Dan sementara itu juga, keadaan lebih buruk direkodkan di Sarawak apabila 4 kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat, iaitu di IPD Serian mencatat bacaan tertinggi negara iaitu 275, diikuti Semarahan 237, Kuching 215 dan Seri Aman 202. Secara keseluruhannya, 33 kawasan mencatat IPU tidak sihat, 29 kawasan sederhana dan 2 kawasan baik, manakala tiada lokasi merekodkan tahap bahaya. Bacaan IPU sifar hingga 50 adalah menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya untuk masyarakat kita. Baik, jadi kita nak ingatkan juga kepada anda, kalau berada di luar, jangan lupa untuk memakai mask. Mask tu ataupun pelitup muka tu, dia agak berbeza dengan kita pakai yang waktu COVID tu tau. Jadi dapatkan di pasaran segera, iaitu N95 VSR3P, di mana ya kita pakai waktu COVID tu, dia adalah pelitup muka 3 lapis. Tapi untuk jerebu ini, dia dihaskan kita kena pakai yang ada kod N95. Okey, jadi sama-sama kita jaga diri kita, sama-sama kita ingatkan keluarga kita, anak-anak kita, untuk jaga diri sepanjang musim jerebu ini. Okey, selepas ni ada lagi info-info menarik yang akan saya kongsikan kepada anda. Terus dengarkan radio nombor 1 orang Selangor.
2: Salam sejahtera. Saya YB Datuk Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor, ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita Malaysia terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gemilang, menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, semuanya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.

0: sebagai pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay! Dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 100 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi, praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi, jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelab. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RT dan klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Baik, selamat pagi diucapkan kepada anda yang dah memulakan perjalanan nak pergi tempat kerja. Tak lupa juga kepada atlet-atlet Para Sukma Selangor 2026 yang pun bangun pagi ini dah buat persiapan untuk berentak memburu kejuaraan bagi hari yang keempat hari ini. Jadi sempena Para Sukma Selangor 2026, kami di Selangor FM juga ingin bawakan pelbagai program-program yang menarik selain daripada kita nak update dari semasa ke semasa perkembangan di pentas Para Sukma ini. Kami juga akan bawakan untuk anda dalam segmen Apis ni, dalam segmen Tertarik KPO. Saya akan bawakan untuk anda Sembang Para Sukma. Tepat jam 10 pagi kita akan teruskan dengan pentas Para Sukma. Kita akan cuba dapatkan wakil-wakil, mungkin coach, mungkin atlet-atlet yang merentap memburu kejuaraan dalam Para Sukma ini. Kita akan temu bual secara dalam talian pada jam 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 minit petang. Dan di sebelah malam juga kami akan bawakan untuk anda highlight Para Sukma jam 8.45 minit malam sepanjang Kejohanan Para Sukma Selangor 2026 berlangsung. Okey, jadi selepas ini nantikan saya nak kongsikan Al-Kisah untuk pendengar setia di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Pernah tengok atlet Para Sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sound FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Baik, selamat pagi diucapkan kepada Timbul yang berada di Tawau sekarang ini. Apa khabar sahabat kita yang berada di Tanah Borneo? Okey, harapnya dalam keadaan yang baik. Cuaca kat sana macam mana, Abang Timbul? Mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami. Tak lupa juga Abang Wan yang berada di Kajang menyapa Apis pagi ini. Katanya, selamat pagi Apis. Happy Konti 6.10 seorang-seorang ya. TTKO Selangor FM mantap. Hadi dah dalam perjalanan pergi breakfast dah tu, Abang Wan kan. Baik, sekarang ini saya nak kongsikan kepada anda
0: Alkisah.
1: Ini untuk kita buat renungan bersama lah, di mana kita kena jaga barang-barang kita. Dan kita sebagai seorang kawan, sebagai ahli keluarga ataupun sebagainya, kalau bukan milik kita, jangan nak mandai-mandai. Di mana ada satu kisah yang tular di dekat media sosial ini, di mana mas kahwin dalam bingkai gambar bertukar jadi kertas. Wanita, seorang wanita terkilan hanya sempat merasa RM20 dan dia syak kerja individu paling rapat dengan dia. Okey, kisah dia macam ni. Niat seorang wanita simpan wang mas kahwin sebagai tanda kenang-kenangan bertukar episod menyedihkan apabila mendapati ianya ditukar dengan helaian duit palsu. Sekarang ni kan trend mas kahwin tak dalam frame, tapi duit betul kan. Jadi kita nak simpan lah sebagai tanda kenangan. Dan lebih mengecewakan wanita tersebut, perbuatan itu dipercayai dilakukan oleh individu yang rapat ketika dia dan suami tiada di rumah. Meluahkan rasa terkilan dengan peristiwa yang berlaku, dia hanya menyedari perkara tersebut selepas dia minta suaminya periksa semula wang berkenaan susulan simpul ikatan tu. Nampak macam lain je, macam berusik je kan. Memang hati manalah tak sedih dan hancur apabila duit mas kahwin jadi macam ni. Nak menipu pun agak-agak lah, katanya di ruangan threads. Dan menurut pengadu juga, jumlah mas kahwin yang diterimanya ialah RM100 dan kesemua wang tersebut pada asal nya adalah tulen. Dan ianya berikutan dia pernah menggunakan sekeping wang bernilai RM20 sebelum menyimpan bakinya lagi RM80 sebagai kenangan perkahwinan mereka. Walau bagaimanapun, ketika dia dan suami tak ada dekat rumah selama seminggu, seseorang dipercayai ambil wang tersebut sebelum menggantikannya dengan salinan fotostat. Kalau tengok dalam frame tu memang nampak macam duit RM20 warna oren tu, rupanya ianya adalah wang palsu. Walaupun begitu, dia mengharapkan individu berkenaan tampil mengaku selepas membaca perkongsian yang dibuatnya. Hantaran yang dibuatnya itu mengundang pelbagai reaksi warga maya, dengan kebanyakannya beranggapan wang tersebut sememangnya palsu sejak awal lagi dan berusaha betul nak curi RM80 tu. Punyalah terdesak tu sampai sanggup fotostat ya. Biasanya kalau bingkaikan mas kahwin ni memang pembuat guna duit tipu. Cuba tanya pihak lelaki dulu atau terus hubungi mereka je. Itu antara perbincangan di ruangan trades lah. Tapi apa-apa pun, kita sekarang ini tambah-tambah kalau buat kerja kahwin kan, hantaran-hantaran tu kena assign orang supaya tolong jagakan. Kita tak nak berlakunya kehilangan-kehilangan macam ni lagi di masa yang akan datang. Ataupun bila dapat frame tu, check dulu adakah duit tu duit betul ataupun tidak. Kalau duit betul ni, saya rasa, saya lah pandangan saya sendiri, lebih baik kita simpan di tempat yang lebih selamat lah daripada kita tayang je tu. Sebab kita tak tahu kan, manalah tahu kok ada orang yang rajin panjang-panjangkan tangan ini, dah jadi cerita macam ni. Tapi apa-apa pun, saya doakan kepada akak dan abang ni semoga bertabah dengan ujian ni, insyaAllah. RM80 orang ambil, mungkin Allah nak gantikan dengan RM80,000 ke RM80 juta ke di masa yang akan datang, insyaAllah. Apa yang jadi ni mesti ada hikmah di sebaliknya. Baik, itu dia Alkisah untuk renungan kita bersama, supaya kita lebih berhati-hati selepas ini untuk jaga barang-barang berharga diri kita. Baik, selepas ini kita akan ikuti rancangan Refleksi pula. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.

0: Hidup aku berselera, tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Kena hidup aku jadi kelam kabut, tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Zaman sekarang, kita hidup dalam keadaan yang serba cepat. Mesej masuk, kita rasa perlu balas segera. Kerja datang, kita rasa perlu siap hari ini juga. Kalau boleh, semua nak selesai sekarang. Nah, cuba fikir sekejap. Betul ke semua perkara ni perlu diselesaikan hari ini juga? Atau sebenarnya kita yang terlalu takut untuk berhenti sekejap? Kadang-kadang kita rasa bersalah bila tak buat apa-apa. Bila berehat, rasa macam tak produktif pula. Sedangkan ada perkara yang memang perlukan masa. Ada keputusan yang perlukan jarak. Dan ada pula emosi yang perlukan ruang untuk reda dengan sendiri. Masalahnya, bila kita paksa selesaikan semuanya serentak, fikiran jadi penat, emosi jadi tegang dan keputusan yang dibuat selalunya bukan keputusan yang terbaik pun. Pernah tak kita buat keputusan dalam keadaan yang tergesa-gesa dan kemudian terfikir, kalaulah aku tunggu sekejap? Menangguhkan bukan bermaksud lari. Berhenti bukan maksudnya menyerah. Kadang-kadang, menangguhkan itu tanda kita bijak mengurus diri. Bila kita beri masa, fikiran jadi lebih jelas. Emosi pun jadi lebih stabil dan kita boleh melihat sesuatu dari sudut yang berbeza. Tak semua mesej perlu dibalas segera. Tak semua masalah perlu ada jawapannya hari ini juga. Dan tak semua persoalan hidup perlu selesai sebelum tidur malam. Apa yang penting, kita tahu perkara mana yang perlu disegerakan dan perkara mana yang boleh ditenang-tenangkan dulu. Jadi hari ini, kalau kepala rasa penuh, kalau dada rasa sesak, berilah izin diri untuk berkata, aku boleh berhenti sekejap. Kerana kadang-kadang keputusan terbaik datang selepas kita memberi ruang untuk diri bernafas. Fikir mula dari diri.
3: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Itu dia nyanyian daripada Amir Jahari dengan tajuk lagunya Takkan Putus. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor di frekuensi 100.9 MHz. Anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik yang boleh anda muat turun terus ke telefon pintar anda. Dan jangan lupa juga selepas ini kita akan kembali berjumpa dalam jam yang berikut, dalam jam yang kedua segmen Teh Tarik Kopi O. Jam yang kedua saya akan bawakan untuk anda info trafik, ada bio artis dan kita akan mulakan sembang para sukma. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sah sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh dapat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar, dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puan Ketkau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan ya, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan imigresen lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBB yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di Klinik Kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malim gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Awaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sah sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

0: saudara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hai, selamat pagi. Ini merupakan info trafik yang pertama dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Trafik didapati sesak dari Plaza Tun Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Juga perlahan di lebuh raya NKVI dari arah utara Setia Alam ke Shah Alam. Kita beralih ke lebuh raya Plus ke arah selatan. Kerja penyelenggaraan di kilometer 237.9 hingga 239.3 arah utara dari Pedas Linggi ke Senawang. Status terkini, lorong kiri masih lagi ditutup. Namun, trafik masih lagi terkawal. Juga maklumat kepada anda yang bakal bergerak ke arah selatan, kerja penyelenggaraan berlangsung di kilometer 161 hingga 160.6 arah selatan dari Tangkak ke Bukit Gambil, lorong kiri ditutup. Kita beralih ke lebuh raya Kesas, trafik didapati perlahan dari arah timur, Sunway ke Susur Puchong Jaya. Juga dimaklumkan kepada anda, kerja penyelenggaraan di kilometer 30.7 hingga 31.5 arah timur, Kota Kemuning ke Haikom, lorong kiri ditutup sementara. Kerja penyelenggaraan telah pun selesai, laluan dibuka sepenuhnya. Sila fokus kepada pemanduan dan patuhi had laju yang telah ditetapkan. Sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu. Segarkan pagi anda dengan gantingan Teh Tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembah tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan berkonsen kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen Teh Tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Sekarang ini anda bersama dengan saya Apis Rizwan dalam jam yang kedua segmen Tertarik Kopi O. Ya, yang bertanyakan dekat WhatsApp, Apis seorang je ke hari ini? Betul, Awan bercuti, tak sihat. Okey, kita doakan sama-sama supaya Awan dapat kembali pulih dengan secepat mungkin dan kembali temankan anda dalam segmen Teh Tarik Kopi O ni. Okey, dalam jam yang kedua ni, terima kasih jugalah kepada anda yang tak betul-betul menyapa di talian WhatsApp ni. Contohnya daripada Haji Wan Salman Naim, Batu 37 Darat, Sabak Bernam menyapa, katanya selamat pagi yang bertugas pagi ini, semoga dipermudahkan segala tugasannya, amin. Tak lupa juga kita doakan perjalanan Abang Wan yang berada di Kajang ni, nak pergi ngetih katanya. Ngetih apa hari ni? Takkanlah makan hari-hari roti canai telur sarang aja ke? Mungkin hari ni berbeza, nak kongsikan di talian WhatsApp-nya 019-330-4425. Sebentar sahaja nanti saya akan kongsikan bio artis kepada anda. Tapi sebelum itu, antara lagu-lagu yang bakal

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Wani teman setia 7.24 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Anda sekarang ini sedang dengarkan
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Bersama dengan saya Apis Rizwan. Dan sekarang ini tibalah masanya untuk saya kongsikan. Ada seorang pelakon yang terkandas seorang diri di Jakarta, doakan penerbangan dibuka semula. Saya nak kongsikan dalam
1: Bio Artist.
0: Pelakon tersebut merupakan Puteri Sarah Liana yang memaklumkan dia masih lagi terkandas di Indonesia dan belum dapat pulang ke tanah air susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta CGK akibat gangguan abu gunung berapi daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Seperti yang kita sudah maklum, sahabat-sahabat kita yang mungkin ada juga ahli keluarga kita yang berada bekerja ataupun sebagainya di Indonesia sekarang ini sedang diduga. Puteri Sarah bagi tahu kedatangannya ke Indonesia pada awalnya turut ditemani ahli keluarga sempena cuti persekolahan sebelum disambung bagi komitmen perniagaan. Dan jelas beliau juga, dia sepatutnya dijadualkan berlepas pulang ke Malaysia pada hari Ahad yang lalu. Namun, perancangannya itu terganggu akibat pembatalan serentak penerbangan di sana. Dan kata Sarah, beliau dah seminggu dekat sini sebab mula-mula datang atas hal kerja. Lepas tu keluarga pun ada sekali datang bercuti sebab cuti sekolah. Tapi mereka semua dah selamat balik ke Malaysia. Sarah seorang je yang belum balik sebab sambung kerja. Sepatutnya balik hari Ahad semalam, tetapi tak sangka tiba-tiba jadi macam ni. Dan sekarang ni Sarah seorang diri, tapi ada ditemani pasukan dari Indonesia ni lah. Dalam pada masa yang sama juga, Sarah memaklumkan keadaan di lapangan terbang agak kecoh berikutan ramai penumpang terpaksa bermalam di situ selepas jadual penerbangan mereka terjejas. Malah Sarah berkata dia kini sedang mencuba nasib dengan membeli tiket baru bagi penerbangan yang ada. Dan sekarang ini Sarah tahu dekat lapangan terbang memang masih banyak penerbangan yang ditunda dapatan, ramai yang berkampung, tapi Sarah cuma pantau menerusi berita aja. Dan dengar katanya 12 hari bulan baru mereka akan buka semula penerbangan. Tapi beliau dah ada tiket untuk hari ini. Kita cuba nasib juga untuk esok, berdoalah semoga tak batal. Pada Ahad yang lalu, seperti yang kita sedia maklum, kecoh di media sosial apabila semua penerbangan dua hala melibatkan lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta dan Kuala Lumpur telah pun dibatalkan. Dan situasi itu dipercayai berlaku susulan keadaan ruang udara yang terjejas selepas gunung berapi Anak Krakatau di Selat Sunda di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera meletus pada hari Sabtu yang lalu. Jadi, senang cerita, kita doakan Puteri Sarah dan juga semua, mungkin ada juga rakyat Malaysia yang masih lagi terkandas dekat sana. Kami doakan perjalanan anda pulang ke tanah air ini dengan selamat dan anda boleh segera berjumpa dengan ahli keluarga anda, insyaAllah. Okey, Puteri Sarah, tolong berhati-hati dan tolong jaga diri, okey? Terus dengarkan Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.
1: Baik, selamat pagi champion. Kita dah nak mulakan Sembang Para Sukma kita pagi ini. Baik, sekarang ini Sembang Para Sukma saya nak bawakan untuk anda seperti biasalah. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak ingatkan Para Sukma akan berlangsung selama 10 hari 5 September sehinggalah 10 September 2026 yang membabitkan lebih 1,000 atlet yang akan bertanding di sekitar daerah Petaling dan juga Kelang. Dan setakat hari ini, pagi ini 7.33 minit pagi waktu tempatan, saya nak updatekan kepada anda kedudukan pingat bagi kesemua kontijen yang bertanding. Ada 14 kontijen secara keseluruhannya. Di tempat yang pertama iaitu Sabah telah pun berjaya mengumpul 26 pingat emas, 16 pingat perak, 15 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan hanya sebanyak 57 kutipan pingat. Selangor pula, iaitu atlet ataupun kontijen tuan rumah, berada di tangga kedua dengan 19 pingat emas, 15 pingat perak dan 16 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhannya telah pun mencapai 50 kutipan pingat. Sarawak berada di tangga ketiga, 16 pingat emas, 12 pingat perak, 17 pingat gangsa. Jumlah keseluruhannya adalah 45. Johor di tempat yang keempat, 8 emas, 6 perak, 8 gangsa, 22 secara keseluruhannya. Wilayah Persekutuan telah pun mengumpul sebanyak 14 pingat secara keseluruhannya, iaitu 5 emas, 5 perak, 4 gangsa. Perlis 4 emas, 3 perak, 5 gangsa, iaitu jumlah semuanya ada 12. Perak di tangga ke-7, 3 pingat emas, 11 pingat perak, 5 pingat gangsa, menjadi jumlah keseluruhannya adalah 19. Kedah di tangga ke-8, 3 pingat emas, 1 pingat perak, 4 pingat gangsa, iaitu semuanya dah ada 8. Kelantan berada di tempat ke-9, 2 emas, 8 perak, 5 gangsa. Pulau Pinang, 2 emas, 6 perak, 1 gangsa. Melaka, 2 emas, 5 perak, 1 gangsa. Terengganu, 2 emas, 4 perak dan 4 gangsa. Pahang, 2 emas, 3 perak, 5 gangsa. Dan Negeri Sembilan berada di tempat ke-14 dengan berjaya mengumpul 2 pingat emas, 1 pingat perak dan 4 pingat gangsa. Jadi itulah kedudukan kutipan pingat yang terkini yang saya dapat kongsikan kepada anda. Jadi sambil-sambil saya akan kongsikan perkembangan tentang kejohanan Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung hari ini. Berapakah jumlah pertandingan yang melibatkan pingat yang akan berlangsung pada pagi ini? Saya nak kongsikan terlebih dahulu topik Sembang Para Sukma kita pada hari ini. Menang atau kalah, apa yang anda rasa paling penting dalam perjuangan seorang atlet? Bila kita tengok pertandingan sukan, perkara pertama yang kita tunggu mestilah keputusan. Nak tahu macam saya ni, benda pertama saya kongsikan adalah kedudukan pingat. Dah berapa pingat emas untuk kontijen Negeri Selangor kan? Siapa menang, siapa kalah, siapa dapat pingat emas, siapa naik podium semalam. Tapi kadang-kadang kita terlupa, sebelum seseorang atlet berdiri di atas podium tersebut, ada beratus-ratus jam latihan yang kita tak nampak. Ada peluh, ada penat, ada sakit, injet ataupun sebagainya. Malah ada masa mereka sendiri yang pernah rasa nak mengalami, malah sangat-sangat rasa macam malasnya turun training. Tak payahlah kan, buat apa penat-penat, duduk kat rumah tengok TV lagi seronok kan, ataupun dengar je RTM Klik, dengar Selangor FM lagi seronok. Dan lebih menarik apabila kita bercakap tentang atlet Para Sukma ni, mereka bukan sekadar bertanding melawan tentangan pihak lawan di hadapan mata, tetapi mereka juga berjuang melawan batas diri, persepsi masyarakat dan segala cabaran yang datang sepanjang perjalanan mereka. Jadi pagi ini Apis nak kongsikan tanyakan kepada anda. Nak ajak pada anda juga, menang atau kalah, apa yang anda rasa paling penting dalam perjuangan seorang atlet? Mungkin anda juga pernah satu ketika dulu menjadi seorang atlet. Anda boleh kongsikan bersama dengan saya di talian WhatsApp sekarang ini, 019-330-4425. Nak lagi real, nak lagi sembang panjang, anda boleh hubungi saya di taliannya 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Sekali lagi saya ulang, menang atau kalah, apa yang anda rasa paling penting dalam perjuangan seorang atlet? Terus dengarkan Selangor FM.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Info trafik yang kedua dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Kita mulakan di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE E1 dari arah utara pelahan dari Setia Alam ke Shah Alam, juga pelahan dari arah selatan Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara, iaitu di Lebuh Raya Sprint. Kita beralih ke Lebuh Raya Plus E1 dari arah selatan Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh terus ke Bukit Lanjan, juga pelahan di Lebuh Raya Plus E2 dari arah utara Putra Mahkota ke Bangi dan Plaza Tun Sungai Besi ke Pusat Bandar Raya. Shah Alam ke SAS, Bukit Rimau ke Kota Kemuning dan persimpangan Highcom ke Susur Persiaran Kewajipan, juga sesak dari arah barat Plaza Tun Sunway ke Kewajipan, Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah ataupun Lebuh Raya Elite arah utara Putrajaya ke Putrahaid dan USG ke Sifil, juga sesak di Lebuh Raya Grand Saga arah timur dari PGA ke Taman Connaught. Berhati-hati ketika memandu dan sila patuhi had laju yang telah ditetapkan.
0: Info trafik dengan kerja sama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.
1: Baik, kita kembali semula dalam Sembang Para Sukma untuk hari yang keempat dah hari ini berlangsungnya Kejohanan Para Sukma Selangor 2026 di sekitar negeri Selangor. Jadi, terima kasih kepada anda yang terus dengarkan Selangor FM, dan saya ulang sekali lagi, Selangor sekarang ini telah pun berjaya mengumpul sebanyak 19 pingat emas, 15 pingat perak dan 16 pingat gangsa. Jumlah keseluruhannya adalah 50, dan hari ini saya nak ajaklah anda sembang-sembang tentang Para Sukma ini. Menang atau kalah, apa yang anda rasa paling penting dalam perjuangan seorang atlet? Okey, adakah keberanian untuk mencuba, disiplin, semangat tak mudah mengalah, sokongan keluarga, atau mungkin kepuasan kerana tahu kita sudah pun memberikan yang terbaik? Selain daripada kejayaan, selain daripada pingat emas, perak, gangsa ini, apa yang anda rasa jauh lebih penting sebagai seorang atlet? Ni ada kongsikan daripada Amirul ni. Mungkin beliau merupakan seorang atlet satu ketika dulu. Katanya bagi dia paling penting ialah usaha. Menang memang kita suka, tapi kalau kita dah berikan 100%, kita tak patut malu dengan keputusan tu habis. Kadang-kadang kita kalah dalam pertandingan, tapi sebenarnya kita menang melawan rasa takut dalam diri sendiri. Kita tak pernah terfikir pun kita boleh lari sejauh ini, kita boleh bertanding di pentas berprestij tinggi begini kan. Terima kasih Amirul. Aina dari Kelang pula, saya rasa mental paling penting lah Pis. Atlet kena kuat sebab bukan setiap pertandingan kita akan menang. Kalau setiap kali kalah terus down, susah nak bangkit. Tapi kalau mental kuat, kekalahan boleh jadi satu motivasi. Mungkin bukan di untuk orang lain, tapi adalah untuk diri sendiri. Amirul, Aina, awak punya komen sangat-sangat menarik. Terima kasih. Okey, saya nak kongsikan juga kepada anda, hari ini ada kalau semalam 73 acara pingat dianugerahkan, hari ini secara keseluruhannya ada 87 acara pingat yang akan dianugerahkan, dan 87 pingat emas ini juga akan ada pemiliknya, iaitu 41 dari para olahraga. Para renang ada 22 acara pingat, para catur ada 12, para tempting bowling ada 5, para pingpong ada 4 dan para powerlifting ada 3, dan jumlah keseluruhannya adalah 87. Selepas ini banyak lagi info yang bakal saya kongsikan kepada anda. Selain itu juga saya mengalu-alukan anda untuk komen Sembang Para Sukma di talian WhatsAppnya 019-330-4425. Nak hubungi saya di talian, saya buka dua terus talian untuk anda, 0322873203 atau 0322873204. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Melayu. Semarakkan sokongan kepada atlet-atlet para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.
1: Jom kita teruskan rentak kita, aksi kita bagi hari yang keempat Kejohanan Para Sukma Selangor 2026. Hari ini juga merupakan hari yang keempat kita bersembang dalam Sembang Para Sukma. Dan topik hari ini, menang atau kalah, apa yang anda rasa paling penting dalam perjuangan seorang atlet. Ada komen dari Faiz yang berada di Petaling Jaya. Ha, dekat je dengan venue-venue yang akan berlangsungnya sukan-sukan Para Sukma ni kan. Ha, jadi jangan lupa Faiz pergi ke venue. Tapi apa-apa pun, Faiz kata, bagi saya disiplin lah yang paling penting. Orang nampak atlet masa pertandingan sahaja, tapi orang tak nampak masa dia bangun pagi pergi latihan, jaga pemakanan sehari, kena makan berapa biji telur lah kan. Untuk powerlifting tu saya pernah dengar tu, Is, dan ulang benda sama setiap hari. Ha, bayangkan lah kan. Dan disiplin itu lah yang akhirnya membawa kepada kemenangan. Jadi tanpa disiplin, kemenangan tu sukar untuk dicapai. Kalau ada pun kemenangan, sukar untuk dipertahankan. Ha, itu kata Faiz. Syafiq dari Kajang, menang kalah nombor 2 bis. Yang penting berani turun bertanding. Sebab bukan semua orang ada keberanian untuk berdiri di depan orang ramai dan memberikan yang terbaik. Jadi itu dia antara komen-komen yang telah dikirimkan oleh pendengar-pendengar kita. Sebentar nanti kita akan sambung semula Sembang Para Sukma ini dalam jam yang berikutnya, iaitu jam yang ketiga. Selepas ini kita akan ikuti ada doa duha seterusnya kepada anda yang terlepas siaran langsung untuk Ibrah Merdeka semalam. Saya akan bawakan recap untuk anda sejurus selesai sahaja doa duha dalam jam yang ketiga. Dalam jam yang ketiga juga, ini antara lagu-lagu yang akan menanti anda.